0: Muan dengan cermin kereta, tali keledar termegak boleh mengurang ke pemedis, mayat terpangkak bakal buat angin, tau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali keledar tak jatuh penyawa pemindah nak lama ajak. Biar megak, tentu ke orang tersama balak depan dengan Muan, dilalau mengenak tali keledar ke pengikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
1: Sekali itu, YFM mai kita nyerungkai sejarah Siti Ari Rumah yang ke pemandu lama didirike di Pasar Kucing ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing belamuri tahun 1868 maya jeman perintah Raja Charles Brooke lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Pegunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu punya digagaknya di upis perintah lalu kalaknya di palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower dimandang ke jam ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak, kena tahun 1924, Charles Brooke Memorial, ia ketinggi 6 meter, didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu, bisi mandang ke panel engkeraju, di ngayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu, ndur tu agi oleh dilawak mensiamayuh, bak tengah-tengah Pasar Kucing, tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya omeh ke sejarah, ngau cerita asal menua kita. YFM New Kuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
2: Borneo, more to discover.
3: Nyap nak kutungai nemuai ngai rumah ni nakap ngangat. Uji dengan gai kukian di bedak. Nyawa saya tepuk dalam petayas. Pai tei ikuan sekali kak di rumah kudian. Aku yo, kai bobola yo. Nanti ai celap dia ke papan duak diri tau. Nak uliah nyawa aku. Darku aku tau kan gak letak ngiroknya. Selalu ai ari mesin kucu-kucu-kucunya. Tanya kak, kak masuk penyawa aku. Nanti berapa aku nanti ngirok ai ke papaya ke susu sumai diri tau.
4: Ana banget bensenya, Miu. Hidup kita di dunia hijau tu kai semina berta terkira aja. Dudi hari ilak, nadai magang utainya. Yu yu. Ana banget ngemaruah kurang ke depan umang ngau merinsa. Ingat, yu yu. Budi basah ngai pengadiri ke pemandu berguna. Nya baru kawal kita teguat lama. Pesan tu hari aku Ken Michael.
5: Kau aku Uncle Stone. Ana ingat boleh kami doain. Nanti yang pagi hari 3 ngau hari 4 bah. Duo pagi.

0: 9 minit dah lepas pukul 8 pagi.
1: Ya tentu ya, 9 di YFM. Mulai baru kita hebat hari 4 hari itu. Hari ke-10 adalah 15-9 ni, Cak.
0: Ya, bahkan selama kita bisa SSL.
1: Semua salah laki. Lalu ke pagi tu kita bisa Melda, pukul yang ketua di Koti. Selamat pagi, Mel.
2: Ya, selamat pagi, Tun Ngoken. Pagi tu.
1: Ya, selamat pagi megang agak balai ibu ya ke nganti pemulai ayak baik buat, Cak.
0: Apa?
1: Ya. Orang-orang kerja show sih dah pulai sekitar itu, Cak.
0: Ya.
1: Agi dan Mai balai bola mana temu ya, deh. Jadi, mayuh Mai utai wish list ya sudah di pantai ke balai ibu pagi tu.
0: Selamat. Kadang-kadang berkawal kita itu bisa nak semua yang kita itu menda pangan diri ini tiang hari.
1: Ya, ya, bisa ya,
0: orang ke dikumbai kita LDR na.
1: LDR-nya nama cakap apa kepala McLaren Sturok?
0: Ya, LTR.
1: LDR tu?
0: LDR-nya lebuh raya long distance relationship.
1: Oh. Bala laki bini ke jauh hari pangan diri tinggal pengawal na. Jadinya mencari oh ya ke LDR tu ke mayu hagi penguji kalau bagi dalam kita itu dia laki bini ke tebal ya lapan bukan nama Siti hari lapannya jarang berpedak pangan diri.
2: Ya.
1: Jadi utanya me selalu ngujuang ke bisi ati itu bola nan indiang.
2: Laban ke nemu pengawal bala dirimpu ke Bugulai ngurang. Kan jadi ketua kan dia ngapak deh. Nanti itu tadinya mungkau pansut Bugulai ngebelakang banyak lipek ngau bala rindu ke nak dikelola tua. Engkau aman dia ketua banyak deh.
0: Yeah.
2: Laban kita mesti nemu dirimpu itu tadi udah berumah tangga deh. Mesti pandai meh kita nyaga kau kita Bugulai ngurang di luar din.
1: Lepas ya mesti kebisik deh.
2: Lepas mesti kebisik. Hari kebekabannya meh labuh pengrendau tu tadi.
1: Tu meraya mah.
2: Lagi jauh deh.
1: Ya kayak berbahaya jangan menyebutnya meraya aku ya.
0: Meraya.
1: Meraya tu kan penyakit bekerja. Tanya mah menyebut tadi lebas kita mesia siku sama kun dan iran waktu tadi udah di purang tu kau patut mega bisi laban adap ke tata susila kita adap ke timur tadi. Nah yang bisi lebas yang kawal kita antara laki ngino.
0: Betulnya. Tang nanti kita udah saya kurangnya kita ikut semina nerima pemanah ya aja nah
1: ya.
0: Tang pengurang ya pan namanya terima kita ini
1: apa nak sila benar gabah SSL semua salah laki kita itu pagi itu kita bercerita kaum pengurang tu cah jadi ya pengurang ke sebut kita itu pengurang ke nak dipedak kita itu ke okay, ketua mudah pengurang. Kita tanya buat tadi, utai ke nak expect kita ia jadi orang bekerja. Lawan sebelah tu contoh deh, contoh pada aku deh. Maya kita ke kira berapa pangan, kita pangan tu nak kebisi lebas ya. Kita nak bukulai 24 jam. Pada kita bakal ke pendiau, ya laki atau ke bini kita. Sekali dah bukulai dah jadi laki bini, sekali baru nemu bini, kita nemu lagu rap.
0: Ya lah.
1: Contoh aku je tadi.
0: Contoh ya. Sekedar hari perangai, nak semua ya terbantai lebih banyak kita ya ke bergulai sejam dua nak nanti udah jadi yang tadi tua nang betul ngak nanti yang hari malam tinduk bespi ya
1: ya baru kita nemu repas bini kau
0: tu repas ayah repas je nanti menol tinduk nemu rap gak
1: nyok rap ya yang gigau pas kaki gigau
0: ayah contoh ya lah nak
1: contoh ya. Okey, jadi ya dalam nyama kita itu tadi udah kita ke bergulai biar dia laki bini sama okey madanya tadi apa nimpang enggak pengelebih apa kita nak nemu.
2: Ya.
1: Contoh kan mula laki ya ke mato jari tadi lawan ke kerja mikini ya. Sebab kerja kau deh rindu ngelito-ngelito tai jarinya celuwem semua. Nah dari nyangka sekali udah jadi laki sekali udah nau nemu nyumai kari. Nyonya mai jari kari ku sumai tambah iga.
0: Ya.
1: Pengelebih ke bisik ya.
0: Lebih ya. Lebih enggak pengurang ya.
1: Pengurang ya. Oke, jadi tahu komen enggak guys Facebook kita nyetali bawai FB pas tentang topik kita sehari tahu ya nya tadi.
0: Ya, memang pengelebih ya, pengurang tak ke ulah kenyelai tahu yang kita Ya ke baru ditemu kita udah kita jadi.
1: Ya cerita seperti itu. Udah jadi baru nemu nau ketau itu perlu hal.
0: Mel cerita ke Mel. Lagi lah.
2: Lagi.
1: Kamu. Surprise dulu.
0: Okay, kita dengar ke lagu hari Ricky L tu.
1: Terus amalan kita jual mahal ba trio pagi. Why?

0: PC. Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Maya kabar nyua barang, tentu kita akan minta diskaun. Ni ke untung tiba kanya. Tolong me bisnes kaban, nanti ada duit kat meli, tolong share aja bermedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ilah kita nyua barang, sida ia kat nolong. Pesan tu area aku, Natalia ni, anggawai FM.

0: Pagi tu kita bercerita pasal lebih sen lah. Kita tertemu ke ulah, ke perangai, ke tawing kita, bini atau ke laki kita. Ia ke nyelai. Ulah sidak ia kena kalau dimantai ke lebuh maya ke Bendung Solo, berpangan, Bendung Rindu nak.
1: Kita pernah yang kak ia di depan saya ke bakanya. Ambil contoh, bukan ada sebut tadi, bini rappers.
0: Rappers, ha? Rappers.
1: Ni nak maya di tiang sopan je, bakal nama sekali, mudah malam hari, maya lagu Too Fat ke bang.
0: Okay, kita bisa peringat kita itu Angeline, ya madah ke lebuh maya kami dua yang petuai ku berpangan sebab cukup rindu ku ya. Berpangan seruai dah lama, 2 tahun aja.
1: Lalu jadi dahnya ya?
0: Lalu jadi dahnya. Siti itu yang rindu ya, pasal petuai itu. Ianya petuai itu, segi 24 jam baru renguat. Sesuai kau dating mesti petuai itu baru renguat. Lepas yang kena perfume ya ke Marbley ya cak. Petuai itu kalau kerja aviation jadi pemugara.
1: Steward.
0: Kau beli apa sebelah benua luar lah. Dubai ke aku ya.
1: Dapat airport main free duty.
0: Ya, main free duty dah. Tak pengudah dua ya jadi. Semua tentunya berubah bagang. Maya yang nemu bantal buat laki aku ya. Laki ya, bisi bantal buat. Kalau mah tu yang harap ke laki bawa wangi 24 jam ke ya, tahu dah jadi. Asal tama pangki yang dua kembali tindu aja mesti bawa buat ku ya.
1: Tinggal
0: bantal buat laki ya.
1: Tak aman apa? Sebab kawan kau bantal buat. Aku nanya soal ibu. Sebab ibu bisa bantal buat kena dah.
0: Aku bisa sebab. Sebab bisa ku. Terus terang ku pada.
2: Aku sebab maya sekolah rendah besi tu enteng mak aku sebab ngai melirik ke kami. Nari no yang madak anak ngai ku madak kita bekenyak ku ya. Jom kita tenang dai.
1: Nyak kan merabak ku tau kar bantah buat tu bahan. Nama special bantah buat tu bahan kita nyentuh ke aku besi madak anak ngadik ku rencana. Udah bantah buatnya dibaso. Ya lalu benci lalu ngagi madak tanya.
0: Di nak nemu nikmat ya.
2: Aroma
0: ya. Terlebih lagi maya hari hujan semua celap ya. Ya, si Siti aroma ya.
2: Ya ke bau ujung panggal. Ya tu rindu kereta-kereta beli dong.
1: Aku ke rumah muda bantah buatnya. Keti media tu nakal main megainya. Nyo bekeraknya. Nyo tanya peniawa aku.
0: Ya, bakal jimatnya. Nanti nak ada bantal buat, nak boleh tidur. Sebab dia tu alergik ko.
1: Mau jadi mu. Kau jadi cek dia biar adanya. Kita nak mu, yang kadang anak mekol dia lalu piah nak.
2: Ya.
1: Nggak kata mu buat-buatnya, acok-cok apa hidung.
2: Saya kebisa yang bernama yang nemuai ni.
1: Patutnya kamu yang pabila yang
0: diri ni. Kita dah tidur magang, ada mu pengawak ko kita. Gacok bantal buat hidung.
1: Okey, jadi sama pagi menggagai peringat kita ke pagi itu. Ianya tadi Ajisika Ethan.

0: Jadi bapak paginya tarik panjai.
1: Pengentut,
0: eh? Pengentut padahal. Entah mak nanti bakal terus terang lah aku ngasih aku boleh. Jadi kita baru ya kat try siko-siko nya ini. Ainu nya aku tu kak kuasa deh. Oh, pemadu mana kita itu tadi madah kita itu perfect. Aku kayak bola kalah sekali kalau dua sebenarnya ke rindu try-try ini deh. Maya kita kan tu benar ngetat perut dirinya hari keluar. Nah kita biar mana di nunggu lo nanti terlalu aku sih tak kena bikin kena namanya
1: kenyo dari kentut. Kenyo dari
0: kentut. Sekali pun sekejap mai nanya di kena mana udah kentut.
2: Bukan nama ada laban maya kita kekap kelala ngasih kesiku orang tu banyak kenyo indo tak kena laki itu deh. Tentu kita itu kak mantai ke
0: perfect
2: kita itu ngaji orang mesti kita ngaji mantai ke nama tu pengurang kita itu tadi ngaji orang ke kak ngau kita berkelala tu tema ya udah jadi itu tadi dia kita itu tadi mantai ke perangai kebenar kita itu tadi
0: sebab kawal ke kentut itu udah sebenarnya nature kita mensiara dunia sumur hidup aku nanti kalau aku dengan kentut aku berenggut
2: ya tanya me tadi laban kita nemu kentut itu tadi bau ya nak mana ya me kita itu tadi nemu malu
0: munyi panah aku kena yang laban kena ini kentut tanu kentut aku nak bau kentut orang baru bau ya ketika kena tanya pan suara yang punya rang kita nemu bau ngasai ke bau urang kena kalan siwamnya ke bau.
2: Oke kita bisa Eri Mary tetun Ken ya hari lagi sebun sudah di semanggangku ya jadi nanti coba kaya maya makai malu-malut kuyung dia tuh kak ada remban benda pangan makai ya ni ke nal ya suha ajak ke kayak ya tidak pernah memunyi mula-mula suba kaya dia tuh alih izin padi
0: kasih Allah kiwa ini semua bukan izin padi entah sebut pas kaul mau makai itu tadi nanti bak kumpu aku nak kalah hipokrit bak makai
1: ya nemu kami ini mau ada di sana.
0: Kak orangnya baru kalau aku kak ya aguang nunga aku nanti aku lapar jadi tadi bola kak ya suduk namun ada jarinya makna aku legam ya. Aku bab makai aku maduna ya hipokrit nanti ini boleh kita pun dah nemu deh cara kak aku nanti namanya lapar main Cina ke ngenah pinggai tadi kemarin dah masuk ke pinggai cak Cina
1: ini saru kumbaya belum kena
0: belum belum pakai kayak ini pinggan
2: mis ya belum masak tadi kan
0: oke namanya udah dilat laban aku tiap bakum pura pemakai ada kompromi perlu atau patut diisi laban prinsip hidup aku siti aja
1: hidup itu makai
0: oke hidup itu makai
1: okay.
0: Nyawa mesti dihidupkan ini sama aja hidup mesti makai
1: kurang lebih ya kurang lebih ya
2: nanti malu lapau sama kita
0: ya. Betul oke okay, datu lagi kita ada kena ampua macam baru komen dan peringat kita ada cak
1: ya ulah takut perangai bini takut ke laki girlfriend takut boyfriend kita kan ya ke pansut pengudah kita jadi tau ke kudah kita gulai sama lah
0: tokonya udah rapat lagi ngopangan diri ya. Udah lama lagi nak bakal keterubah bagulai lalu tanya kadang bisinya positif bisinya enggak negatif
1: ya ini nemu sedap ya nemu makai roti namanya breadnya binti ke belacan ke
0: Sierra kan ya? Betul. Alam sih enggak ya keistimewa gitu. Namun enggak magic sekedar.
1: Namun enggak magic. Magic sama aja.
0: Magic kadang telepon di pukul 9, pukul 12 mau nyawut.
1: Magic. Ya, lain magic enggak? Okey, lagu hari Kennedy Ukian ke sekali tu berita kita hebat trio pagi.
0: Why?
1: Lagu ke diberi nama Bungai Mawar
0: Semina. Ba. Why?

0: Kuching.
1: YFM 101.3 Bergerak Sejarah.
2: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu ngirawkati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilap. Pesan penyeru tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM

0: 8.41 minit pagi, gibat jam ya ke penudi trio pagi.
1: Tu cerita pendengar kita tu. Aku rindu tu, Cak. Nama ya Wan Sadir, Cak.
0: Okay.
1: Jadi semua pagi Wan Sadir tu cerita maya yang berpangan gau siku inu misi subahnya.
0: Lama, ya.
1: Aw lama, ya. 3 tahun terus pangan subah.
0: Kena macam mana jadi ni? Hospital ni?
1: Ah, hospital ni mana dah, Cak?
0: Oh, rahsia lah.
1: Rahsia lah. Abang ku nemu ngai ke bini. Jadi ku ya semua menya suruh ke pepangan subo 3 tahun ne cak. Dia meda induknya induk isi pangan ne cak. Baka kena dia mesti langsung bakat nyumai. Baka bangsa orang ke ukai berapi. Asal keluar aja di tiang makai luar. Asal di tiang makai luar tang. Jadi itu logik yang mesti makai luar ne cak.
2: Iya.
1: Ana jarak kita di tiang tu bebaik ke bekal.
0: Isi. Isi. Abang ku suba.
1: Apa?
0: Kaban aku.
1: Oh, kaban ni.
0: Itu yang bekal lah.
1: Reti ya kaban ni. Tadi yang ada kerjaan ni, Cak.
0: Kerja.
1: Oh, kerja.
0: Iya, piknik.
1: Oh, ya,
0: piknik.
1: Oh, main.
0: Mesti ya, main bekal
1: tuh, lah. Tuh, piknik lah, Cina. Oh, nah, kalau berapi. Jadi, kemuskilan datai bakti ya tadi, Cak. Itu mesti indukkan ban saya kenyumai, ya. Reti tadi yang nyumutah tim, Cak. Laban yang gak bermain-main dengan masa depan, ya, Cak.
0: Oke.
1: Okay. Gak boleh bini kena menyumai. Jadi, break, ya. Ngau induk misinya.
2: Ketika ngomong induknya, dan menyumai.
1: Dan menyumai. Sekali, kau ya. Dah ketika dia tetap ketemu ngobaru inu ngobaru misinya, tanya mayanya misi event meh orang nyumai pernah inu misi nyumai cak, bedau makai ke ya sekali muda utai ke di pandu inu misinya yang pu baunya pu walah artinya kafe mama bistronya bau kari ya cak, pekat ke nyamai tanya misi sana salati itu cak, lengkap inu misinya nanti pia udah yang muka itu bistro Wan Sadir Curry House.
0: Nih,
1: yang tadi kadang-kadang utai kena dijangka kita, maka kes kawan sadia tu. Nyamai, yang nanya kak laban ini misi, kumai nama nyumai, si buat lama ngeje orang mu meh, nyumai kena. Kadang just the book by the cover.
0: Oh, sekali,
1: pekat ke, nyamai, dia nyak misi sana salati dia tu cak, lengkap kini misinya. Nanti pia, udah yang muka dia tu bistro Wan Sadir Curry House.
0: Nih,
1: yang tadi kadang-kadang utai kena dijangka kita, maka kes kawan sadia tu. Nyamai, yang nanya kak laban ini misi, kumai nama nyumai, si buat lama ngeje orang mu meh, nyumai kena. Kadang just the book by the cover.
0: Oh, sekali
1: tu. Nyamai, yang nanya kak laban ini misi, kumai nama nyumai, si buat lama ngeje orang mu meh, nyumai kena. Kadang just the book by the cover.
0: Oh, sekali.

0: Dibagikan siapa ke ni?
1: Sebenarnya aku yang nemu.
2: Okey, nama saya kita nyo berdatai bab pengujung cerita pagi kita ba SSL pagi tu. Nadai ku gaul mena nanti kita namanya tertemu ke perangai atau ke ulah ya ke nyelai ke sekali kena mana tau ke jahit ulahnya tadi.
1: Ya, lepas
2: tu terima nak.
1: Tanya tadi nanti kita itu berdau bergulai. Nadai ngawak punya kita deh
2: ke. Boleh ke tua? Ya, iya deh.
1: Ulah nadai kia ribas deh. Ribas. Tentang pama kita sudah sekali lanjawar dah bergulai jadi gulaki bini. Mana tau jahit kita terima lepas pemutus ya. Orang nak masa tu jadi.
2: Ya.
1: Ada orang menjalani mesti jadi ngotot nak nak.
2: Nuan pu kekak semua.
1: Ya, sopo ngasuh nuan gaji pian ngantung gambar deh.
2: Ya. Dan nya tadi mah namanya nanti nadai tanya nadai ini rumah dah sam garam begitu kita baru rumah tangga
1: nah. Nya kayak rumah tangga kan nama ya. Nanti bahkan ada bisi penimpang ngopi mengganti enggak ada bisi pengelebih ya. Lawan dalam penimpang tuh bisi enggak pengelebih ya.
2: Betul betul.
1: Biar enggak dalam pengelebih tapi sih penimpang.
2: Ini mau dah lepas tu lah. Tajapan dia tu kentutnya bau sesium kita. Bisi maya ya. Nyonya dai lah nak.
1: Tahu kena tadi ni mu ira orang agak industri kentut gas metanol. Ya siku hari penyumbang kita bersaing. Kita ni mu cai ulah jual. Dunia itu macam-macam lah jadi.
2: Dia mu dia tu ulah kentut dahnya ila nyonya ulah kentut gi ya. Ngau kita kabau kentut. Lemah hari ulah kentut nah.
1: Benar-benar ni pak ya met kentut lah. Yang met kentut yang.
2: Kai. Saya itu lemah hari ulah kentut gi.
0: Bukan nama nanti semua bala kita itu tadi ya suah kentut tak bunyi kentut dah ingkar nak angkat dahnya nama aku lama nak dah dengar itu kentut deh semuanya kentut hanya nama berubahnya tuai umurnya lagi
2: ya lain ni bau nak
0: nya bunyi yang nyemit gaya merasa
2: aja mesti kita lengau ke bunyi ingkar kena muka bantal buatnya tadi
1: lantak dah dia keluar jawab
2: bantal buatnya dia tu kita ngenyum ya 10-20 tahun mungkin kita lengau ke bau bantal buatnya
1: Mudah kan ngebuat kayak baru tepuk kepada jauh
2: iya nyo lain bau ya nih ke umur deh
0: iya tinggal kain aja tinggal kain
2: ada dari beberapa pengalaman betul buat mau ya pak
1: oke jadi ya ini dekat kita mulai baterio pagi SSL semua salah laki pagi itu terima penimpangan pengelebihan ya ke bisik pasangan kita
2: iya.

Berita seterusnya. Kadar tambang penumpang bagi laluan rel Pantai Timur ECRL masih belum dimuktamadkan. Pengumuman rasmi dijangka dibuat menjelang akhir tahun ini. Malaysia Rail Link Sdn Bhd MRL berkata, kadar tambang hanya akan diumumkan Kementerian Pengangkutan selepas proses penilaian dan kelulusan berkaitan dimuktamadkan. Maklumat mengenai kadar tambang yang kembali tular di media sosial baru-baru ini adalah tidak tepat dan tidak pernah disahkan pihak berkuasa. Orang ramai didasarkan merujuk saluran rasmi serta tidak membuat kesimpulan berdasarkan maklumat yang tidak disahkan. Semua kenyataan rasmi berhubung kejadian banjir di Nepal hanya akan dikeluarkan melalui Wisma Putra. Ia termasuk sebarang perkembangan dan penglibatan pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia Smart di negara itu. Menurut Nakma, penyelarasan tersebut bagi memastikan semua maklumat disampaikan menerusi satu saluran rasmi. Nakma akan terus bekerjasama rapat dengan Wisma Putra dengan menyalurkan maklumat operasi yang telah disahkan dari semasa ke semasa untuk disampaikan kepada pihak berkaitan. Langkah itu juga bagi memastikan perkembangan operasi SMART dapat disampaikan secara konsisten dan teratur. Keperkembangan luar negara, pasukan penyelamat Nepal masih berharap dapat menemukan mangsa yang terselamat terperangkap di dalam terowong loji tenaga hidro susulan kejadian banjir besar yang mengorbankan ribuan nyawa dua minggu lalu. Gelombang air dan lumpur bermula di sempadan China-Nepal mengorbankan lebih 1,410 orang dan menyebabkan 5,651 lagi masih hilang. Jelas jurucakap tentera Nepal, Raja Ram Basnet, usaha mencari dan menyelamat di terowong projek tenaga hidro Trishuli dan Shimili masih diteruskan. Terdahulu, tiga mangsa berjaya diselamatkan dari dalam terowong dengan dua daripadanya merupakan warga Nepal dan seorang lelaki warga China. Harga gas asli di Eropah terus melonjak susulan peningkatan situasi di Asia Barat. Agensi berita Jerman melaporkan kontrak niaga hadapan gas asli TTF penanda aras bagi penghantaran dalam tempoh sebulan meningkat kepada $92 setiap megawatt jam di bursa Amsterdam buat kali pertama sejak akhir 2022. Jelas laporan sama, ia naik 1.22% berbanding hari sebelumnya. Dengan lonjakan harga terbaharu itu, harga borong gas asli kini lebih tinggi berbanding pada permulaan konflik Iran. Ketika ini, bekalan gas asli cecair dari kawasan pengeluaran di Teluk Parsi mungkin terhalang secara kekal berikutan tiada petunjuk mengenai pembukaan semula Selat Hormuz secara berkekalan. Sukan bola sepak, Selangor FC mara ke suku akhir Piala FA selepas menewaskan Sabah FC 2-1 dalam asi kedua pusingan 16 terbaik di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya. Kemenangan itu menyaksikan The Red Giants mara dengan agregat 4-3. Kedua-dua pasukan terlibat terikat dua sama pada perlawanan pertama di Likas minggu lalu. Para sukan Malaysia Selangor perebutan juara keseluruhan kini kian sengit memasuki hari terakhir temasya sukan duit tahunan itu hari ini. Setakat 10 malam tadi, tuan rumah Selangor terus mendahului carta pungutan pingat dengan 71 emas, 45 perak dan 43 gangsa. Sekaligus mengatasi sasaran 60 pingat emas diletakkan kali ini. Kejayaan itu membuka ruang Selangor menempa sejarah baru lalu. Para sukan Malaysia Selangor perebutan juara keseluruhan kini kian sengit memasuki hari terakhir temasya sukan duit tahunan itu hari ini. Setakat 10 malam tadi, tuan rumah Selangor terus mendahului carta pungutan pingat dengan 71 emas, 45 perak dan 43 gangsa. Sekaligus mengatasi sasaran 60 pingat emas diletakkan kali ini. Kejayaan itu membuka ruang Selangor menempa sejarah baru.

9.33 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang memilih untuk meninggalkan kami menerusi ekspresi Sibar FM 9.12. Masih lagi kita berada di jam yang pertama. Waktu itu saya nak kongsi kami sama antara yang termuat di portal berita RTM. Operasi SAR lelaki dikhuatiri hilang dalam hutan di Song diteruskan hari ini. Seorang lelaki dikhuatiri hilang sejak Selasa lepas ketika berada di kawasan hutan di Ulu Sebuloh, bampiran rumah suri Nanga Temalat Song. Menurut Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Sarawak, Freddy Manggi, 51 tahun, dilaporkan masuk ke hutan bersama abang iparnya sekitar pukul 7 pagi pada 8 September lalu bagi mencari daun sabung. Berdasarkan laporan polis yang dibuat oleh ahli keluarga mangsa, mangsa mengadu sakit perut sekitar pukul 4 petang dan meminta untuk mencari tempat untuk membuang air besar. Abang iparnya yang menunggu lebih 2 jam sebelum cuba mencari dan memanggil mangsa tetapi gagal sebelum kembali ke rumah panjang serta memaklumkan kejadian kepada penduduk, jelasnya. Usaha mencari mangsa diteruskan 4 penduduk rumah panjang pada pagi semalam namun tidak berhasil. Susulan itu, operasi mencari dan menyelamat SAR digerakkan Balai Bomba dan Penyelamat BBP Song bersama polis di Raja Malaysia PDRM, Angkatan Pertahanan Awam dan penduduk kampung. Pencarian dilakukan dalam radius kira-kira 3 km ke kawasan hutan. Operasi yang disertai 6 anggota itu ditangguhkan pada pukul 6 petang semalam dan akan disambung semula hari ini menurutnya. Jadi itu info yang kita terima di portal berita RTM yang saya kongsikan bersama waktu ini, dan sama-sama kita doakan semoga akan dapat ditemui lelaki yang dikhuatiri hilang tersebut. Baiklah, dah pun 9.35 minit pagi. Jangan ke mana-mana, terus kekal bersama kami pastinya hanya di Sibar FM. Segalanya untuk anda. Teruskan berkomen di live Facebook kita, page Sibar FM. Segalanya untuk anda.

Marilah sama-sama kita hayati dan dengarkan rancangan Sirah setiap hari 9.45 pagi di Sibu FM. Hayati Sirah, sebarkan sunnah, hidupmu menjadi indah.

Marilah sama-sama kita hayati dan dengarkan rancangan Sirah setiap hari 9.45 pagi di Sibu FM. Hayati Sirah, sebarkan sunnah, hidupmu menjadi indah. Hidupmu menjadi indah.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Abu daripada tiga gunung berapi di Indonesia dilaporkan merentasi beberapa kawasan di kepulauan tersebut. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik memaklumkan analisis imej satelit mengesan abu gunung berapi dari Gunung Ili Liwotolok di Nusa Tenggara Timur, Gunung Dukono dan Gunung Ibu di Maluku Utara serta abu dari Anak Krakatau di Selat Sunda. Abu dari Ili Liwotolok dikesan pada altitud tertinggi sehingga 8,000 kaki bergerak dari barat laut ke utara merentasi beberapa kawasan di Kabupaten Lembata dan Selat Flores. Hamburan abu tersebut menyebabkan lapangan terbang Uno Pito di Leo Leba ditutup sementara. Sebuah tadika di daerah Bang Lamong Chonburi, Thailand ditutup selepas seorang guru maut ditembak. Mangsa dipercayai ditembak suaminya yang merupakan seorang anggota polis. Ketua Balai Polis Bang Lamong, Kolonel Polis Sarawut Nun Chanat berkata, kesemua kanak-kanak di tadika bagaimanapun tidak mengalami sebarang kecederaan dan dipindahkan ke tempat selamat. Polis masih menyiasat motif kejadian selepas mengumpulkan bukti dan mengambil keterangan saksi. Di Filipina, sekurang-kurangnya 5 individu maut manakala 87 lagi masih belum ditemukan selepas sebuah feri terbakar berhampiran kawasan tumpuan pelancong di wilayah Palawan. Menurut pengawal pantai, kebakaran di atas feri MV John Esther berlaku ketika ia kira-kira 2.2 km dari pesisir pantai. Kapten pengawal pantai, Naomi Chayap-Yap mendedahkan seramai 42 individu setakat ini berjaya diselamatkan terdiri daripada 38 penumpang dan 4 kru. Berdasarkan data semasa, terdapat 87 individu yang belum ditemukan manakala jumlah keseluruhan penumpang dan anak kapal direkodkan seramai 134 orang. Operasi mencari dan menyelamat sedang giat dijalankan. Pasukan penyelamat Nepal masih berharap dapat menemukan mangsa yang terselamat terperangkap di dalam terowong loji tenaga hidro susulan kejadian banjir besar yang mengorbankan ribuan nyawa 2 minggu lalu. Gelombang air dan lumpur bermula di sempadan China-Nepal mengorbankan lebih 1,410 orang dan menyebabkan 5,651 lagi masih hilang. Jelajah cakap tentera Nepal, Raja Ram Basni,

Usaha mencari dan menyelamat di terowong projek tenaga hidro Trishuli dan Shilimi masih diteruskan. Terdahulu, tiga mangsa berjaya diselamatkan dari dalam terowong dengan dua daripadanya merupakan warga Nepal dan seorang lelaki warga China. Harga gas asli di Eropah terus melonjak susulan peningkatan situasi di Asia Barat. Agensi berita Jerman melaporkan kontrak niaga hadapan gas asli TTF penada aras bagi penghantaran dalam tempoh sebulan meningkat kepada $92 setiap megawatt jam di Bursa Amsterdam buat kali pertama sejak akhir 2022. Jelas laporan sama, ia naik 1.22% berbanding hari sebelumnya. Dengan lonjakan harga terbaru itu, harga borong gas asli kini lebih tinggi berbanding pada permulaan konflik Iran. Ketika ini, bekalan gas asli cecair dari kawasan pengeluaran di Teluk Parsi mungkin terhalang secara kekal berikutan tiada petunjuk mengenai pembukaan semula Selat Hormuz secara berkekalan. Ia susulan konflik antara Amerika Syarikat dan Iran berhubung kawalan ke atas Selat Hormuz baru-baru ini kembali memuncak. Atlet dan petugas yang tiba lebih awal bagi Sukan Asia tidak mengalami kecederaan atau masalah akibat banjir besar di Nagoya, Jepun. Dato' Bandar Ichiro Hirosawa berkata, tiada kerosakan serius dilaporkan di lokasi pertandingan. Bagaimanapun, kira-kira 400 atlet dan petugas dipindahkan sementara ke kawasan lebih tinggi susulan hujan lebat. Sukan Asia Aichi Nagoya akan berlangsung dari 19 September hingga 4 Oktober membabitkan lebih 11,000 atlet dari 45 negara dan wilayah Asia. Bola sepak Liga Juara Eropah, Barcelona membelasah Feyenoord 5-1. Dua gol disumbangkan Hapinya, manakala tiga gol lagi masing-masing dijaringkan Karim Adeyemi, Lamine Yamal dan Gabriel Jesus. Barca yang kali terakhir menjuari pertandingan berkenaan pada 2015, kini mencatat kemenangan dalam kesemua lima perlawanan dalam kejohanan musim ini. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Maju Sehat setiap Khamis di Sibu FM.
1: Baiklah, terima kasih kepada anda yang terus setia mendengarkan Sibu FM. Segalanya untuk anda, dan setiap hari Khamis pastinya rancangan Jus Sihat akan dapat anda ikuti pukul 10.15 pagi. Dan pada minggu ini kita akan bersama dengan seorang lagi tetamu yang kita bawakan dalam rancangan Jus Sihat, iaitu Dr. Teo Sin Sin dari Jabatan Kecemasan dan Trauma Hospital Sibu. Kita ucapkan selamat datang kepada doktor.
2: Terima kasih Tuan TJ.
1: Baiklah doktor, untuk tajuk yang kita bawakan dalam rancangan Jus Sihat pada kali ini, memahami konsep trias di Jabatan Kecemasan bila saya perlu cemas. Mungkin doktor boleh jelaskan dengan lebih lanjut lagi berkenaan dengan tajuk ini.
2: Okay, terima kasih Tuan DJ. Selamat pagi semua pendengar. Ya, betul. Hari ini kita akan membincangkan satu topik yang sangat penting, iaitu konsep triage di Jabatan Kecemasan. Dan persoalan yang kami sering timbul ialah bila sebenarnya kita perlu cemas. Saya rasa banyak pendengar pernah pergi ke Jabatan Kecemasan Hospital Sibu.
1: Yeah.
2: Ada yang hairan ialah kenapa ada pesakit yang baru sampai terus dipanggil masuk untuk jumpa doktor, sedangkan ada yang datang lebih awal masih menunggu di tempat penunggu Jabatan Kecemasan. Jawapannya terletak pada sistem triage.
1: Okay. Jadi mungkin doktor boleh terangkan, mungkin ada contoh yang bagaimana ataupun apa sebenarnya triage ini?
2: Saya bagi satu contoh. Kalau seorang pesakit datang dengan ke Jabatan Kecemasan dengan simptom sakit dada yang kuat, bersusah nafas, peluh tinggi membasahi dahi, pada masa yang sama seorang lagi pesakit datang dengan demam ringan, siapa patut dirawat dahulu? Sudah tentu pesakit yang mengadu sakit dada, kerana itu mungkin tanda serangan jantung. Dengan itu, kita akan guna fungsi triage untuk membantu kita memastikan nyawa yang paling terancam mendapat rawatan segera.
1: Saya tertarik dengan triage ini, doktor. Mungkin doktor boleh jelaskan lebih lanjut lagi apa itu triage?
2: Triage itu adalah berasal dari perkataan Perancis triage, yang bermaksud memilih ataupun menyaring. So dalam konteks perubatan, iaitu Jabatan Kecemasan, kita akan guna sistem ini untuk menilai tahap kecemasan pesakit sebaik saja mereka tiba di Jabatan Kecemasan. Dengan itu, mereka akan disaring mengikut kecemasan pesakit, bukan berdasarkan siapa datang dulu akan mendapat rawatan dulu. So dia akan mengikut pesakit yang kritikal seperti sukar bernafas, pendarahan teruk ataupun serangan jantung akan diberi keutamaan pada masa yang pada bagi pesakit yang masalah ringan seperti demam ataupun batuk biasa mungkin perlu menunggu lebih lama.
1: Jadi doktor, kalau berkenaan dengan pesakit yang dinilai berdasarkan aduannya, bagaimana situasinya ketika itu, jadi pesakit itu yang lebih lebih utama dia akan diarahkan berjumpa dengan doktor lebih awal, ya?
2: Betul.
1: Baiklah doktor, mungkin doktor boleh

0: Jelaskan lagi berkenaan dengan kategori triage ini, Doktor.
1: Betul. Konsep triage ini akan dibahagikan kepada beberapa kategori. So kategori ini akan mengikut warna untuk lebih bagi sekalian ataupun orang awam lebih memahami kategori ini. Kami bahaginya kepada kategori merah, kuning, hijau, hitam.
0: Jadi apa yang merah, kuning, hijau dan hitam ini, Doktor?
1: Merah, dari warna dia memang untuk kes sangat kritikal dan perlu rawatan segera. So pesakit yang dalam kategori ini perlu dirawat segera pada masa itu. Untuk warna kuning ataupun kita kata zon kuning adalah kes serius tetapi masih stabil, tapi mereka memerlukan rawatan dalam masa yang terdekat. Zon hijau ataupun kategori hijau adalah kes ringan dan masih boleh menunggu. Dalam kategori hitam, biasanya untuk pesakit yang tidak dapat diselamatkan, kita kategorikan hitam.
0: Maksudnya yang tak dapat diselamatkan ini yang bagaimana, Doktor?
1: Maksudnya mereka sudah datang kepada kami, sudah tak ada ciri-ciri hidup macam tidak bernafas, tidak ada nadi, kita akan kategori dia sebagai hitam.
0: Jadi mungkin Doktor boleh jelaskan lagi berkenaan dengan tahap ataupun skala triage Malaysia ini.
1: Tuan DJ memang faham lah, triage. Memang dari pada tahun 2022, Malaysia sudah tukar dari warna kepada skala triage Malaysia 2022 yang menyusun pesakit kepada 5 tahap. Tahap 1 iaitu resusitasi. Tahap maksudnya kita perlu tengok ataupun memeriksa, merawat pesakit itu pada masa itu. Kita melihat mereka. Tahap 2 ialah kecemasan, boleh sampai 10 minit. Tahap ketiga ialah segera, boleh sampai 30 minit. Tahap 4 adalah rawatan awal, boleh sampai 1 jam. Dan tahap 5 adalah rutin, maksudnya macam bagi pesakit yang untuk follow up lah, iaitu boleh masih menunggulah. Tapi disebabkan begitu banyak tahap, takut orang awam tidak jelas. So kita masih menggunakan di Hospital Sibu, masih menggunakan warna untuk sebagai kategori triage kami lah, iaitu zon merah, zon kuning dan zon hijau.
0: Mungkin Doktor ingin menjelaskan lebih lanjut lagi berkenaan dengan zon-zon ini, Doktor.
1: Zon merah ialah bagi pesakit yang mengancam nyawa macam serangan jantung, stroke, angin amar ataupun pendarahan yang teruk daripada kemalangan, kita dia memerlukan rawatan yang setermeta. So sebab itu dia akan jadi zon merah. So ia akan mendapat rawatan segera, 0 minit lah kita panggil. Zon kuning adalah berpotensi bahaya, maksudnya pesakit yang datang dengan sesak nafas tapi masih boleh menunggu macam mendapat demam yang berpanjangan. Tapi dengan keadaan yang tidak stabil, masih boleh menunggu masa 30 minit lah kita akan letak dalam zon kuning. Dan zon hijau yang sangat stabil dan selamat, mereka boleh menunggu sampai 90 minit. Tetapi pada masa sekarang, kita mungkin tidak dapat mencapai piawaian ataupun tahap 90 minit sebab pesakit semakin banyak untuk zon hijau. So ada mungkin ada pendengar yang pernah melawat kecemasan, perlu menunggu sampai 1 jam ataupun 2 jam untuk jumpa doktor lah untuk zon hijau.
0: Jadi kita perlu beri kepahaman kepada pendengar, doktor, ya, orang awam terutamanya yang datang ke hospital, ke unit kecemasan ini. Mungkin mereka melihat di zon hijau ni orang menunggu lebih lama. Mungkin doktor boleh terangkan lebih jelas lagi sebab-sebabnya, doktor.
1: Biasanya di zon hijau kita akan tengok pesakit macam yang demam ringan, luka yang ringan, batuk dan selesema ataupun penyakit kronik lah, macam sakit belakang, sakit kaki yang sudah lama lah. So pesakit ini akan dikategori sebagai stabil dan selamat. So pada masa, tapi kenapa masa menunggu lebih lama disebabkan lebih banyak kes zon merah dan zon kuning yang akan menggunakan sebahagian besar tenaga kerja. So jikalau terdapat lebih banyak kes zon merah, zon kuning, mungkin zon hijau punya kawan-kawan perlu membantu di zon tersebut. Dan mungkin ini adalah salah satu sebab pesakit di zon hijau perlu menunggulah.
0: Jadi yang apa petugas di zon hijau tu terpaksa menunggu di
1: menolong di zon merah dan zon kuning. Sebab itu pesakit mungkin kena tunggu lebih lama daripada 90 minit lah.
0: Saya bagi mungkin contoh, doktor, untuk pesakit asma mungkin adakah ia dikategorikan untuk zon merah atau zon kuning ataupun zon hijau?
1: Okey, pesakit asma kita agak ada laluan khas untuk mereka. Dia biasanya dikategori kepada zon hijau. Tetapi ada laluan khas untuk zon hijau sebab mereka memerlukan biasanya asma memerlukan kita panggil itu nebulizer. So kita agak laluan khas

0: Orang awam, pendengar terutamanya berkenaan dengan kecemasan ini. Mungkin mereka walaupun hanya demam panas, tapi tidak mengalami simptom yang lain. Ya, mungkin batuk-batuk biasa. Tapi mereka masa cemas. Jadi mungkin doktor boleh terangkan bila sepatutnya kita betul-betul perlu untuk merasa cemas.
1: Betul-betul. Inilah salah satu peluang untuk saya untuk bagi kesedaran kepada pendengar jugalah. Kes kecemasan mengikut Kementerian Kesihatan Malaysia, kecederaan yang kes-kes yang boleh dikategori sebagai kecemasan adalah kecederaan teruk akibat kemalangan ataupun terjatuh, kecederaan kepala yang mengakibatkan muntah, pendarahan hidung ataupun telinga dan mulut, ada orang yang dapat serangan sawan, serangan jantung, sakit dada yang berterusan ataupun pendarahan yang tidak terkawal, ataupun wanita yang hamil tengah sakit perut ataupun turun darah, kesukaran bernafas, pengsan, ataupun mengalami patah ataupun terkehel tulang daripada terjatuh ke, ataupun kemalangan, ataupun mendapat keracunan, renjatan ataupun kehilangan air, maksudnya dehidrasi yang teruk lah. Ini kes-kes perlu datang ke kecemasan. Kecemasan ini untuk mendapat rawatan dengan segera.
0: Mungkin contoh-contoh bagi mereka yang mungkin kalau boleh tunggu esok. Untuk maksudnya tadi yang yang tidak perlu dicemaskan, maksudnya tadi tu. Mungkin apa contohnya?
1: Contoh-contoh kes bukan kecemasan macam demam ringan macam 1-2 hari yang tidak ada, macam tadi saya cakap lah, tidak ada muntah teruk ke ataupun sukar bernafas. Luka yang ringan macam tercalar begini, mungkin boleh pergi ke klinik-klinik. Batuk dan selesema ringan, gatal-gatal, sakit kronik macam sakit sendi, sakit kulit ataupun sakit belakang, sakit perut yang ciri muntah yang ringan, ataupun mereka yang ada sakit mata yang ringan. Ada setengah pesakit datang kami untuk mendapat sijil cuti sakit, ataupun ada yang penyakit kronik macam hipertensi, ataupun kencing manis yang memerlukan sambungan ubat. Saya cadangkan ini semua pergi ke klinik-klinik lah, klinik-klinik kesihatan ataupun klinik komuniti. Sebab klinik komuniti kami sekarang ataupun klinik kesihatan ada doktor yang boleh memberikan ubat-ubat yang diperlukan, dan keadaan di sana lebih selesa lagi, berbanding
0: menunggu
1: lama di zon hijau kami lah. Tapi kalau mereka tak datang pun tak ada masalah, tetapi tunggu,
0: bersabarlah.
1: Betul-betul.
0: Kena betul bersabar. Dari pengalaman doktor sendirilah, contoh mungkin bagaimana mereka yang datang ke unit kecemasan ini dilayan. Bagaimana, mungkin boleh diterangkan juga bagaimana SOP-nya ataupun bagaimana cara bila mereka datang ke unit kecemasan ini terlebih dahulu. Apa yang perlu mereka buat?
1: Okey, untuk setiap pesakit yang datang ke unit kecemasan, mereka akan melalui proses ini panggil triage lah yang kami bincang hari ini. So dari pintu utama mereka akan melalui triage primer, maksud ataupun primary triage, yang di mana pesakit akan disaring oleh pegawai, penolong pegawai perubatan di kaunter depan. Mereka akan lihat dengan satu scan pesakit lah, tengok keadaan yang stabil ataupun tidak stabil. Kalau pesakit itu mempunyai ciri-ciri ataupun simptom yang tidak stabil, mereka akan terus masuk ke zon-zon yang saya sebut tadi, zon merah ataupun zon kuning. Tetapi bagi yang mereka stabil, kami akan ke triage yang sekunder ataupun secondary triage. Mereka pada masa itu akan membuat saringan yang kali kedua, iaitu akan memeriksa punya mereka denyutan jantung, mereka punya suhu badan, dan mereka akan mendapat pemeriksaan tekanan darah. Kalau ini mereka punya ciri-ciri ini menunjukkan ketidakstabilan, mereka akan masuk ke zon merah ataupun zon kuning mengikut mereka punya keadaan. Kalau tidak memenuhi salah satu ini selepas triage sekunder ataupun secondary triage, mereka akan dikategori sebagai zon hijau dan perlu menunggulah pada masa itu, menunggu dirawat oleh doktor.
0: Biasanya doktor, ini soalan tambahan ni.
1: Boleh.
0: Kalau mereka yang datang ke unit kecemasan dan kemudian setelah didiagnosis dan sebagainya, dapat rawatan, dan akhir sekali mereka dimasukkan ke ward, maksudnya masuk ward. Adakah ini kategori merah ke ataupun kuning?
1: Ah, okay. Bagi pesakit perlu masuk ke ward, yeah, ataupun buat perlu mendapat

0: perawatan selanjutnya di hospital, ya mereka tidak kisah daripada zon merah, zon kuning dan zon hijau. Mm. Mereka akan dimasuk selepas menerima rawatan permulaan daripada jabatan kecemasan. Lepas tu kita akan rujuk pesakit yang diperlukan masuk ward kepada unit ini ataupun jabatan-jabatan doktor berkenaan yang sepatutnya lah,
1: yang berkaitan dengan apa masalah ataupun keadaan pesakit.
0: Yes, itu. Macam mereka yang ada masalah jantung lemah, mungkin di zon kuning, tapi mereka perlu masuk ward untuk mendapat rawatan seterusnya. Mereka akan dirujuk kepada doktor perubatan. Lepas tu doktor perubatan akan membuat maksudnya rawatan yang diperlukan.
1: Rawatan susulan.
0: Ada susulan itu. Lepas itu mereka akan dimasuk ward. Buat masa ini untuk masuk ward pun ada satu masalah lah. Masalahnya
1: penuh.
0: Saya rasa kalau ada pendengar ada pergi ke unit kecemasan, mereka akan nampak, oh kenapa banyak pesakit
1: apa unit kecemasan pun banyak yang atas katil.
0: Yes, sebab mereka ini ialah kita banyak pesakit dan tengah menunggu katil di ward sebab kira-kira ada kekurangan katil di ward. Tapi mereka perlu masuk ward, so mereka akan tunggu. Jabatan kecemasan akan jadi ruangan penungguan kepada mereka. So kita memang menghadapi masalah inilah sekarang. So masa itu, sebab itu kamu nampak pendengar mungkin akan nampak jabatan kecemasan memang penuh dengan pesakit pada setiap masa.
1: Betul. Baiklah doktor, daripada yang kita bicarakan dari awal tadi, mungkin doktor ada nasihat kepada pendengar-pendengar kita. Apakah yang mereka mungkin orang ramai boleh memberi kerjasama kepada pihak hospital, terutamanya dari unit kecemasan, apakah mereka perlu buat bila berada di unit kecemasan ini?
0: Oh, okay. Bagi pendengar ataupun
1: orang ramai
0: yang mendatang mendapat rawatan di jabatan kecemasan, mereka akan melalui proses yang saya sebut tadi lah, melalui triage primer dengan triage sekunder. Lepas tu mereka akan masuk ke zon-zon seterusnya dan akan mendapat rawatan daripada doktor-doktor dari kecemasan dan doktor-doktor yang dari jabatan yang sepatutnya lah yang mendapat rawatan. Dalam proses ini, sebab dalam hospital kebanyakan masa adalah satu ataupun dua orang doktor yang bertugas, mungkin akan perlu menunggu. Harap-harap orang awam dapat memaham, bersabarlah menerima rawatan itu. Bagi yang mereka ada yang mengalami simptom-simptom ringan yang saya sebut tadilah, demam ringan, mungkin selesema ringan, boleh mendapat rawatan daripada klinik-klinik, dari klinik komuniti ataupun klinik kesihatan, sebab mereka pun ada doktor-doktor dan doktor pakar yang boleh membantu mereka dalam keadaan yang lebih selesa. Mungkin masa menunggu pun lebih kurang.
1: So akhir sekali doktor, untuk sebagai penutupnya, mungkin doktor boleh buat kesimpulan berkenaan dengan triage ini tadi.
0: So untuk triage ini, sistem triage ini ialah sistem saringan yang kami guna di Jabatan Kecemasan untuk membantu kita merawat lebih banyak nyawa yang terancam lah pada masa yang sama, membagi rawatan untuk pesakit-pesakit yang lain yang kurang, yang lebih stabil. Tetapi sistem triage ini adalah bukan untuk menyusahkan sekalian tapi untuk memastikan mereka diperlukan mendapat rawatan dululah. So untuk peringatan kepada semua, untuk sistem triage ni bukan siapa yang datang dulu ke kecemasan akan, tetapi siapa yang paling memerlukan rawatan ataupun diselamatkan akan dirawat dahululah di jabatan kecemasan.
1: Baiklah, kita mengucapkan terima kasih kepada Dr. Tio Sinsim dari Jabatan Kecemasan dan Trauma Hospital Sibu berkenaan dengan bagaimana kita memahami konsep triage di Jabatan Kecemasan bila saya perlu cemas. Terima kasih sekali lagi doktor.
0: Terima kasih Tuan DJ, terima kasih sekalian.
1: Baiklah, jangan lupa untuk anda mengikuti rancangan Jom Sihat setiap hari Khamis 10.15 minit pagi yang akan berkongsikan info-info mengenai kesihatan. Terus dengarkan kami di Sibu FM, segalanya untuk anda.
2: Jus Sehat setiap Khamis di Sibu FM.

10.42 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang terus setia mendengarkan Sibah FM. Segalanya untuk anda, ekspresi 9.12, sejam yang kedua kita bersama. Di portal berita RTM, saya kongsikan lagi antara berita yang termuat waktu itu. Kita masih nantikan kemas kini di portal berita RTM, okey? Apapun di urangan komen di live Facebook kita, terima kasih banyak-banyak kepada sahabat-sahabat Sibah FM yang dah mengatakan ucapan kita orang waktu tu. Jam 9, selamat pagi DJ Din katanya. Terima kasih Roy Kwang, selamat pagi. Terima kasih Rosina Kerani. Juga terima kasih untuk anda. Mary Bol Martin, selamat pagi juga katanya. Dan juga kita ada Agnes Ina Robin, selamat pagi DJ Din. Selamat bersiaran di Sibah FM. Cuaca di Miri pagi tok panas. Minta DJ putarkan lagu dari kumpulan Elikets, Andanya Aku Pergi Dulu katanya. Untuk hiburan sendiri dan juga rakan-rakan, serta semoga semuanya sehat. Buat DJ semoga dipermudahkan urusan. Terima kasih ya daripada Agnes Indai Robin. Okey, ucapan yang lain menyusul lepas tu, bersabar dulu. Saya kongsikan lagi berita yang termuat di portal berita waktu tu. Okey, 5 maut, 87 masih hilang dalam kebakaran feri di Palawan. Di Manila, sekurang-kurangnya 5 orang maut, manakala 87 lagi masih belum ditemui selepas sebuah feri terbakar berhampiran kawasan tumpuan pelancong di wilayah Palawan, Filipina. Menurut pengawal pantai Filipina, kebakaran di atas feri MV June Esther berlaku pada petang Rabu kira-kira 2. Saya kongsikan lagi berita yang termuat di portal berita waktu itu. Okey, 5 maut, 87 masih hilang dalam kebakaran feri di Palawan. Di Manila, sekurang-kurangnya 5 orang maut, manakala 87 lagi masih belum ditemui selepas sebuah feri terbakar berhampiran kawasan tumpuan pelancong di wilayah Palawan, Filipina. Menurut pengawal pantai Filipina, kebakaran di atas feri MV June Esther berlaku pada petang Rabu kira-kira 2 di wilayah Palawan, Filipina. Menurut pengawal pantai Filipina, kebakaran di atas feri MV June Esther berlaku pada petang Rabu kira-kira 2

Berhati-hati jika ingin mencari berita atau maklumat di media sosial. Nampak benar tetapi kurang tepat. Berikut adalah langkah-langkah bagi mengenal pasti kesahihan berita atau maklumat di media sosial. Pertama, lihat sumber maklumat. Adakah ia boleh dipercayai? Kedua, fahamkan berita yang anda baca. Cari fakta, bukannya pendapat. Seterusnya, cari dan semak maklumat dengan lebih terperinci. Jangan kerana mengejar like, kita sanggup menyebarkan berita palsu hingga menyebabkan kekeliruan dan kegusaran dalam masyarakat. Layari sebenarnya.my. Tidak pasti, jangan kongsi.

0: untuk anda.
1: Sip FM segalanya untuk anda. 11.05 minit pagi. Lagi saya ingin kongsikan bersama antara yang termuat di portal berita RTM waktu itu. 3 beranak maut dalam kebakaran di Keluang. 3 beranak maut apabila rumah mereka hangus dalam kebakaran di Taman Titi Wangsa malam tadi. Mangsa yang meninggal dunia ialah Nuraini Ibrahim, 49 tahun, dan dua anak lakinya, Khairul Nur Haziq, 18 tahun, dan Khairul Nur Hadif Khairul Nizam, 11 tahun. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Keluang, Muhammad Fauzi Matnor, dalam laporannya memaklumkan kebakaran berlaku kira-kira pukul 10.45 malam melibatkan sebuah rumah teres dua tingkat. Dua jentera serta satu unit EMRS bersama 14 anggota ditugaskan bagi mengawal dan memadam kebakaran, katanya. Operasi pemadaman mengambil masa kira-kira 32 minit sebelum ketiga-tiga mangsa ditemukan. Semua mangsa disahkan meninggal dunia oleh petugas Kementerian Kesihatan yang berada di lokasi kejadian. Takziah kita ucapkan. Di samping itu, kita ingin terus menyeru kepada orang ramai, pendengar, ya, untuk sama-sama meningkatkan kewaspadaan, keselamatan di rumah dengan sering membuat pemeriksaan, terutamanya di dapur gas sebagainya, di hos, ya, agar tiada kebocoran berlaku di dapur gas anda. Begitu juga dengan pendawaian, suis-suis utama dan sebagainya, sentiasa diperiksa agar tiada yang boleh, ya, berlaku sebarang kejadian yang tidak diingini. Dan itu di portal berita RTM waktu ini. Dan seterusnya saya ingin kongsikan bersama jadual waktu solat bagi zona 4, zona 5 dan juga zona 6 sebagai panduan muslimin dan juga muslimat untuk hari ini. Bagi zon 4, meliputi kawasan Igan, Oyak, Belengian, Mukah, Dalat, Sibu, Kenawit, Kapit dan juga Song. Masuknya waktu solat pada Zuhur 12.32 minit tengah hari. Asar pukul 3.35 minit petang. Maghrib pukul 6.35 minit petang. Isyak pukul 7.44 minit malam. Dan subuh pagi esok 5.17 minit pagi. Bagi zon 5, Tanjung Manis, Belawai, Matu, Darau, Sari, Keju, Laubin, Tangor dan juga Rajang. Zuhur 12.34 minit tengah hari. Asar pukul 3.38 minit petang. Maghrib pukul 6.37 minit petang, Isyak pukul 7.46 minit malam dan subuh pagi esok 5.20 minit pagi. Dan akhir sekali bagi zon 6, Kabung, Ningga, Seri, Aman, Engkelili, Lebantu, Betong, Sepauh, Pusat, Serata, Uroban dan juga Debak. Zohor 12.34 minit tengah hari, Asar pukul 3.39 minit petang, Maghrib pukul 6.37 minit petang, Isyak pukul 7.46 minit malam dan subuh pagi esok 5.20 minit pagi. Jadi itu jadual waktu solat bagi zon 4, zon 5 dan juga zon 6 sebagai panduan muslimin dan juga muslimat. Baiklah, kita teruskan lagi pertemuan kita dengan lagu-lagu hiburan. Dan selepas ini juga nanti saya akan bacakan ucapan dan kesalam daripada pendengar sahabat Siva FM di ruangan komen di live Facebook kita, page Siva FM, segalanya untuk anda.

0: Lah jujur kita kak, nak pergi sini ya.
1: Hai, dengan kak Oninggal. Pak Haji Lee lagi kak ajar senah. Kita si kakak tak?
0: Hai, Pak Haji Lee?
1: Aulah.
0: Ayuh, bukan ke Pak Haji Lee buat limpas, Tek, kak?
1: Biar tak ada-ada. Dapatkan
0: motosikal, ya, Tek.
1: Salah orang kali.
0: Bila hanya ninggal?
1: Belum lama juga, Kak Isah ada dengan kakak. Dekat cerita, anaknya mukul makin rusi.
0: Ayuh, kejap.
1: Apa ya?
0: Dah mesej masuk, Tek.
1: Lainnya mesej ya, kak aku nak
0: miyak. Ya, kita, iboh kita pergi dulu.
1: Apa hal?
0: Kita tak salah faham, kak. Kak Isah mesej kami, Tek. Nunggu nahan kita.
1: Tak kok. Kita dah ditahannya. Ya, aku nak kau tutup pelik-pelik kau.
0: Belum habisnya kelakaran kita, Teh, kak. Orang telefon dengannya, sekalinya nanya anak kita mada, kita ngagak orang ninggal.
1: Aulah, nak ngagak orang ninggal. Nak nunggunya. Lalu malam, mari. Mak Antonnya.
0: Dengar kita dulu.
1: Apa ya?
0: Bukan Pak Jili ninggal, kak.
1: Siapa lah ninggal?
0: Biasanya nak di Senanjung yang ninggal.
1: Ya, kak.
0: Orang tua ya, terkejut nak gaulah terdong masuk dalam rumah.
1: Aduh.
0: Pisah nak rumah umur, orang tua ya. Sempat menuhulah maki batang kayu, bukan maki besi.
1: Aduh. Sik betul lah cerita tu.
0: Sik.
1: Nasib kakak sik pergi sia. Mula terkejut cacat sik tak rumah ya. Madah Pak Jili ninggal.
0: Lain kali, dengar dulu benar-benar sebelum bertindak menyebar cerita ya. Taklah contoh berita palsu, tahu sik.
1: Siapa lah ninggal?
0: Biasanya nak di Senanjung yang ninggal.
1: Ya, kak.
0: Orang tua ya, terkejut nak gaulah terdong masuk dalam rumah.
1: Aduh.
0: Pisah nak rumah umur, orang tua ya. Sempat menuhulah maki batang kayu, bukan maki besi.
1: Aduh. Sik betul lah cerita tu.
0: Sik.
1: Nasib kakak sik pergi sia. Mula terkejut cacat sik tak rumah ya. Madah Pak Jili ninggal.
0: Lain kali, dengar dulu benar-benar sebelum bertindak menyebar cerita ya. Taklah contoh berita palsu, tahu sik.
1: Cacat sik tak rumah ya. Madah Pak Jili ninggal.
0: Lain kali, dengar dulu benar-benar sebelum bertindak menyebar cerita ya. Taklah contoh berita palsu, tahu sik.

Actually IT tu sangat penting untuk generasi-generasi muda sebegini. Malah mereka pun digelar sebagai generasi digital kan. Jadi sekiranya kita mengekang ataupun mengawal penggunaan media sosial dalam kalangan remaja ataupun kanak-kanak di bawah umur 13 tahun, saya tidak fikir ia akan membantutkan Celik IT mereka, kerana usaha-usaha untuk Celik IT ni dapat kita laksanakan dalam pelbagai aktiviti lain yang berpandu. Ya, contohnya kalau di rumah kan, kita galakkan anak-anak melayari internet untuk mendapatkan maklumat-maklumat untuk pembelajaran. Tapi sekali lagi yang saya nak tekankan, berpandu, dipandu oleh ibu bapa ataupun di sekolah dengan guru dan sebagainya.

Ya, Simba FM sekalinya untuk anda 11.53 minit pagi waktu ini. Nampaknya kita dah pun tiba di penghujung pertemuan ekspresi 9.12 untuk edisi di hari Khamis 10 September 2026 Masihi bersamaan 28 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Terima kasih di atas kesetiaan anda bersama dengan kami menerusi pertemuan di Simba FM dari pukul 9 pagi tadi hinggalah ke saat ini. Jangan lupa untuk anda terus ikuti setiap media sosial rasmi kami di TikTok, di Instagram, di Facebook dan juga di X, dan juga anda boleh dengarkan kami menerusi RTM Click. Dan sebelum saya mengundurkan diri, saya ingin kongsikan bersama agar kita terus sama-sama mengekalkan gaya hidup yang sihat, mengamalkan hidup yang lebih berfikiran positif, ya. Jangan selalu memikirkan negatif, dan juga kita hendaklah sentiasa berkongsikan kebahagiaan, kebaikan bersama insan-insan yang ada di sekeliling kita. Baik, berkongsikan kata-kata yang baik, ya, berkongsikan pemikiran yang baik dan juga anggapan yang baik. Sentiasa memberikan peluang kepada orang lain untuk meluahkan atau menyatakan apa pendapatnya, dan terimalah sesuatu itu yang boleh membawa kebaikan bersama. Baiklah, dengan ini saya mengundurkan diri. Saya akan tinggalkan anda dengan sebuah lagu selepas ini, dan sehingga kita bersama lagi esok hari, insyaAllah saya akan menemani anda sekali lagi menerusi ekspresi 912 Sibu FM. Dengan itu, jaga diri, hiasi peribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Selamat tengah hari peningat bulan yang aku Min Meliza Rayon buat berita tengah hari Sarito hari 4/10/9/2026. Berita Penusah Bilun Engkabang Labuh.

Selamat tengah hari peninggal bulan yang aku Min Meliza Rayon buat berita tengah hari Sarito hari 4/10/9/2026. Berita penusah bilun engkabang labuh di Long Lelang. Meliza Rayon buat berita tengah hari Sarito hari 4/10/9/2026. Berita penusah bilun engkabang labuh di Long Lelang.

kek, nembiak mit, orang tuai ngau sidak ke bisik penyakit kronik. Berindiak ngaunya, mensia mayuh dilalau, seliah ke pengawak nunu terbuka, tik tau ngasuh gaya sebunnya di balat agi. Sekat pengawak bak luar, irup ai amat, endak kurang hari 8 gelas sehari, antik nuan gawak tau ke bisik pemindah keluar, kena pemampul hidung ngau nyawa tik engkeman baka N95. Seruran berarti ke pengerai dirimpu ngau diri sebilik. Nanti bisik ngasai ke tanda bakal batuk balat tau ke lama, sendak seput, pedis dada, mata pedis serta beraik, pedis palak tau ke ngelu, minta nuan berubat ngau lengkas bak klinik pengerai ke Semak. Mensia mayuh megak dilalau seruran nulih ke penerang ke pemaduk baru bakal ngau status kualiti angin dibagi menua miri bak laman web eqms.doe.gov.my. Sama nyaga pengerai kitai. Pesan siru tu Ari Upis Pengerai bagi menua miri ngau YFM Miri.

Ari maja bersebun, angin maja kamah. Sebun engkana ngasuh nuan takut, tang angin ke kamah, tidi sinta nuan maya enseput, nya ulih ngerugak pengerai nuan. Nyadi lebuh baca kualiti angin nyo maja tinggi tau ke kamah, ana ngantik dada nuan berasai nak nyamai, nya baru kak kiruah. Kurang ke pengawak bak luar, nanti bisik pansut, kena meh sengkabu idu ngenyawa ti engkeman. Tutup jendela ngepintu, nanti sebun nyo maja balat. Lalu ke pemaduk berguna, irup mayuh ai aman. Ingat, sebun engka datai nak diundang, tang nyaga pengerai diri, nyak pilih nuan. Perhati kebaca kualiti angin, serta titih ke jaku lalau ari pihak ti berkuasa. Ane nganti nyau sengak sebut, nyak baru kak berjaga-jaga. Pesan siro tau, ari kami ba YFM Miri.

0: Ya meruan begulas jalan yang kami bawa FM Miri ke tengah hari itu. Jadi munyi kau dah disemaya kita tadi datang yang kami dua Brenda. Mai kita ingat ke report tau karan tau kami tiga begulai ngau Leonet Nanduang tau ke DJ Leo ba Spita Miri. Selamat tengah hari yo.
1: Selamat tengah hari bana.
0: Oh.
2: Ya.
0: Dah ngintu diri tengah hari itu yo.
1: Oh, baru dah ngintu diri tengah hari itu.
0: Oh.
1: Nanti ketika kita terus ke gaya terus nak jadi hari lutu atau gitu.
0: Oh, jadi lah kenalan terus mai beritanya hari Spita Miri yo.
1: Okey, terima kasih banyak terima kasih. Jadi semua pula kita nemu pukul 9:30 di luar Kabang Labuah. Film masuk mari. Jadi berita masuk baru dari Long Dalang Ulu Baram Kewengau Nusa Birun Kabang Flying Doctor Service ke FDS Labuh dari Kilah dalam satu lima mikro dalam beberapa ianya tiga palet dan empat mikro alih tugas Kementerian Kesehatan Malaysia KGM sudah ditemu lalu dibaik sebagai hospital mirip lemai kemarin. Jadi lima itu sudah berbanding ya. Captain Zainul Aktif di Sang di Perputas Tauka Pernahia pilot helikopter itu Dr. Aino Baraah Kamaruddin Pegawai Perubatan Erickson Adik Anak Henry penolong Pegawai Perubatan kau dua ikut staff nurse ini Deborah Moset ngau JC Pedro. Jadi semua enggak ngau keluar ke semua masa di luar perusahaan tadi sudah di kerja sebab sudah ada duka kemarin apa long lelang. Jadi banyak semua masa di baik negara sudah ngeri kena lulus ke proses pengusaha mayat ngau pansia produktif. Jadi Pak Ustri Miri ke nafas itu proses forensik pemasaran ini doang di Jalaika di Ustri secara rasmi ya atau satu kekerasan dengan family family yang itu. Jadi nafas itu Miro sesatan ke Malangan Kedera Dr. Dikmai kita AAB Ritis mengangkut Malaysia sudah berangkat menuju Malaysia berkotong. Jadi saya pun menangkap helikopter pasangan B baik juga itu di komentan itu dia tadi supaya kita sah satu. Jadi tulis bergerak dah mari statement tulis mari dia helikopter ke model EO-105 tu nantai kotak hitam atau ke perakam serokopir ya serta nantai beacon transmitter. Jadi nantai itu nantai penerang perlu panggilan ke polis dari belum sama itu lalu barang jadi puncak ke sebuah hotel itu jadi nanti asyik pasti dari sejak AAIB itu semua belum media berdua nanti berita baru-baru dari KGM, terus juga Miri, PRM, TAM, Rau Upis, Kangka Mangkut, lebih lagi berkumpulan dengan pansia proses hasil forensik, pengusaha mayat dengan hasil awal persesatan. Jadi usai terpatut ditemu kita, ditemu kita punca tak kira perkara tiap-tiap ini sudah dah kali dah bisa kali tulis dan bisa doang cerita tetap ke ya doang berita tu begitu ya saya di mencoba untuk ketiga ya jadi nanti ada pemutus atau ke pemenar dari tidak KKM sudah miri PDRM yang muka ini buka ya. Jadi pokok aku nak juga ada pun aku berkawal dengan penusah atau ke nyadi iaitu belum kabang FDS itu servis ke labu kilas tenus atau relang ulu barang miri. Pulau baru ni badan nabi di sini.
0: Ya, terima kasih Leo. Selamat berjalan ke Pengawal. Ya, nyalai peningkat berkenya ke report dari Leo hari Hospital Mirih berkawal dengan pengawal ke benung di pejalai ke bahas Hospital Mirih kelebih lagi pengawal proses forensik dengan mega ngelala DNA mangsa ke babadi bak penusah bilion engkabang PDS ianya ke nyadi di Long Lelang sana ya nyadi kita terus ke program bahawa YFM Miri ke tengah hari itu. Jadi sebedau macam berita kebisik atau ke pesan kebisik diterima kami ke tengah hari itu. Mengawak kita yang ngau pesan tu ngau ditangkan ke lagu Ari Heli.
2: Anong kuai tu ka radio station lo kita? Teruskan ngau YFM Iba Miri kena merinang kita. Viviana New Winston, Miss Grand Malaysia 2025. Segulai, sejalai.

0: Lagu Riheli Petara Lebih Sayau Kenuan. Jadi sebenarnya tuan maca pesan berat ke bisa diterima atau bi ya. Jadi tuan mai bala peninga berarti ke kronologi penusah bila nengkabang servis lutut terbaik atau ke FDS. Jadi ba long lalang api lama kudah. Jadi penusah nginyinuk kati bila nengkabang servis lutut terbaik atau ke e-doktor servis atau ke FDS di long lalang. Ulu Baram Sarawak kena hari tiga tu tadi ngujung ke lima ikut orang berbadi nyawa nyingkau Siko Violet ngau empat ikut Raban hari upis pengerai Malaysia. Jadi yeah. Penusah nyadi urung pukul 3.21 minit lemai 8 hari bulan September tu tadi lebuh bila nengkabang BO 105 yang direport ke dekat terengkah ba stopport long lelang sebedau labuh atau keterempas ba ujung landasan.
1: Ya, jadi yang madah berita tu madah ke bilun engkabangnya di depan ayunya pilot Kapten Zainul Afiq bin Syam, inya pemesai perubat, inya Dr. Ainul Barah Kamarudin, pemegang bisi pemantu pemesai perubat inya Alexson Adit Henry, ngau dua ikut induk misi, inya Debra Moset ngau Jesse Payak Jod. Jadi operation giga ngau nyelamat tau ke SAR dipejalai ke dikena mic semua mansa aripalan penusahnya nyadi. Jadi kena 9 hari bulan 9 tu tadi polis ngenukku ke semua 5 ekor mansa sudah dikelala seraya bangkai sidak sudah dibaik dengan ke hospital Miri ngambil ke dipuntas tesat serta disah ke DNA tu tadi.
0: Ya, jadi pengawal mansa kebuah bilonnya terempas dia tu benua dipejalai ke bagi pansek penusah berbadi langit upis menteri perangkap pengangkut pihak berkuasa mega ngelalau mansa mayuh ngambil ke nak ngagak speculation atau ke berita selubung apa sekumpulan pansiaknya benung di pejalai ke.
1: Ya, jadi ia kena masa mansak ngosi tak sebilik perintah Sarawak dekat Merik Mantau sepenyampau RM100,000 ngagai tetiap ruang bilik mansa ngau kelimpah hari nampung penuh bayar pelajar bala anak mansa tadi di agi bersekolah nengah yayasan Sarawak.
0: Lalu barengat perintah pesai perintah dah nyamin semua bantu ngau sukung tipatut dekat desa luar ke ngagai ruang bilik mansa ya. Jadi upis menteri pengerai mega udah ngatur tim sukung psikologi dikena mantu sidak sebilik ngokaban ke sama ngogawa. Jadi kelimpar di bantu belanja nengah tabung KSKIF ngau bantu ex gritia perintah. Jadi penusah tu sekali lagi nyadi ke pengingat pasal pengobanan Raban FDS di gawa mantu community di kandang menua pesisir di Sarawak. Jadi ngena awak tu mega kita dari YFM Miri ngatai ke penyino ati ngagai sida mansa ke di tinggal penusah tu ngarap ke sida

0: Ya, keren semangat napi penusah ke nyadi itu ya. Jadi ya. Berat mata kita medak lebih lagi berat orang ke mpu ruang bilik atau ke kamar belayan ke di tapi penusah itu. Nabi ya?
1: Iya, betul. Jadi ngarap ke ngagai mansa tu tadi kau ke sidak diri sebilik tu tadi munyi kurang tu tadi ngarap ke terus kuat kurang laban utai itu pun kita nak dinyangka tau ke disangka utai itu tau nyadi. Jadi ngagai kita balap ringan nanti uliah sama-sama belah ngadatai ke diri ngagai sidak mansa-mansa tau ke munyi ko DJ Banan tu tadi kita anang betusi ke tau ke berkongsi ke berita ti empai atau ke nak rasmi korang. Jadi sama mula kita dengan ti tu hari report DJ Leo tadi madah ke pemutus DNA sidak ya. Jadi nanti uliah sama mula kita dengan ti berita hari RTM Sarawak atau ke Miri FM.
0: Ya, jadi ya udah tahu lagi kami yang natai ke jaga pesan berat ke bisa diterima kami bawa wifi miri.
2: Berterima ingo hari Malaysia ke-63 nggak ulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak tikalaknya di juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live by Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyuluk mimpi, bintang pegari.

0: Ya, kita terus baca pesan ke bisik di terjemah kami di WiFi Miri tengah hari tu. Jadi pesan ke terubah tu, ini pesan datai dari Nomi, Didik Nomi, pesan semayang 100 hari serta muai antar balu. Jadi pesan semayang 100 hari ngintu semangat niang mantan tuai rumah William Anam tau ke Anam anak Jamal tau ke Apai Nomi. Lalu muai antar balu binia ngena cara semayang ngau pesan tu dituju ngagai semua balari ulu krian seratu pemega temuduk krian seratu pemega balari sibu ngau bintulu serta ngagai balaka banting lala niang ke kalak gulai ngau niang gawak maya jadi polis subak ya. Jadi semayang tu dekat diintu kena 12 hari bulan 9 2026 jam 7:30 malam di rumah niang nyembu di Note 436A lorong 4H Taman Malihah Jalan Matang. Jadi minta bala sampah datai pengawak semayang 100 hari di inyak niang William Anam tau ke Anam anak Jamal. Jadi pernah nanti saya lihat tau telefon ngagai Numi tau ke Mak Girl berkusung 13569 3598.
1: Ya, pesan rabat ke Siti tu dituju dengan semua kebang belayan ke ngelala ni yang Elikson Adit Ana Henry Empurai ke diterima hari Anastasia Luya Ana Henry Empurai menjadi Elikson Adit Ana Henry ngari ke Stephanie Isah Ana Incam atau ke Iparia bini ni yang Elikson Adit. Jadi sida sebilik madah ke Elikson Adit Ana Henry atau ke Apai Candy. Udah nadai kena hari 2, 8 hari bulan 9, 2026. Mayang itu ni yang berdau di putus ke laban lagi nganti pemutus postmortem hari Spita Miri. Dia udah temu pemutus ni yang dekat di itu bak rumah Yempu, bak desa Senadian Miri. Jadi pesan tu dituju ngagai yang berhormat Dato' Amal Douglas Uga Ambas yang berhormat Friday anak belia menyana sabai ras rasih sebilik di Sungai Limat Kabo tuan rumah Douglas Tampang ngau sidas rumah akan melayan bah Sungai Berangan tiga buah rumah Engkudu Atas ngau Engkudu Baru Krikap Sebetan Sungai Buluh Wak Pakan Sungai Rusak Ulu Julau kabar melayan di St. John Sibu hari St. John Sibu kabar melayan dari Ferris of God Shepherd pembelian dari St. Columba Anglican Church tuai rumah Juliana anak tarang Sungai Mulih Suainia Temenggung Boniface Bada Sungai Ensengak Batu Nia tuai rumah Usan Sebatu Nia tuai rumah Resili Ujiah Serudit B tuai rumah Umbat Ambu Serudit A Bablayan di Ulu Paku, Senunuk, Belabak, Pelawa, Putus, Nanga Ajau, Melaban, Ensurai, Sungai Pelanduk. Ngau ke Bablayan Serawai, Sepawah Seri Aman, Sekim Melugu. Ngau semua ke Bablayan ke Diau di Miri, Bintulu, Sibu, Seri Aman, Betuang, Kucing. Brunei, Kota Kinabalu, Sabah, Kenglala Niang, Elikson Adit, Anak Hendri, Elias, tau ke Apai Candy, tau ke Laki Isah. Menjadi penerang ke Silia. Mayang itu niang berdau ditetap ke jadi kita tahu tanya bertanya ngagai Anastasia Luyahana Hendri kena nomor 014-599-7523 atau ke Stephanie Isah Hana Incum bini niang kena nomor 011-93-45431 ngau Gerald Mawan Hana Incam hanya ngena lumur 019-858-3193.
0: Ya, jadi pesan ke Siti tu, ianya pesan ngetas ulit. Madah ke pengawak ngetas ulit serta ngambil yang terbalu, ni yang Mr. Bos Anak Tutung, Tok Ke Kirai, kena 12 hari bulan 9-2006 jam 10 pagi, di Note 17 Jalan Greenland Villa Siburan Kucing Batu 11. Jadi pertama nanti saya lihat tau bertelepon ngagai Suriang, bakusung 111-585-9189 atau ke Berjilan, bakusung 12-856-8785. Jadi pesan ke dua tu, pesan ngetas ulit mega, dinya minyak anak abing, dinya niang minyak anak abing. Jadi puak ngetas ulit tu dekat diatur kena 12 hari bulan 9 ini hari 6 tu jam 10 pagi di bilik not 9 rumah lawin Nanga mepi di Lubuan tu. Jadi pesan tu dituju ngagai kampung belayan di pasar 1 ngau 2 Buyi Panjai pemegak Buyi Iran Sekaru Sumpa pemegak Pundai Sungai Ara tuai rumah Manggat menyang Taiyah tuai rumah Medan Nanga Deluk pemega San Panjai San Panda ngau Kaung Ulu ngau Sebangki Panda pemega Wong Panjai Wong Panda pemega tuai rumah Gindi Ngemungan tuai rumah Nisau Panjai Ruai Geran Setumbin Sebuyau Skim Skrang Tangit Satu ngau Dua ngau bala ke diau di Kuching Sibu Miri ngau kepemelayan ke ngelalan yang minyak anak abing yang minyak anak abing. Jadi peneranti si lihat tak bertelepon ngagai Grimi yang laki yang empu bakusung 119-787-8462 atau ke anak ni yang empu yang Uno bakusung 18-779-2354.
1: Ya, seberapa nampuan pesan ke buka itu mengawak kita beri nampuan dengan lagu Rejiki Incun setelah lagu lama tangkan ke pesan tau.
2: Peningan YFM, bisik berita mana? Dia tu, nuan boleh mending ke radio ngga muda TV titik rindut nuan sebarang maya dini dinindur. Dia tu, semua bisik dalam situ application. RTM klik. Pendiang ke-34 bengkah stesen radio RTM selampu menua ada perlis nyentuk ke Sabah ngau Sarawak. Ukai nakaknya aja. RTM klik mekat bisiknya dia ke channel TV RTM Bakar TV 1, TV 2, TV OK, Sukar RTM, TV 6 ngau channel khas RTM secara live streaming tau ke di pedak baru ba on demand. Download application RTM Click dia tu bak Google Play Store, App Store ngah Huawei App Gallery. RTM Click, city application semua siaran RTM bak ujung jari nuan secara percuma. Pesan tu ari aku Lola Lamban anak Walter ngah YFM Iban Miri.

0: Ya, jadi terus ke pesan tengah hari tu, malam ringan. Jadi pesan ke Siti tu, pesan ngetas ulit serta ngamik terbalu. Hari Mikau jangan sebilir. Ngau pesan madah ke pengau ngetas ulit ni yang apai sinak ya. Ianya ni yang jangan anak ikau, ianya ni yang jangan anak ikau tak ke dikelala. Ngau nama apai bunyau tak ke akik mil. Serta pengawak ngambil anda balu indai sidak ya nyenya sembai anak ajung. Jadi pesan tu dituju ngagai ke pembelayan di jalai penggalan lubang ulu bawan sikat pemega di daru ulu muka balingian temesu tiris megau pemega bayan penyana begeri sepemanja jalai selangau ngagai muka pemega dituju ngagai suai ni yang ngau di Bintulu serta akan melayan ke ngelala ni yang jangan anak ikau ngau ni yang sembai anak ajung. Jadi pengu atas ulit dekat diatur kena 12 hari bulan 9 ini hari 6 tu jam 10 malam di rumah Rami Jalai Penggalan Lubang Sungai Bawan Muka. Jadi penanti silia tambah telefon ngagai Mikal jangan berkusung 13-560-5312 atau ke bermunai jangan berkusung 13-819-4312.
1: Ya, pesan ke Siti itu ngetah sulit datai, pesan ngetah sulit itu datai dari Antaba Ana Lumpuh. Pesan itu dituju ke Kabam Layan Bas Kayo Ai Menuan Tua Rumah Pengulu Unja, Rumah Gia, Rumah Sin, Rumah Seli, Rumah Jenging, Rumah Elizabeth, Rumah Manggan, Rumah Bigau, Rumah Liang, Rumah Latit, Rumah Jakub, Rumah Kenyalang, au Kabam Layan ba Rumah Bundung, Nangas Babai Ulu Kapit, Kemblayan ba Sungai Belawai, ba Sungai Semunjan Belawai, ba Panggai Ibau, Yung, Kemblayan ba Yung Rumah Manuk Mancal, Rumah Jandua Ulu Yung, Kemblayan ba Nanga Ensilai, ngau ba Batarajang, Rumah Wing Nanga Spirin Mujung, ngau kebambelayan di Macan Kenawin, di Sungai Geremai Kenawin, ngau semua kebambelayan ke Ngelala, ni yang tua rumah lumpuh di sebarang alai luar diau. Jadi pesan tu, madah ke ngetah sulit, ni yang tua rumah lumpuh anak Radin, malam 11 hari bulan 9 2026 hari 5 lalu dekat Nguan Ulit pagi hari 6 12 hari bulan 9 2000 Nguan Ulit malam 11 hari bulan 5 lalu ulit dekat di kertas hari 6 12 hari bulan 9 lalu lemainya nyadi ngelumbung aniang nyadi minta semua kebambelayan datai ngagai pengawat tu penerang ke siliak kita tahu telefon ngagai menantu niang nak umur 011-279-3364 tau ke ngagai entaba tau ke liman nak umur 017-858-7895.
0: Ya, jadi pesan ke Siti tu, pesan ngetas ulit mega datai rintaba anak lumpuh. Jadi pesan tu dituju.
1: Sudah.
0: Jadi ke Siti tu pesan ngetas ulit datai ari Sisi Latong madah ke pengu ngetas ulit niang indai sidak ya. Ini indoh anak gurang. Inya bini niang pegawai waran dua tom anak tap tau ke indai selia tau ke indai yut. Jadi apa ngetas ulit dekat datur kena hari 4. Inya Sarito 10 hari bulan 9 jam 7:30 malam ngena jalan semiang malam tu di rumah Iampu inya bernombor 133 lot 6662 Taman Daya Jalan Durian Burung 4 di Kuching. Jadi pesan tu dituju ngagai kemelayan ke di Debak Ngau Serato kelebagi di Babu Kara Ulu Babu Babu Sedebau Babu Jawat Pemega Rumah Kadir Munggu Embawang Rumah Untan Tanjung Sikup Awas Krian Engkala Krian Meluas Ratu Ngau Rumah Ogus Ngau Kedap Seratu. Jadi pernah disilih tau telefon ngagai Golden Tomb 0419-888-9105 atau ke Bob Philip Sangkan 0126-606-2493.
1: Ya, nyanaka kami yang datang ke pesan ke tengah hari itu. Jadi, sudah terlagi. Mari kita mendiang ke program temuai minggu itu. Siti penerang ke dekat dikenatai ke Encik Zamri bin Ismail berkawa menyelih ke penusahnya di bak rumah.
2: Ari majak besebun, angin majak kamah. Sebun engkana ngasuh nuan takut, tang angin ke kamah, tidi sintak nuan maya enseput, nya ulih ngerugak pengerai nuan. Nyadi lebuh baca kualiti angin nyo majak tinggi tau ke kamah, ane nganti dada nuan berasai nak nyamai, nya baru kak kiruah. Kurang ke pengawak bak luar, nanti bisa pansut, kena meh sengkabu idua ngenyawa ti engkeman. Tutup jendela ngepintu, nanti sebun nyo majak balat. Lalu ke pemadu berguna, irup mayuh ai aman. Ingat, sebun engka datai nak diundang. Tang nyaga pengerai diri, nya pilih nuan. Perhati kebaca kualiti angin, serta titih ke jaku lalau ari pihak ti berkuasa. Ane nganti nyau sengak sebut, nyak baru kak berjaga-jaga. Pesan siro tu, ari kami ba YFM Miri.
3: Temuai minggu tu, ba YFM Miri.
4: Halo, selamat tengah hari. Aku Zamri bin Ismail, penolong pegawai perubatan ba Hospital Miri, Jabatan Pediatrik lah. Jadi sarito aku kak madah ke kita semua bekani cara nyeliah kemalangan bak dalam rumah lah. Nama di, yang dimaksudkan ngau kemalangan dalam rumah. Kemalangan dalam rumahnya meh pengerusak tubuh tau ka utai tinyadi dalam tau ka baskeliling rumah kita impu lah. Bak penghidup kita sehari-hari di rumahnya lah. Contohnya bakal labuh, melecur, keracunan, karam, tersekat penapas, kena karan elektriknya, pengerusak ketegal barang tajam, ketegal ditimpa utai berat, ketup jelu, kemalangan jalan raya lah, serta penipuan anak-anak mit kita itu. Jadi tujuan nama kebuah kita patut berjaga pasal utai itu, laban main itu, anak-anak mit kita itu ya ke baru kap membesai, ya suka nemu nama utaya yang baru-baru, suka ngigak nama pengawak baskeliling ya lah. Untuk ya nama kenima dah ya kak memperkembangkan minda sidak yang pu. Makanya lah tujuan ya kak belajar semua tayo bukannya lah. Jadi kadang-kadang bila sidak ya dah terlalu kak belajar utaya ke baru, sidak ya nak nemu bisa kemalangan ke boleh ngasuh sidak jadi pengerusak buat tubuh sidak yang pula maka ya boleh jadi cacat yang kekal ataupun kadang-kadang ya boleh menyebabkan sampai pemati. Tapi utai berketok kita boleh nyalah jaga ya, kita boleh kontrol ya lah, maka kita ngemata ke sidak ya hari pengawak-pengawak sidak ya lah hari ke bahayanya semua. Okey, Dato, nama jenis kemalangan dalam rumah aku akan nerangkan satu persatu lah oh, jenis kemalangan dalam rumah. Contoh ya bakal labuh. Okey, yang pertama lah labuh. Anang kena baby walker lah. Ke kena kita nyorong babynya dalam bak pasar raya ke dalam bak rumah kena ke. Bisik baby walker nya kena baby ke baru buka berjalannya. Ngai ke ya labuh hari tangga ataupun ya berjalan-berjalan ke dapur ya boleh capai ke kitil aib anak kita atau lawak panas pas panduak kita kenyak mea selalu lah leban seberat tadi pun bisik kes segala umur anaknya 7 bulan ya bisik pendarahan dalam utak lebannya baby walker tadi labuh hari tingkat atas so denya bisik ke kes yang kena air panas nyum lecur semua sidak ya lah leban nari-nari tutai buat meja pemakai kita lah. Sige lagi dalam bilik mandi anang licin. Udah kita mandi apa semua bersihkannya lantainya apa semua sapu-sapu ngolnya bye-bye bekal sabun kita nya dulu lah oh. Kena lah ke ya sampai rangkai lah lantai bilik nya. Nanya maya kita apa indai tu ngadu pengawak anang sampai muan bebe kita nya tadi. Sama kita muan ya lagi. Dia ke kita gawak megai utai, dia ke kita mai bebe kita nya. Kayak kaya labu. Ah nya tinggal kita lah. Nanya nanti oleh setiap batangga kita nya pasang ke tang, pasang ke pagar lah. Ataupun buat tingkapnya pasang kita yang pun bakal pagar buat tingkapnya. Ambil yang nak, nak boleh nikah kia, yang nak boleh berjalan sampai ke labuah lah. Okay, yang kedua adalah melecur. Melecur tu maksudnya ya kena air panas. Utai pemakai tu mesti bersimpan kita buat tengah-tengah meja dia lah. Bakal air panas tu, lauk panas tu. Neng asuh ya berjalan, jalan-jalan kia tertarik dia kutai bekerja nyonanjah ke bayar, ya, nyo basah, nyo melecur lah ya. Oh. Okay, yang ketiga keracunan ubat kita kena kita bercuci garik apa semua racun serangga atau bahan-bahan kimia terkebukai nanti boleh simpan tempat tinggi, simpan dalam kotak yang pun, kotak bekas yang pun lah, anang ngelak ke budak tu nyamai ngambil menggai muka yang semua lah, nanti boleh bisi almari, simpan dalam almari kunci semua lah. Yang keempat, lemas anang ninggal ke anak kediri babila mandi ke bak kolam ke bak dini-dini lah ke bisi air tu lah. Bang kita nak nemu minat mimit ya kita tinggal sekejap pun boleh jadi lemas yang ya terbalik dalam bidik mandi ya, kita nak pedah kita lah semua. Oh. Yang kelima, penganiayaan anak-anak mit dito orang tua orang besar ya main keperanan dito lah anak yang maya kita ringat kita belayak ngobini kita belayak ngorobukai anak no kita ngempas ke ya, pengingat kita itu tadi anang malu sidak ya anang nguncang-nguncang sidak ya leban utai to ya uliah ngasuh kita bisa pendarahan dalam otaknya lah leban baby tu lagi mit ya nak nakal ya di kusak-kusak kita terlalu balat lah kenyak maksud ya oh. Nanti uliah apa indai to nemu kontrol emosi ya anang jampat kat stres semua jakok lah bisa stres ngiga orang bukai kan kita berandau tu si nama ngasuh kita stres semua bincang berkeni kita kak menyelesaikan masalah kita kak ngasuh kita stres tadi lah. Jadi yang keenam, eksploitasi atau penipu. Dito mayo anak-anak kita suka main telefon kak muka internet buat telefon apa indah itu ya mesti ngemata kan anak-anaknya anak ngasuh sidak ya megang-megang telefon muka utai sengapa-sengapa masuk website-website apa semua lah terutama ya anak-anak ke baru umur ke baru 10 tahun bekerja dia lagi setakat muka radio cerita kartun-kartun biasa nanda yang awak mesti kat di kemata agak lah ngayakannya nyimpang ke buka ya terbuka sidak ya hanya ajar anak-anak kita anak ngasuh sidak ya merek maklumat sidak yang pu ngau orang kena dikelala lah. Yang ketujuh, tersumbat. Maksud itu sumbat tu tadi ya tercekik lah bakal tengkelan korang kenyak main maksud ya anang makai kita yang besar-besar lah pemakai untuk bakal baby-baby kita tu putung kita sayat kita mimit lah sesuai untuk ditelan kaya dahnya segala utai mit-mit yang halus-halus bakal leka-leka mani duit siling bitri bulat jam kita nya anang ngelekak sesebarang nanti nak ada kena lagi buai oh. Yang ke-8 susah bernapas atau kata jirut korang budak-budak mit tau ya suka nari-nari tali langsir kita bukannya kabel-kabel elektrik kabel-kabel telefon so nanti boleh ya udah kita ngena kabel atau simpan mana-mana tancang ke mana-mana simpan tempat yang tinggi lah yang dah boleh dicapai bala budak lah maka tempat tinduk baby tu tak boleh anang kalau maunya bantal ngai kayu bantal lagi boleh nutup ke muaya maka selimut tebal tu lagi ngai nutup muayanya lemas dia lagi susah bernafas ya. Yang ke-9 kena renyatan elektrik kena keran korang perhati ke soket-soket ke bar rumah kan ada penutupnya pastikan yang ngena penutup yang selamat lah nanti semua jako bisik wire yang dah putus-putus bekanya buka kan tukar ke baru nanti boleh tinggikan lah tempat wire disimpan lah lindung kenyaka ambil yang nak nak dipedak budak, nak dipegai bala-bala budak lah. Yang ke 10, luka ketegal barang tajam. Tok utai mayuh selalu nyadi detok lah. Telih kasar utai tajam. Bekal pisau, gunting, kaca yang pecah-pecah. Ataupun bisik jarum. Kita akan berjahit-jahit berumah dah. Jarum labu apa semua. Bekal bulan lepas serinya. Bisik sikok anak mid umur 5 tahun. Bermain berumah. Melompat. Nak terpedak ke pisau ke balantai. Cari ya perut kena pisau tu tadi. Nyupan sut segala usus dalam perut, tali perut dalamnya deh. Nya sampai ya anjung orang ke hospital, ya nyok kurang darah pun semua, nyotrok gaya-gaya ya. Kenyak ya. So kena hati-hatilah utai yang tajam-tajam begitu. Kat simpan mana-mana lah. Yang ke 11, ngerusak ketegal di hempap. Ketegal di hempap tu bakal ditimpa lemari, ditimpa TV. Ana mit kita yang ke game mitnya. Ukai musai ni jaknya pemat timpa meja mimitnya pun ya ulihnya ulih telih bagian kepala yang semua. Pasang pengadang bab pintu serta kunci ke yang nyalah. Ambil al-bakar sida almari tentang uling kebut. Pintu ataupun yang kita buka ya lu buka kita bukanya aja ya nak buka tutup senang untuk budak tolak pintunya lah bukanya lah ya rak TV semua pasang ngau teguh lah bah dinding ambil ya nak bergoyang apa semua nak mudah labu kena nimpa bala budak kita yang ke 12 diketup jelu dia tu mayu orang nupi ukui mayau bisa gak kenupi munyit juga lah. Ajar cara bala anak kita berkeni kak megai kak bermain dengan bala jelu tu lah. Kita ketua itu nemu lagi okay? Berkeni kita kak ngepun kini kita kak bermain dengan segala jelu tu. Anak ngasuh yang ngejut ke bala jelu tu lah. Oh. Sige maya makai anak semak dengan sebala sidak jelu tu. Ban bisik kes sebab benung makai tisi ukur ya. Ukui ya, ni tengok ke ukui yang medak sayap manuk dia makai tu tadi. Ni ngau mulut-mulut anak midnya ditegam ke ukui nya. Ni cari mulut semua, hantar ke sekitar, ni berjahit semua. Yang ketiga belas, kemalangan jalan raya. Dito, kita boleh semua kita ke bisa baby mid tu. Masang ke car seatnya lah untuk baby tu. Ya bisa untuk kali pinggang yang pu ya boleh kontrol ya ambil bibi tu nak pansut hari kereta tu semua jakob kita tok kemalangan lah insiden bukannya ke 14 pewangi rumah serta produk berwangi contoh ya bakal perfume kita di rumahnya anang kelalu balat bau ya lah laban utai bau ya berketuk nak maneh untuk anak mit kita labannya udah mengganggu hormon anak mit kadang-kadang terkenyit kita muda umur sih ya udah 5 baru 5-6 tahun tiba-tiba datang kain udah ya dah kira abnormal lah bagi kita semua saya anak mit berketuk paling-paling pun 12 tahun ke atas baru ya datang kain sih ya nanti ya baru umurnya sikit ya nak normal lah biasa ya lebih dah terdedah ngau bau-bau kimia atau ngacau hormon ya udah. Okey, yang terakhir adalah berkini kita boleh nyeliah ke kemalangan dalam rumah. Pertama lah, kita itu sebagai apa indai, kita perlu merhati ke sekeliling bilik rumah kita nyalah. Semenjak kita dah bisa anak mit, jadi kita tu nemulah kita nyusun kedudukan meja kita, lemari kita ambil nak mudah terdedah dengan bala-bala anak mit lah. Ambil gak sih nak bermain, berlandak semua ngelantak meja, ngelantak kerusi sampai ya sampai luka-luka lah. Dan apa yang dah itu ya perlu ngemata ke anak-anak ya agak oh nak ngawak ya memain dia ada apa-apa ya dalam rumah aja anang dalam rumah lagi mayuh utai ke ngasuh yang mudah cedera lah berkenyak maksud ya bakal ubat-ubat kita ke bisik pakai ubat dari sekitar bahan-bahan kimia bakal racun-racun rumput kita nya barang cuci kita nya barang tajam kita nya simpan kita dalam almari dia berkunci ke kita almari nya semua pastinya bagi anak yang umur ya 5 tahun ke bawah bukannya anak ngelak ke sidak ya kediri-kediri lah nanti boleh kita ngau sidak ya duduk dia bermain ngau sidak ya dia lah leban umur berketuk, ya agi mudah kat capai utai, kat nemu nama utai tu alu tarik ke ya, ni rasa bahaya untuk ya lah. Yang terakhir sekali, paling mana tidak apa inai, kaya jauh ya pengawal kerja di hospital ke abad ini-dini ke, paling mana nanti bakal bisa kursus orang agak CPR ke, tau ngau lah, serta ya jak ngau ya. Yang ada agak tusah bukan ni, ni boleh kita nolong orang hidup ke orang, tapi kita boleh kena kita hidup bala anak anak menyadik kita mampu aja lah, keluarga kita ya, boleh di boleh dijaga kita mampu lah. So nya ajak mai dari aku au, semoga semgala utai di padah kuto boleh lah nyadi sedikit sebanyak untuk pengalaman kita, untuk cara kita bukan ni kita akan jaga ambil nak nyadi kemalangan yang utai yang dingai kita nyadi barumah lah. Okey nya ajak, okey sekian, terima kasih.
2: Busri Maingo Ari Malaysia ke-63 nga ulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, ngau Limbang FM. Dekat ngatur carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 iku sidak tikalak nyadi juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live ba Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyuluk mimpi, bintang pegari.
5: Anang buah mindah ke Bukai, dito ajami kita bugulai ngogeng dobi, dini age, bawa YFM Miri mewai.

0: Shamis, now mega Paulus Muris baru dah merenang kita dengan lagu Dara Kinabalu. Macam kita dia tu pukul 1:20 minit ngali hari. Terima kasih yeah. Kepada peninggal kita ke number one puh atau ke setia meninggal ke WiFi miring ngelah tengah hari ini apa ya?
1: Iya yeah, betul.
0: Jadi pagi tadi lebih aku ke ngiga berita kena tua tengah hari itu bahwa portal berita RTM Sarawak tu ya. Aku bisa mendaksi te posting ke viral dalam kena nama itu nabi. Berkawan ngau penusah ngus kampung di Kalimantan Tan dia ne.
1: Iya.
0: Jadi apa video ke dikunci pemberita atau ke pengarah berita ATM ke bisa ngagak liputan kin. Hanya di cukup sih no. Jadi tu aku kunci memang ngambil kepala peningan ke udah tu lagi yang kasih dah kang lawa Facebook atau ke portal berita ATM. Jadi apa videonya kita Maya berada di Zoom ya, hari jauh kita melihat Senaya, Senaya jelo mayas ke bisa daripada Pak Pucuk Kayu ke Mbak Baruahnya semua kampung dah hangus magang. Jadi utetonya di Pak Kampung atau kehutan Kota Sampit, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kota Waringin Timur di Indonesia. Jadi jelo tu bakal keingat nasib diri serta tasah tusati ketika lenyau kampung gadung ke nur sidak berido berigak ke pemakai ke kalak diasai ke sidang lama tu. Jadi bergulai dengan anak yang sikot biar. Jadi nuan pan baru dah gambar dah videonya. Nama Siti Agil tekan negau hati ngasuh kita itu sahati mega tau kasino hati.
1: Oh, jadi ti di perhati ke videonya tadi deh. Jadi bisa buat Siti Agi record viral atau ke video ke di perhati ke tadi. Siku burung tu di record mati ketika penusa angus kampung kenyadi. Jadi yang ti perhati kenyak tadi deh balap ringa. Cukup sinu hati alaban kini orang mana alaban indai burung tu tadi kira ke yang kena seliah ke
0: ya ngembuan bakal kita mensia nanti kita berarti ke pelabak ku bisa juga mensia oleh penyinok lebah burung tau abis ya lebah orang ke datai kia meda bangkai burung lalu diangkat kora bangkainya atas sarangnya jadi baru ya dalam sarangnya lagi bisa tiga ikut anak ya ke lagi hidup jadi retinya nanti kita yang agak kesimpulan ke dirimpunya burungnya sanggup agak ya mati hari kenyelamat ke diri mati begulai dengan anak ya ya
1: iya
0: jadi nya utai ke patut diperhati kita tahu diambilnya di ke teladan
1: iya laban nanti diperhati ke video tadi balap dengan laban anaknya tadi nyu peniau ya bakal ke lapar ramai ketika ikut anaknya laban nanti kelebih ke bakal sidak ya benuang angus ngus deh hanya di nyawus kembali anak burung tu tadi jadi kita tahu ngelawak ngagai Facebook rasmi berita RTM Sarawak
0: berita RTM Sarawak tayub kita kering kontang dia oleh kita mendak viral posting ke viralnya ya
1: jadi
0: dua ikut cerita jelo mayas ngau burung ke nama tu nape penusah ketega kampung angus kanya di bak menua spianya ya jadi
1: jadi bak jalan cerita tu tadi balap dinga jelu pendemu sinok kebalan ya okay semina nama tu tadi mensia laban jelu tu pen munyi kurang sidak ya pen bisi pemikiran jadi siku nama tu tadi indai jadi siku ti nemu angin tu balan ya tu tadi
0: ya kira ke bertanggungjawab
1: ya
0: nanti kita ke kira ke ambil secara nama tu Rishna jadi kita ke mensia nemu berpikir secara waras atau ke nemu berundian tu nabi ya orang ke bisa kita mendaknya di bak berita orang kemuaian lekak kanek kebaru ada bak sebelah
1: Ti nemu angin tu balana itu tadi
0: ya, kira ke bertanggungjawab
1: ya
0: nanti kita ke kira ke ambil secara nama tu Rishna jadi kita akan mensia nemu berpikir secara waras atau ke nemu berundian tu nabi ya.
1: Iya betul.
0: Orang ke bisa kita mendaknya di bah berita orang kemuaiannya mereka karena kebaru ada bah sebelah tu nemu berundian tu nabi ya.
1: Iya betul.
0: Orang ke bisa kita mendaknya di bah berita orang kemuaiannya mereka karena kebaru ada bah sebelah tu.

SCSJ ke-9, Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Ni bagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara

0: atau ke lagu Arisa. Sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta Sampai Juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.
1: Okey, jadi waktunya ke program ke dekat diatur pun bulan 10 tadi lah, weh.
2: Ya,
1: anugerah carta Sapa Juara ke-9. 12 ya. Itik lagu dekat berpekit ngerebut juara carta SCSJ.
2: Ya. Mm-hmm.
1: Jadi itu saya akan melabak. Siapa nak bagi ke jadi juara laban.
2: Betul.
1: Semua mana-mana. Hal tang bapak ngai bernasib mah ana be ya.
2: Iya, betul. Mm-hmm.
1: Jadi ngarap ke bala peninga ke bisa lepas pengawa oleh ngenatai ke diri laban ba nur ke laban nur ke ngatur atau ba nur ke ngelama tau enya ba Dewan Dato' Sri Stephen Kaloningkan di Betuang. Ya, nur besai nyamai nur duduk nyamai nur ngemata lalu mega bisa ekon ya.
2: Iya. Hmm. Jadi harap ke programnya berjalan lancar nih di Jemana. Ya, lepas tentu ya mayuh balap ringa kita kebege ke finalis tu tadi sigit di kerindu balap ringa nanti ya. Ngari sigit minta lagu sida ya tu tadi nih.
1: Jemana. Ke di sampai kita ngarap ya. Ke program jalan lancar hari sokong semua bala peminat industri music Iban di Serata Menua kita di Sarawak ya.
2: Ya.
1: Jadi gerempuan pengarang berita utara Sarawak atau kan NSJ sudah mujur ngatur malam penghargaan media 2026 dengan mega insentif anak kaban 2025. Lemai hari satu tu tadi bak sebengkau dia ke terbilang di Bandaraya Miri tu ya.
2: Mm-hmm.
1: Jadi programnya nyadi ke Plasar di kena merit. Terima kasih ngagai pengarang berita serta mega ngelala anak kaban ti nyulut dalam akademik ngam mega kurikulum.
2: Ya, jadi pengeraminya dipenyadi Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintahan Sarawak. Inya Datuk Sebastian Ting Chiu Yu madah ke kaul media ngau perintah cukup berguna kena ngatai ke polisi pemegak pemutus ngau penerang pasal pemansang ngagai komuniti. Jadi yang megak muji tikas professionalism pengarang berita di Sarawak ti seruran ngatai ke penerang ngau pemansang ngagai komuniti kelebih lagi berjeman digital ke mayari ke Diato.
1: Ya, Dato' Sebastian mereka mengingat ke Pinai ngemerat ke pelajar anak sida seraya madah ke perintah Sarawak ngemerat ke sektor pelajar ngocara nyenia ke skim bantu pelajar percuma tak kena berbayar nyentuk ngagai renggat university. Jadi nak bulan 5 tahun tu penyampau 4,694 ikut nembiak udah nerima penguntung pelajar nak berbayar.
2: Jadi berpengalaminya 12 buah agensi media berregister di Miri yang kaum RTM Miri nerima sertifikat penghargaan pemegat bisik seraya lebih 20 ekor anak kaban NSJA nerima insentif pelajar ungkup penyulut akademik ngau kurikulum tahun 2025. Jadi pengeraminya mega ngempur urung 50 ekor pengamal media Ari Miri marudi ngau di Lembang.
1: Ya, jadinya tekanya di malam hari satu tu tadi di Bandaraya Miri. Dan ya. Sigi amat ya baka pengarang berita bala pengamal media baka kita tu patut diberi penghargaan tak ke tanda basa nabi
2: ya,
1: laban make ke band yang sidak ngagak liputan tu ya.
2: Ya.
1: Sidak ya dulu datai udahnya megak sidak ya agak dulu dudi pulai laban ke pulai ke ofis jampak-jampak ngagak berita ngamik ke beritanya oleh di nama tu di Keremaika haba
2: media rama kita
1: media ukas bila media rama mek bane baka ba ATM tu ba TV ngau radio nyeng kau ba ba medsos ya tu ka ba platform FB teka bekenya deh.
2: Iya betul.
1: Jadi mai hari besai hari Minggu nak ngira mai yang pengerami teka bekenya nak ba nak oleh pemisi maga enggak tu dah ada weh.
2: Iya betul. Jadi, laman hari sidak ya kita berpanggai ke berita ke dianti-anti kita ini. Ya, jadi kira
1: nanti pemisi maga mai hari besar maka gawai dari dia tu nak membunyi. Hari
2: nak bunyi amat.
1: Siapa ke kerajaan weh ya.
2: Iya. Kan harap ke AI nak goleh ya.
1: Iya. Ya, mereka patut ke dan mereka tapi puji ngagai bala media.
2: Iya.
1: Laban sidaknya kiroh gawa tang tajak pan kiroh gawa pemesai guna pelajaran pan nak patut ditinggalkan.
2: Iya betul.
1: Jadi lengkap ke dulu ceritanya udah tu lagi bala temuan nuan pan udah megang ngantai nabi ya.
2: Iya betul. Mayu masih dah ini sampai lima ikut sidak rakai.
1: Siapa kak nemu siapa bagi temuai nuan baruai kita itu lagi ya ke tang dua ikutnya sama bela produk catat kenyalan nabi ya.
2: Betul.
1: Udah ngerekod
2: single terbaru.
1: Jadi tua berarti ke Mayu bala artis ratis ya ke Demiri itu ada dari
2: catat kenyalan.
1: Produk catat kenyalan ya.
2: Betul.
1: Jadi artinya catat kenyalannya kira ke site area platform ke
2: boleh ngangkat
1: udah,
2: ke
1: boleh diterima bala penerbit bala nama tu production house nabi ambil ya.
2: Iya betul.
1: Lepas nanti orang ningah sidanya nyawa maneh belagu lalu sida PM
2: angkat
1: bala
2: terus
1: pengelola program ya.
2: Iya betul.
1: Boleh minta nombor telefon yangnya tadi sano ko maneh menyawa lagu ko ya.
2: Oh jadi nanti diperhatikan nanti kita lagi ingat ya ke di viral medsos tu tadi ianya Andrew Balan nanti kita mengalah ya. Ya pun baru dah keluar
1: itu
2: ke
1: Siti. Yang single rilis ya.
2: Iya.
1: Jadi lagu yang nama Neraja.
2: Iya. Mayu branding artis dari brand Cata Kenyalan. Iya.
1: Tapi puji kagian wan Andrew harap kepala peminat-peminat Cata Kenyalan oleh nyukung atau meda about YouTube boleh like and share lagu Neraja dari Andrew Balan. Okey, lengkap dulu ceritanya. Udah tu lagi bala peninggal bukan lain ngabi bawa ruai kita.
0: Bersri main ngawari Malaysia ke-63 ngaulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak tikalaknya di juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live by Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta Kenyalang, nyuluk mimpi, bintang pegari.

0: hari 4, berengkah hari pukul 2 ngali hari, nyentuk ngagai pukul 2:30 ngali hari. Begulai ngga temuai buat program Ruai Kitai. Tulih merik cakup perangsang ngagai Rabana Biak kemai hari. Semina buat Wayah Family.
1: Anong gue tukar radio station lo kita? Teruskan dengan YFM Iba Miri, kena merinang kita. Viviana New Winston, Miss Grand Malaysia 2025. Segulai, sejalai.

0: berengkah hari pukul 2 ngalih hari, menyentuk ngagai pukul 2 setengah ngalih hari. Begulai ngau temuai buat program Ruai Kitai. Diulih merik cakup perangsang ngagai Rapan Biak kemai hari. Semina buat Wayak Family.
1: Ya, begulai baru kita iba awak ngelah tengah hari sarito malam ringah. Mulia ku kami doa DJ Bana tadi berpun program. Aku bisik ngemai tiga ikut temuai berprogram ruai kita ungkup ke minggu tu. Okey, jadi tadi lapan bisik penangguh tengah caw. Kena merindang balap ringah kita kelebih lagi. Kita meri awak ngagai temuai kita nyedia ke diri kita sarito ne. Okey, jadi kita ngai manso jam. Jadi kita terus ngagai temuai kita sarito. Ya. Kita akan ngau sidak tiga dulu. Hello, hello, Mimit dulu.
2: Hai.
3: Hello.
2: Selamat lemai.
1: Selamat lemai. Okey, lemai tahu, malam tahu. Okey, jadi malam ingat kita tahu ngelawak ngagai Facebook rasmi kami di Mir FM. Jadi siapa temuai-temuai kita itu. Bisik bujang, bisik darah, bisik bujang. Dua ikut bujang tu sebenarnya. Okey, jadi kita minta seduai nuan. Kita tiga badah ke diri dulu. Penatai hari ini. Udahnya nama tu tadi udah bisi single ke bedau lagi dalam progres ke bedau. Okey, jadi kita pun hari temuai kita ke cupah tu.
2: Hello semua bala peningan sama lemai. Terima kasih hangai DJ Brenda. Aku Bradley Hans. Asal orang Sreman, apa indai kuasa orang Sreman tang sigi ada bemiri.
1: Sigi ada miri
2: nih. Sigi ada bemiri.
1: Orang Sreman tu anak macam-macam kita.
2: Lagu ku lagi dalam proses detu. Yang pu judul ya, tajuk ya, Ngetan Menalan.
1: Ngetan Menalan. Lagi kita ninga ke cerita lagunya lagi ni, Bradley. Okey, temu kita yang kedua.
3: Hello, bala peninga, nama aku Esther Gaun.
1: Esther.
3: Dia tu udah keluar ke single terbaru aku. Dan ianya Bungai Ambai Kesulai. Uleh medak ba YouTube. Uleh like, komen, ngau share, subscribe sekali lah.
2: YouTube ni nak? DJKSB ya.
1: Okay. Bungai Ambai Kesulai. Okay. To lagu tu ay to bisit na cerita berhidup tu ay pelabak ku ne.
2: Pelabak ku
1: mana? Mana? Okay. Jadi tu mahu kita ketiga madah kediri atau ya siku hati ngemuan production buat menua miri to.
4: Ya, aku Justin dari JJJ Multimedia Entertainment. Bradley ngau after salah siku daripada artis aku muka seduai ya. Jadi tahun tu seduai pun baru dah keluar ke single ke Trubah seduai ya.
1: Wow, single ke Trubah.
4: Ngetan Menalan ngau Bunga Yang Baik ke Sulai.
1: Okay.
4: Kau kumpu pun siku muka hari artis buat production kumpu muka.
1: Wow, jadi boleh mana ke nama lagu atau ke nama tu tajuk lagu udah dikeluar ke nuan bu tu tadi.
4: Lagu kumpu sudah dikeluar ke aku ianya Moran Sayang Moran Rindu.
1: Lain lah lagu lekal lagu tajuk lagu sudah tiga tu. Makan ke nama tu.
2: Ngenak mat.
1: New punya kurang tep ngamai pejalan cerita lagu tu tadi ne. Okay, jadi terima kasih kita tiga lah bau dah ngetek diri ngagai konti YFM Miri Sarito. Okay, jadi tu tadi pelabak ku bisik balap ringa kita balap peminat kita pun udah komen-komen di titi. Okay, jadi terus kita komen-komen terus mulai kami semua kita dekat ninga ke jalan cerita sidanya di siku penyanyi terbaru tu tadi. Okay, jadi kita berpun dari Esther tu tadi. Jadi Esther asal hari dari Esther?
3: Asal ku Ari Miri.
1: Ari Miri. Sigi asal Miri.
3: Memang asal Miri. Indai ku Ari Serato. Apai ku Ari Julau.
1: Orang Serato, orang Julau.
3: Tapi menetap Miri.
1: Okey. Jadi atuk tadi Esther laban kira ke seduai untuk kalau ngau cata kenyalang tu nak.
2: Betul.
1: Jadi mayanya ulian umadah balap ringan dumu bapa seduai mayanya program tu tadi. Jadi Esther asal hari dari Esther.
3: Asal ku Ari Miri.
1: Ari Miri. Sigi asal Miri.
3: Memang asal Miri. Indai ku Ari Serato. Apai ku Ari Julau.
1: Orang Serato, orang Julau.
3: Tapi menetap Miri.
1: Okey. Jadi atuk tadi Esther laban kira ke seduai untuk kalau ngau cata kenyalang tu nak.
2: Betul.
1: Jadi mayanya ulian umadah balap ringan dumu bapa seduai mayanya program kira ke seduai untuk kalau ngau cata kenyalang tu nak.
2: Betul.
1: Jadi mayanya ulian umadah balap ringan dumu bapa seduai mayanya program

0: Tai, Nintian Arim 4, Berengkah Arim pukul 2 ngali hari, Nyentuk Ngaga pukul 2 setengah ngali hari. Begulai ngau temuai buat program Ruai Kitai. Diulih merik cakup perangsang Ngaga Rapan Biak kemai hari. Semina buat Wayah Family.
1: Ya, betul. Semina buat Wayah Family semua. Jadi kita baru dah berinang sitik lagu hari After Gaun Bungai Ambai Kesulai. Jadi udah bisik ber YouTube ni. Jadi nanti uliah sama belak kita nyukung penyanyi baru, anak gira penyanyi lama, sama belak kita nyukung ber industri muzik kita iban. Betul nak?
2: Betul.
1: Ya, laban nanti nanti penyokong siapa mai kita. Betul nak?
2: Betul.
1: Okey, jadi atuk ngagai Bradley tu tadi ni. Okey, jadi Bradley ulah nak cerita demi miat lagu ke di gagak nuan tu. Laban nombor dah bos tempo deh.
3: Yeah.
1: Laban tentu ya kita ngagak lagu tu tadi. Baka bos non merik nuan lagu. Baka ni nuan menghayati lagunya tadi.
3: Yeah.
1: Nadai ulah kita lagunya nadai munyekun nadai musik.
3: Ya, betul-betul. Ya.

0: Ket rumahnya yang mereka ku demonya dengar aku dulu. Padahal aku dari segi lirik ya semua. Mana lagu untuk aku ke? Okey, itu mana tu? Cuba-cuba aku ingat sambil-sambilnya aku humming-humming. And then aku membaca yang pun liriknya. Cun gak mainnya aku bisa cerita lah. Aku tu macam mengetankan relay aku.
1: Tapi, bisa sejarah ya, deh.
0: Tapi nak dia kutan. Nyalah ya, cara aku menghayati lagunya.
1: Cuma nama bos mereka ya, lagu.
0: Maka ke ditulis.
1: Sikit ni punya
0: korang. Maka ditakdir.
1: Ditakdir tadi cun-cun ke tu dah bos nuan tu tadi sikit dah ya. Diberi lagunya ngegai nuan. Ya. Benung terjadi.
0: Ya,
1: betul tak?
0: Ya, betul.
1: Okey, jadi ngegai nuan tu Esther. Sama bukan kini Maya bos nuan beri lagunya. Adakah Maya benung terjadi ataupun sikit terkalak dalam kalak terjadi berhidup nuan?
2: Kalak terjadi dalam dalam relationship lah aku orang mana dalam hubungan kira berjauhan lah lapangan diri kenyal so kita sigi rindu lah
1: sigi rindu.
2: Bila kita berjauhan ngau pangan kita
1: kenyal
2: lah kira pangan lah bala kaban bala menyade bala pindai kita
1: jadi segi amat laban kita tip lagu tu tadi ya bunyi kurang ti kita nak imajinasi kurang ngainya di ke lagunya lagu kusung biar aja ne betul Justin
3: betul
1: okey tu ngagai nuan tu Justin laban nuan kira ke ngempu production menua miri tu jadi berpenemu nuan laban kita ngagak lagu tu tadi bekeni nuan tau masuk ke idea kena ngagak lagu sedoi adakah nuan sikit nemu genre doi maya pakai lagu tau bekeni.
3: Ya, lagu kesemua tidak ke top 5 tadi. Maya ke masa pemilihan adanya sikit dah di nama tu ditemu range vocal sikit ya. Jadi kami agak lagu tadi bakal aku agak lagu tadi ni dia ke mutu suara seruai yang pun ya. Saya empu kau sekedar tadi ada karakter sikit yang pun. Jadi baku tadi lagu ke lirik ke digagak punya utanya general umum aja. Ya bisik bersangkut pat ngau siapa-siapa aja.
1: Kira jadi, ya spontan.
3: Kira spontan. Jadi mai konwan tadi mai kita agak lirik lagu ataupun agak lagu tu kita mesti ke bisik siti imaginasi yang kuat.
1: Betul.
3: Jadi tadi nuan tu ba dunia ke bukai. Bukai ba penghidup nuan ke dia tu. Anda membayangkan tanya nyadi ba penghidup nuan. Jadi lalu disusun nan setiap ayat-ayatnya tadi. Jadi siti lagu. Tapi kena nusun tadi pun bukan nyamai. Berkali-kali ditapis baru nikah dipadam, tulis baru, padam, tulis baru sampai yang jadi yang sempurna bagi kita. Walaupun tidak 100% yang sempurna.
1: tapi lagu gagak nuan mana? Umumnya korang sesuai bergenre setuai ya. Setuai pun oleh rima genre kedi gagak bos. Laban kadang-kadang nanti orang gagak lagunya bisik sekadar oleh rima, labannya okay genre ya. Jadi bula
3: berkali-kali ditapis baru nikah dipadam tulis baru padam tulis baru sampai yang jadi yang sempurna bagi kita walaupun tidak 100% yang sempurna
1: tapi lagu gagak nuan mana umumnya korang sesuai bergenre setuai ya. Setuai pun oleh rima genre kedi gagak bos laban kadang-kadang nanti orang gagak lagunya bisik sekadar oleh rima labannya okay genre ya. Jadi bulat setuai pun oleh rima genre kedi gagak bos laban kadang-kadang nanti orang gagak lagunya bisik sekadar oleh rima labannya okay genre ya. Jadi bulat

0: Pengerino diberi petara hari Maxson dulu tadi cintaku di bumi kenyalang hari Jackson Bosun featuring IB PB. Jadi amat ke pengerino diberi petara abe.
1: Pelabakku nanya temui kita info tadi.
0: Kau ingat kedai rempo kau.
1: Laban lagu sidak tiga tu te ngama mainnya jalan cerita lagu sidak tiga tu.
0: Tapi tak kenyari pada rempoh maga enggak kena kesawat ada
1: di rempohnya belakang kira kena di Jepang nanti nyemak bisik ke ti nadai nadai ku ngau
0: meh kira kaya berat betara amanya
1: iya
0: oke itu apa interaktif ke sekali itu macam pesan bala peningannya lawan betada Susana Anggi selamat ngalih hari ngagen wan Susana seminat nyapa tua terima kasih lebat bisik goleng kami miri nantam gak bisik nyapa tua di tau
1: iya orang kapit tau.
0: Oh, mana hari di kapir ko ya minta tebah ke lagu telanjur saya kenuan hari ta medin kena merina semua orang kang lala kaban ebi WhatsApp belumnya ada distrik kai ngau di kucingnya tau deh telanjur saya kenuan kata kai nya ketega petaran di rempung ya nabi
1: aku tu kan nama ni kelihatan laban bala titi tu mayuh na te komen cira ba titi tu tadi bisi penyanyi kita Kenneth pun bisi ditu Penny McLean pun bisi ditu
0: selamat ngalih hari ngaga
1: iya penyanyi Kenneth. Kita
0: nama berita pemada baru hari Kenneth engka bisi ka ngeri kau singgah baru kini
1: nanti bisi rezeki pelabakku bisi Kenneth masuk ke lagu baru ne Kenneth sikuk ke penyanyi lagu tema Cata Kenyalang kita
0: Tau miri jamba mereka bisa nyapa di tahun nah, ya.
1: Iya hari Serikai
0: bersebun yang siaman bersebun mah. Tang di miri di tahun
1: bisa kurang
0: kenyang hari ke penusah kenyang di bilon kelabuh balon lelang hari pan hujan, kemarin pa bisa hujan hari nyabak ke nanda ke nyabak atau ke merek penyino ngaga orang ke dituntut menusah nabe ya
1: iya betul hanya dia tu hari Rosliau malah ke panas kami di menua Bayan Tasik Muka yang madah minta nebah ke lagu ngadang hari Larry Silat kena merindang derimpu lalu ngagai ucok ya Richie Lim Jesse Lim Jimmy Shimi Lim anak ngu menantu sidak di miri pemegah isannya di Bayan Ulu ko ya ngau ke bukai ke bisik dirintai kelito pesannya anang kurang ngirup air
0: ya nah segi amat jadi kena ngenatai kenya merindang lang peningang ngau lagu Relax One midam belalai bisa dipinta bala peningat
1: bala peningat kita iya betul
0: YFM
1: gulai sejalan.

0: Siti lagu hari Alex Wan Midang Belalai Ati Merinang Balap dengan kita hari itu nih DJ Panah. Jadi kira ke sebedau ujung ke program kami dua hari itu, aku dekat baca dua itik pesan. Jadi itu hari jengkeng dundum madah ke selamat tengah hari, selamat berjalan ke pengawal, minta mutar ke lagu Bungai Pinang hari di menua suai mana hari itu. Kemarin bisi hujan di suai ya, di miripan bisi hujan kemarin
1: ngau pagi itu lagunya ini cukup kejam tu dah.
0: Iya betul ke situ tu hari Michael John. Nah, selamat ngelari panas serta jerubu kami di Serianto, minta debah ke lagu Alex Wan Midang Belalai baru dah tebah tadi. Kira kena ku merindang kaban Facebook aku lalu ngagai Betty Veronica Kayan di Batu Kawah Kucing. Jako ngagai harap ke nuan gerai selalu. Thank you DJ. Okey, sama-sama.
1: Baru ngau Michael June itu jarang.
0: Iya jarang
1: dan di mana-mana. Terima kasih Michael.
0: Iya, okey. Jadi kira ke
1: kira tutup menya.
0: Iya, tutup tu. Cuma saya ngagai balap dinga tiudah mulai ngau kami dua geng nobi serito hari pukul 12 nyentuk ke serito aku bagi temuai kita penyanyi kita Bradley ngau Esther tu tadi dah mulai buat program ruai kita.
1: Ya lagu kena dinga ke balap dinga Fanny McLean wan milih pergi laban dah belalai tadi. Milih pergi aja. Bye bye dah terakhir dinga ke program dalam jaku kayan ngukenya.

0: 色加莱。
1: 尼卡巴纳库，尼卡巴纳库，
2: 尼卡巴纳库。
3: Sunyi? Silu ilu kediri, adang irau. Kami isik berida kita.
4: Penggerak pagi.
3: Y 9-12.
4: Ngelah tengah hari.
3: Rentak ngalih hari.
4: Sadar lemai.
3: Pemerindang malam.
4: Timang kerebak tawas.
5: Terima kasih ya. Laban udah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
3: YFM. Segulai sejalai.
0: Nung.

Ya, jam kita seminit lepas pukul 3 ngalih hari. Selamat ngalih hari, balap peningat. Terima kasih ke Bana, ngau megak Brenda, ke udah pukulai ngau kita bawa ngalah tengah hari. Jadi, datai ba awak kami hari YFM, pukulai ngau kita 3 jam, nyentuh ngagai pukul 6 memai tu lagi. Kalau aku lagi dekat berkongsi sekedar info, ngau merindang kita ngau lagu-lagu ke udah dipilih aku. Ke udah dirintai aku buat playlist aku sudah aku tamak konti tadi ya. Berkenan ke gaya hari di Bandar Raya Kuching. Cukup panas buat luar dia. Di umat ngau sebuah nasab ya. Empat likun lagi nul labala peningat kita. Mindah keng kita. Lebih lagi kita ke dekat berbaik ke bala anak, bala orang tua ya. Kalau gaya hari ke bergetok, tau ngundang sakit ya, tau ketabin. Jadi nanti ngasih-ngasai ke kita tabin peninga. Anak-anak jampat merubat diri. Lalu ngagai malam peninga kita ke benar di Rantau Jalai. Terima kasih Abang Milih YFM. Station ke Merinang kita bakal ke ngalih hari tu. Lagu ke Terubah sebenarnya aku berkongsi berita ngau peninga. Setelah lagu ke dibahai Ricky L.

Tebun nyo majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamar, uliah ngasuh mua kita gatal. Nyemak ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, senak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

Ya, berita ke Terubah tu berkawal ngawal hari Malaysia. Kalai pengawal ngerami hari Malaysia 2026. Bapalan Convention Borneo Kuching. Tau ke dikumai kita BCCK dalam bulan 9 tu. Dekat mantai ke pemanah budaya kita Malaysia. Dengan bala artis utama kat main asal ke di Ayan dari Pupu Bangsa di Sabah, Sarawak ngau Semenanjung Malaysia. Sampai ke penemu kita peningah dia mayu macam program kebukai megak sama dekat dia tu di Kuching. Lalu tu yang kaum pengawak mandang ke jerita lama penumbuh menua Malaysia. Serta pengawak pemandang ti nak besai semua bagi menua Sarawak belabuh saritau ya. Jadi batang pengawaknya ilak dekat belabuh dia tu pukul 8:30 malam. Lalu dekat di tabur ke telus dengan saluran RTM dengan platform media ramah rasmi UPS tu. Tanya tadi berkawal dengan hari Malaysia.

0: Safa, dekat Paipulai, trofi pemadu terbilang. Pak Anugerah Carta Safa Juara ACSK ke-9. Hari 12 finalis ACSK ke-9. Safa, dekat Paipulai, trofi finalis ACSK ke-9. Pemadu terbilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu dekat Paipulai, trofi lagu ACSK ke-9. Memaduk terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSK ke-9, pemaduk terbilang. Ngau kategori lagu ACSK ke-9, pemaduk terbilang. Dibuka hari 8 dan bulan 9, ngakai 2 bulan 10 tu. Link undi tau dipedak bahawa Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, dan Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu, dan finalis ACSK ke-9. Ya saya kita patut main mulai kategori itu.
1: ACSK ke-9, ngelatih ke industri.

Ya, 16 jam kita 15 minit lepas pukul 3 ngali hari. Yagi berkongsi sekedar berita ngau bala peningai ya. Bakawa ngau pengerami flora ngau api kucing atau ke KLFF. Ngau Luna Light Wonderland. Abak Taman Botani dekat dibuka baru ngakan Mansia Mayua. Pengudah gaya sebut nasab berinsual mana. Jadi penerang tok dipansuat Datuk Bandar Kuching Utara Datuk Helmi Osman madah ke Sidak Megah dekat dulu minta penemu dengan pemendara dari Komiti Penyangga Penusah Ngenyit Negeri Sarawak. Ambil ke kita nemu bala peningan pengeraminya berengkah dia tua kena 26,008 tu tadi tengah diketu ke kena 31,008 tu ketegal gaya sembun asap di Kuching ke Majak Ngirau Kati lalu di Prambu dekat dibuka 16,009 tu jadi ya pemutus nutup sementara pengeraminya digagak dikena nentu ke penglikun ngau pengerai Mansia Mayua raban pengeleja pengawak ngau megak raban ke bekawal ya. Hanya tadi bekawal ngau pengerami flora ngau api kucing KLFF ngau Luna Light Wonderland ya. Harap ke sebuah untuk nak nekul lagi mebala peringat lapan tau sitai hari pengawak tau ke pengawak mandang ke cukup mana ngayan ke mayu macam bungai hias utai kenang hias ya rindang diri mendak lebuh mendak gamal ke bisik dipandang bak sebelah internet ya.

yang ambil ke kita nemu peringa mayu kelebi lagi kita ke dia semak ngau sungai layar kalai jematan sungai layar ditutup ngagai semua perengkap pengangkut penglamak 2 minggu. Pihak Menteri Infrastruktur ngau pemansam penyangkai kapal Dato' Amal Douglas Ugambas mereka tu dikena merek awak ngagai pengawak ngadu ngau minah ke Batam Pahit abak kandang jematan tu diperjalai ke ngau Likun ya. Jadi pemutus nutuk jematan lama tu digagak pengudah upis kejaraya Sarawak netap ke bagi penangguh penglikun bak strukturnya. Jadi yang mereka bisa menemui mata ke gaya pemansang projek ngadu ke Jalai Saka Pawah serta ngagak jematan Sungai Layar ke baru. Raban kontraktor sudah dipinta lengkas ngagak jematan barunya ngambil ke Tumu Tembau serta ulian dibuka dengan Mesir Mayu ngau kawak ngau gaya tilikuan lagi.

Ya kita belak nemu peringa mayu lah menua kita. Nyo jarang hujan gak, nyo kemarau. Ya ni kita ke berita ke di pansur Hari Upis Meteorologi Malaysia. Melawak ke musim kemarau dekatnya di nyentuh 12 hari bulan 9 tau ya. Berindek ngenya operasi ngagak hujan tau ke dikumairang OPAE ditulis ke lebuah bisik tumpuk remang ngau gaya hari ti keman ya. Jadi operasi kena hari 6 tu tadi muncul di pejalai ke lebuah bisik tumpuk remang cing keman ba, tekat air bakun ngau murun. Ngujung ke hari hujan ya. Jadi OPA itu mega site hari pengawak ti nak ngetu kena ngurang ke empas hari subuh nasab ke di baik hari menua sepiak di menua tau. Sarawak udah berjalan ke OPA ba teka air besai ngau kandan dua nimbun air kenyau hari 4 tau kemarin ya. Ya, lagi berperinang kita peningang.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, ninti ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkut ti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa.

0: Ditiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut, ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang, ti tau ngenusah pengidok orang bukai. Jalai besai pen bonio, ungkup semua. Bukai palan nur-nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak, tau kemasa.
1: Datai ngau selamat, nyameu tai ti pemadu berguna.
0: Pesan penyiroto, ari YFM Miri.
2: Ya kan sekali itu berkawal dengan Sarawak PAS ianya telefon digital ke pemandu berguna di kemansang ke perintah Sarawak ianya pintu penama tunggal ngagai main macam servis digital ke disedia ke perintah pihak kosapit sekretari perintah Sarawak Datu Hi Chang Ki madah ke 1.93 juta ikut pengguna udah register buat Sarawak PAS. Ngelak sita akaun aja rakyat Sarawak boleh masuk ngagai lebih hari 120 aplikasi serta servis perintah ngau nak ibu bisa akaun ke nak sama buat sita sistem. Jadi platform tu mega udah di ngelikut ke lebih 60 juta ikut orang udah mujur login. Amin ada 2 juta dari 2.8 juta ikut rakyat Sarawak sudah register nyari pengguna Sarawak PAS. Nyak ngayan ke identiti digital dia tu nyari sebagi hari penghidup. Ninti yang hari rakyat lebuah ngatur pengawak ngau perintah. Hanya tadi kau ngau Sarawak PAS ya. Ya kita lagi berperinan dengan lagu-lagu peringat bawa ngalih hari itu. Sebelumnya kita berperinan baik selamat ngalih hari dengan peringat-peringat kita ke bisa nyapa kami di konti. Selamat ngalih hari dengan Luke, Brother John, Priyam Maka, Ina Peng, terumah Ina Chun, Robina, serta mereka Ana tau ke Tisa ya. Jennifer Jantai dari Kapit mereka bisa mulai dengan kita jam ke dia tau. Alice Girang ke Benung berjalan ke pengawal Pak Balai Polis ya. Bagi kita semua, selamat berjalan pengawal. Terima kasih Alba Mila YFM, stesen ke Merinang kita.

0: dalam situ pis tentu mayuh buah rundiang siko-siko tindak sama ping rujal pengawal siko madah tu mana siko madahnya mana bak perkara tu kita patut ningaka buah rundiang pangandiri nyangka rundiang orang bukai mana hagi alimi kita lalu dipegulai ke rundiangnya tadi uliah main hasil kecukup mana makanya baru kita uliah masa segolai sejalai dan peserka penemu ingat pangandiri ku Celestinai YFM 24 jam sehari segolai sejalai.
1: Ya, 24 jam sehari ya kami ngon akak uliah merenang bala peninga kita. Seraya kami berkongsi ya sekedar berita ngau bala peninga kita ya.

Tok kawa ngau penangguh air. Kan lah ya penangguh tua air di kabuang ngau roban. Macam nyadi ketika musim kemarau setelah kurang penata air. Jadi upaya saya nyedia ke air menua pesisir. Jebab udah nganjuang 10 luri tangki air. Empat lama tu kudah nua meri air ngagai sekedak kanan duel. Jadi 16 tuang air megak udah di engkah bak mua masjid as sebirin. Kabong ada kena mudah ke peranak menuanya nguliah ke setu air. Sebab ada ke matau gaya ke nyadi serta berjalan ke pengawak ngujuang ke air ngena luri tangki ni tiah ke peminta ngaguna sidak bakandang dua tina rai. Jadi sebarang sebana tau ketanya berkawa ngai tau bertanya angga bilik operasi jebab ngena lumur 082-262-211. Ya udah tentu maya kemarau sige mai mahandul bisa penangguh suntuk air ya. Kelebih lagi menua pesisir pun sampai perkara ke sama kalai sungai wajah pabuk harap ke bersama membala peningai ya laban tek musim kemarau dan nyak ke ditapik kita.

0: Anak nak kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke tahunnya di bak sembarang maya. Okay, semina boleh ngadang maya terpangkak bak muan nunga cermin kereta, tali kereta temeka boleh mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau ngenak tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
1: Yang ambil ke penemu ma'ayuah dia upis pengregister bangsa tau ke dikumai kita JPN dia tu benua ngalih ke pengawak tiba kena ke MyCard bangsa ke dia tu ngakai MyCard rebak baru berindik ngunyak pengawak ti ngeluar ke MyCard di Selampur Malaysia di Sadang terjanggal ya. Nyalah JPN ngelalau kita mayu ke tau nak ibuah beguai nuka maikat ngambil ke ngelanja ke dulu niat sidak ke dekat nuka maikat dalam timpuah tau ya. Pak Nemiak ke berumur 12 tahun tik baru ke terubah ya minta ngagak maikat apa inai kita megak sama pelansang ngantik dah lama ngambil ke tidak ulian terima my card rebak baru lepas kadnya berlabuh di ke luar ke nak lama lagi. Hanya berkawa ngau my card rebak baru ya. Ya kita berperinan ngau lagu dari Maxwell.

0: Safa dekat Maipulai Trophy Pemadu Terbilang. Pak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Safa dekat Maipulai Trophy finalis ACSJ ke-9. Pemadu Terbilang tahu ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu dekat Maipulai Trophy lagu ACSJ ke-9. Memaduk Terbilang tahu ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 Memaduk Terbilang. Now kategori lagu ACSJ ke-9 Memaduk Terbilang dibuka hari 8/9 ngakai 2010. Link undi tahu dipedak bah Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, dan Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSJ ke-9. Ya saya kita patut mai mulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri.

Ya, kita nyonyikan agak jam kedua. Bawa rentak kali hari. Kita ke Baru Muka Radio. Terima kasih ya. Pemilu YFM. Berinang hati kita sehari-hari tau ya. Kacapan kita bertungak ngokai hari kepangat. Serta bersebuan tau. Lebih lagi kita ke miliah. Diau di rumah. Tau berkau ngau awam antara bangsa novel Melayu Ketruba ditemu di dunia ianya hikayat Panglima Nikosa dekat dia tu kena 25 ngaka 26 hari bulan 11 tu bak Wisma Melayu Sarawak Jalai Bako Kuching pihak ko penerang kesepansut General Manager Amanah Khairat Yayasan Budaya Melayu Sarawak Datu Dr. Sanip Said marah ke awamnya dekat dia tu berserimai ngau ulang tahun ke 150 pengawak ngeluar ke bubnya ya. Ngamik ke penemu kita peninggal mayu bub tu ditulis Ahmad Kawal Abdul Hamid ke dia ko sejana nyadi antara bub pemungkal kesusastraan Melayu. Atik sama ngau novel modern. Kami ada 300 siku orang hari menua atau ngau menua luar ditagak ngau ngulau awam ke diatur bulai ngau kursi Nusantara University Malaysia Sarawak Unimas serta Pusaka Negeri Sarawak. Lalu awam tu disadang dipenyadi Safiq Primia Dato' Ama Awang Tengah Tengah Ali Yasan ya. Hanya sekedar pengawak ke dekat dia tua tahun terus.

Bersri main ngawari Malaysia ke-63 nga ulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak dikalaknya di juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live pa Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyuluk mimpi, bintang pegarik.

Kaunsel Bandaraya Kuching Utara. Tau ke di kengau kita yang ngau DBKU. Mereka sila dekat ngatua Sarawak Urban Forum 2.0 SUF 2026 kena 24 ngakai 27 hari bulan 10 atau ilah. Pihak Kuasa Pihak Menteri Bahupia Premier Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi pada ke forumnya di Perabak ke dekat Ngempuruk ke ambil nadai 1,000 ikut penyerta hari dalam dan luar menua lalu tu yang kaum pengagak polisi, agensi perintah sektor ti ngati kediri, raban akademik ngau pakal industri berkunci ke buah penemu ngau atur pengawak ti keman dalam memansang ke kandang menggeri ti meruan pinta inklusif serta tan ya. Lebih 20 raban pemandang dekat ngau masuk pengawak mandang ianya perkara innovation ngau teknologi pemansang dan negeri sepanjang forumnya di dekat dia tu Bahima Exchange Event Center Kuching. Nanya semengka pengawak ke dekat dia tu bulan 10 atau elak. Ya kita berperinang ngau lagu Ari Gwen Sanggup Aku ke dipinta Annabella.

Ya ke sekali tu berkawan dengan lumak main pickleball. Ti jampat ngelembai tu kemansang buat menua kita di Sarawak. Jadi tu udah mantau nyungkak pemansang lumak ngomain serta dagang temuai menua tu. Pihak ko menteri nembiak lumak ngau pemansang orang dagang Sarawak. Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke lumak main tu di dia tu majak di Kelala serta ngeremai ngau jampat ya. Serta mereka udah mujur matak mayuah bengkah renggat orang ti nak ngira tikas umur yang kawam tidak ke berumur ngelui 50 tahun bisa ngau ngamai bagi. Jadi ya mereka ngarap ke lumak main tu ulir pekit bapak pekit sukma. Jadi Dato Sri Adu Kari Rahman Zam ada ke atau udah ke yang lancar ke pekit Borneo pickleball antarabangsa 2026 empat lama tu kuda. Jadi ya pekit nanya dekat dia tu kena tujuan ke 12 hari bulan 10 atau ilak. Abak pickleball Malaysia Kuching ya. Kami ada 500 ikut pemain dari Sabah, sebenarnya Malaysia, Brunei, Singapura, Taiwan, ngau mega India dekat ngau masuk pekiat tau. Hanya berkawa ngau lumak main pickleball. Ya 22 minit lepas pukul 4 lemai. Lagi segala sejalan dengan kami buat YFM.

Ayah hari ke balak angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Ianya tadi lagu hari ya Karen Libau Anang Basirirai. Jadi tu apa kau ngau anugerah ekonomi digital atau ke di Kumai kita DEA 2006 dekat dikena masa gerempuang ngau orang ke udah nyawam angkat ke transformation digital perkara pemeruan ngau pemansang ke nyengkawam semua di Malaysia Sarawak ya pihak ko sapit Pengurus Besar Upis Multimedia Sarawak, Dr. SMA, Dr. Suhaila Jafar.

ke Penanggul. Ini orang ke menang bat tiap kategori itu dekat nerima prize duit RM10,000. Lalu orang ke nerima anugerah premier dekat nerima prize RM20,000. Yang ambil ke kita nemu peningan mayu lah. DEA 2006 tu dia tu bersama dengan awam ekonomi digital antarabangsa Sarawak tau ke IDEX 2006 tidak tagak ke dia tu 5-6 hari bulan 10 tau bapalan convention Borneo Kuching. Tanya tadi peningan mayu lah. Anugerah Ekonomi Digital DEA 2006 ke di sarang dekat diatur bulan 10 atau ilang. Ya, kita lagi berperinang lagu-lagu ke sekali tu.

0: Các khi nít đều mà phải gắt.
1: Cảm lấy lâu ạ, cái ta mộ kiên. Umang, ukanya kamakai, enten ada lawa.
0: Kati non berani minda. Udah agak keretanya ngai start. Dia pedak non tayar keretanya. Ada bunga yaginya. Jalai galicin. Hari tu baru ga udah ngetujan.
1: Nak lama aja. Ukanya jauh. Tolong, jauh dulu kereta tu.
0: Merisak nak aja mah non tu.
2: Berjaga sebedau kena. Penusah tahu nyadi sebarang mayang. Pesan tu hari YFM.

Jadi kayak sekali itu ngenang lomba ngomain si 2027 macam dasarkan lebuh Sarawak nyedia ke diri jadi ke pengawak dua ngira timpuh setahun untuk lomba ngomain 2 tahun sekali kena 18 hari bulan 9 tu ilah ya. Pihak ko sapi sekretari Perintah Negeri Sarawak ke megak cerman sekretariat komiti pengatur kandang menua LOC Kluster Sarawak Datu Hi Chang Ki madah ke pengawak ngelancar ke countdown nya ngembuan 7 dekat merik penyedang Malaysia Mayu berkawa ngau pangkuk pengawak Sarawak ke nyari pengatur lumba ngomainnya. Sampai ke kita nemu peringat Mayu prima premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng di sadang dekat berjadi ke pengawak ngelancar ke pengawaknya ianya berjadi ke website rasmi Lumba Ngomain Si 2027 Kluster Sarawak. Sarawak dekatnya di Palan 218 hari 43 bengkah Lumba Ngomain kelimpahnya di Palan 2 berjadi ke Lumba Si ke 34 di Stadium Sarawak ke berengkah 18 ngagai 29 hari bulan 9 2027. Tanya berkawan ngau lumak ngau main si 2027.

penyakit influenza A. Dia tu nyomajang gerekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza yang kaum tabin, rengak, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu ari perampit. Anang ngagendur mayu hurang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyema sintem, nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu ari ngerekai.

Operasi layang-layang aerospace digantung. Pemindahan perubatan kecemasan diteruskan dengan bomba ATM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Masih lagi dengan perkembangan nahas helikopter di Long Lelang Miri, Sarawak. Dua daripada lima mangsa nahas merupakan pencarum Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso dan waris mereka layak menerima faedah bulanan. Demikian menurut Menteri Sumber Manusia Dato' Sri R. Ramanan. Waris juruterbang helikopter Allahyarham Kapten Zainal Afiq Bisham layak menerima faedah orang tanggungan berjumlah RM5,355 sebulan. Manakala, waris pegawai perubatan Allahyarham Dr. Ainul Baro'ah Kamarudin turut layak menerima pencen penakat bulanan. Kedua-dua waris itu turut menerima faedah pengurusan jenazah sebanyak RM3,000. Beralih ke perkembangan budi madani, meskipun berdepan ketidaktentuan harga minyak mentah global, kuota budi 95 dikekalkan pada 300 liter sebulan dan kuota budi diesel 400 liter sebulan ketika ini. Menteri Keuangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata, langkah itu mencerminkan komitmen kerajaan untuk terus membantu rakyat khususnya dalam menghadapi tekanan kos sara hidup.
1: Beban untuk kerajaan memang besar. Belum isu yang ada di Timur Tengah, belanjawan negara mengatakan perbelanjaan subsidi untuk minyak tahun ini ya dalam lingkungan RM15 bilion. Sekarang anggaran kita ialah RM40 bilion kerana harga minyak telah melangkung. Tapi kita akan terus berusaha kerana komitmen untuk menolong meringankan beban rakyat.
0: Beliau berkata demikian selepas majlis pelancaran laporan pasaran harta separuh pertama tahun 2026 di Kachang. Ini pula mengenai letusan gunung berapi di Indonesia. Tiada bukti debu beracun daripada letusan tersebut merentasi ruang udara Malaysia seperti yang tular di media sosial. Ketua Pengarah Met Malaysia, Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anik berkata, abu gunung berapi dikesan bergerak ke Lautan Hindi dan bukan ke arah Semenanjung, Sabah atau Sarawak. Letusan gunung berapi dan fenomena El Nino yang berlaku ketika ini tidak mempunyai kaitan. Sementara itu, empat gunung berapi di Indonesia termasuk Gunung Anak Krakatau merekodkan sekurang-kurangnya 13 letusan hari ini. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi memaklumkan, setakat tengah hari tadi, 6 letusan direkodkan di Gunung Ibu di Maluku Utara, 4 di Gunung Ili Lewo Tolok di Nusa Tenggara Timur, 2 di Gunung Semeru di Jawa Timur dan 1 di Anak Krakatau yang meletus pada pukul 9.10 pagi waktu Indonesia Barat. Gunung berapi itu kekal pada tahap 3 atau siaga, tahap kedua tertinggi dalam sistem amaran gunung berapi 4 peringkat Indonesia. Dalam hal itu, fenomena El Nino dijangka boleh menimbulkan risiko inflasi lebih besar berbanding kesan terhadap pertumbuhan ekonomi ASEAN. Susulan potensi kenaikan harga makanan utama seperti beras, gandum, jagung dan minyak sayuran. Kumpulan penyelidikan OCBC berkata, Filipina, Indonesia dan Thailand antara negara yang paling terdedah. Manakala Malaysia dan Vietnam turut berdepan risiko. Kemuncak El Nino atau Super El Nino dijangka berlaku antara Oktober hingga Disember 2026. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, pelari pecut negara Muhammad Azim Fahmi optimis kuartet 4x100 meter lelaki mampu mencipta kejutan pada temasya yang bakal membuka tirai 19 September ini. Azim berkata, persiapan skuad negara kini berada pada tahap terbaik berbanding edisi terdahulu dengan gabungan pelari muda dan berpengalaman. Bagi acara 100 meter individu, pemenang pingat gangsa edisi Hangzhou itu menyasarkan mara ke peringkat akhir terlebih dahulu sebelum memburu slot podium. Sementara itu, pemain bola keranjang negara bakal menerima ganjaran sebuah unit pangsapuri dan wang tunai RM50,000 setiap pemain sekiranya berjaya membawa pulang pingat emas Sukan Asia. Presiden Persatuan Bola Keranjang Malaysia, Dato' Sri Lee Tian Hock berkata hadiah itu ditawarkan sebagai suntikan semangat buat skuad negara yang menyasarkan sekurang-kurangnya satu pingat.

0: disampaikan tajuk utama sekali lagi. Operasi layang-layang aerospace digantung. Pemindahan perubatan kecemasan diteruskan dengan bomba ATM. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Kami, Nuri Langgita, Nintiang Ali, bermacam lagu.

Ya, peringat mayu anak berasai jam kita 20 minit lepas pukul 5 lemai. Jadi pukul 5.25 kita akan ingat ke Plaza Jurai sitik program tanduk ke di keluar ke Penny Ribut. Jadi ya, peringat mayu sebenarnya aku dekat melindang kita ngau lagu Richard Lee dulu sebenarnya kita bergulai Plasal Jurai lagu ke di beri nama terpadam mimpi.

0: FM.
1: Kita udah merdeka, kita udah dilepas, kita nada lagi diikat, nada lagi ditinggang oleh kuasa dosa, kuasa pemetang. Sebut leka Yakub ngagai bakih nuan, merdeka, merdeka, saritu merdeka penghidup nuan. Au
2: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkarak nyadi, tau ke ditapik kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai. Nitya ke Wikipedia, kemerdekaan ianya lebuh bangsa atau kemenuanya diperintah bangsa iampu nadai campur tangan orang menua luar. Kemerdekaan sitik-sitik menua berkait rat ngau kedaulatan bak wilayah teritorial menua. Ertia, menua nyampu ngemuan kebebasan nentu tau kena tetap ke pemutus bak sesebengkah perkara nadai kawa ngau pihak luar. Tang entik berpengarap Kristian, merdeka tu tentu ngemuan reti tik berbida ngau reti merdeka ke ditemu kitai. Pelasa Jurai 635 ke sarito dekat nyerungkai penemu bekawa reti merdeka bak topik merdeka ari tancang dosa. Terus ke begulai ngau kami di YFM. Shalom semua, puji Tuhan. Oleh ratai baru ke minggu tu begulai ngau kita bak program Pelasa Jurai 635 dikeluar ke hari bagi kami di YFM Iban di Kuching. Ya, terima kasih. Aku nak lejuk merik terima kasih dengan semua kita bala peningat laban aku nemu semua kita kerinduk ke program tu enang dekat nerima berkat hari Tuhan bak perkara ke dekat di pejurai ke kita bak topik anin tiang minggu. Jadi ke minggu tu gintil Pastor Greman ujang begulai ngau kita. Aku ngelalu ke Pastor Greman datai. Terima kasih Pastor uli datai.
1: Sama-sama. Terima kasih Puan Penny tu dah ngelalu ke aku ngagi konti.
3: Ya, kita percaya nuan ngau aku gerai hari tu ada Pastor.
1: Ya, terima kasih ngagi Tuhan ke pengerai tu berik yang ngagi kita.
3: Ya, laban nanti tua madah ke tua gerai, madah ke tua lantang hati tang nanti munyi tua kebejakuknya tadi nak menggamalkan ku kita nemu bala peningan ya Pastor.
1: Betul, betul nang amat.
3: Ya, jadi kami ukai seminak ngarap ke aku ngau Pastor jak gerai lantang hati tucum-tucum tang aku mega dekat ke semua bala peningat kita di luar dia tucum-tucum lantang-lantang hati. Okey, jadi Pastor Jakob pemuka tadi aku bisik nyebut erti kemerdekaan bak konteks sesebengkah menua. Ambil ke banding 31 hari bulan 8 hari kemerdekaan menua kita Malaysia. Arti ya, kita itu tadi merintah dirempu ngemansang ke menua Malaysia nitih ke acuan tau ke cara kita empu. Tang entik ba konteks ajar kita nama reti merdeka ari tancang dosa Pastor.
1: Au, mana amat tanya tu laban tu megak ngingat ke kita hari merdeka Malaysia na ya. So kita itu megah dekat ngau rakyat Malaysia. Tambah kita orang Kristian erti merdeka. Kita nak agik dipegai, dikuasa orang bukai. Nama erti bak konteks ajal kita iti nemu Tuhan di merdeka ke hari kuasa pemetang, hari ikat, hari tancang kuasa pemetang. Ertinya penghidup ti lama nadai agik, tang penghidup ti baru udah datai bak penghidup kita. Jakuk ti penudi yang now disebut Tuhan Jesus bargang udah abis. Erti jakuknya Tuhan Jesus bak regang udah ngalah ke semua kuasa pemetang ti ngikat, ti beduan, ti ngulun penghidup kita. Nang amat penghidup kita ti sebedau nemu Tuhan ya. Bedau nemu Tuhan kita yang diikat, kita yang jadi keuluan oleh kuasa pemetang. Bekeni nak kita yang jadi uluan. Inah, ingat kita cerita kok saki keliak, lebuh penyakit datai dia orang nyebut oh tai mayau tau nyadi ke ubat. Kalak tai tau nyadi ke ubat. Naknya bakau luan kita ini ya. Beli kita berdau nemu Tuhan tu dah. Pihak mega enti anak miat ingai makai sapik ngau tanah bak lubang gua ngamik ke kak makai kena beli kita berkini ke anak miat diberi makai tanah kai kuaku nama ajal tu masa tu dah kita jadi keuluan kuasa pemetang nah ya tang dia tu kita udah dilepasnya erti hari merdeka bak kita. Kita itu ngelala Jesus. Kristus ngelepas ke kita hari semua utai itu besarnya. Nada yagi utai ngikat kita. Nada yagi penti pemali. Nada yagi rawan hati berjakuk pasal penti pemali. Kedak yang nak tahu pakai babi. Nakak punya main bababinya. Tau, nak tahu dia pakai menggak kedua. Nak tahu pakai rusak. Nakaknya punya main rusaknya. Nak tahu dia pakai. Dah. Nama kebuah. Laban kenuk kok sumpah. Nak ga kita itu disumpah kuasa pemetang. Anang sekali-kali ninga kutai temasanya. Menjadi dalam Tuhan Jesus sudah melepaskan nuan saritu merdeka. Nuan sudah dimerdeka ke Tuhan. Amin. So nya alai ninga tu nade agi utai ngikat, nade agi penti pemali, nade agi rawan hati. Kita sudah merdeka, kita sudah dilepas, kita nade agi diikat, nade agi ditinggang oleh kuasa dosa. Kuasa pemetang sebut leka Yakub ngagai bakih nuan merdeka merdeka sarito merdeka penghidup nuan au bala pedinga.
3: Okey pastor tadi nuan madah tek nak tau pakai rusak ketegau penti pemali ngai ke gila kini ngai ke utai kena manahnya nyadi tang nanti ketega pengerayan ko lihat lawan ko dah pastor ngai ke kena gawat
1: anang aman tinya pengerainya lain cerita lah ya nanti nak tau ketegau penti pemali nya nya begaruk pala aku tu dah utai ti jamai nak dasoh dah pakai.
3: Jadi kita kena tahu pakai rusak kini ke tegal pengerai kayak ke kena gaut ana mansal dire au kayaknya reti ko jako pasal kereman tadi. Aku ingat dekat pastor nuan nyebut tadi berkawal dengan penyakit. Nanti nak salah ingat ku penyakit ko sakit tu kini ke daripada orang kita makan kacang ijo subak kini ya.
1: Iya, amat amat ke kacang ijo berapa ringgit aja mayanya nyo berpuluh ringgit. No nadai de pasal.
3: Nadai.
1: Oh, beli amai kita.
3: Aku hampir dengan orang tua dia pastor. Menua kami dia nak kak beli kacang hijaunya. Nah, dah yang dijual dah. Udah habis. Out of stock ku kita.
1: Iya.
3: Tang seninya benar pastor. Laban kami sikit. Orang ke rindu pakai kacang hijau bisa stok ke dia rempunya tadi dia nak orang berbuat datang ningga orang bukai ke bersebut tau dia aku
1: sikut bala kami gereja berkata nanya aku telefon aku pastor berkini kita itu ngau orang pakai kacang hijau kau ya kau madah ngegaya sano nadai je aku tu kacang hijaunya nampuang sepuat nuan. Nadai semina Tuhan aja oleh merik kita sepuat.
3: Okey hanya tadi anang kita lagi diik

0: ya. Penghidup sida nadai baka keduluk subak. Keduluk subak sida ya di tepan nutai belama, diikat, penuh ngau pengirau, penuh ngau penakut. Munyi ku aku tadi nak tahu ngerja tu, nak tahu ngerjanya. So penghidup derempu asai ke jakuk semak kita iban, asai ke diau bak baruah punggau. Ya, asai ke ngantai aja ni maya punggoknya labuh linggang kita. Asai nyak bakanya aku ya. Tang penghidup kita dia tu, ya tu dah di mereka tu. Penghidup kita dia tu bisik pengadang, bisik pemenang, bisik masa depan. Dulu subak penuh ngau roadblock. Erti jakuknya penyekat, penekul, penanggul. Tang dia tu kita udah dilepas. Dia tu kita udah dibebas dari semua utenya. Ya, dia tu kita ngasai ke nama penyamai, pengelantang, pemenang, lalu pengadang di dalam Tuhan. Nakak mah penyamai penghidup kita dia tu. Nah ya, nadai kena tinggang penti pemali, nadai kena tinggang tuknya ya. Nama mahal buah tinduak malam, jaik mimpi nadai mekenyak kita itu Allah boleh ditinggang utai-utai bahasanya. Tan kita yang mengkang berpanggai bak Tuhan ti bisi pemenang.
1: Ya. Cukup lantang hati kita lebih kita udah dimerdekakan hari tancang utai ke bakat tu tadi. Nah, pastor.
0: Betul.
1: Ada penangin, ada pengirau, tua oleh tindu malam, jenak dari pagi tucu mengagai laki tok ke bini tu.
0: Betul, bang, betul ya.
1: Okey. Jadi tok de pastor bisik sekedar orang ke dikelala kita empu tu deh. Ia udah lepas hari dosa, lalu nadai agi ngereja pengawak tok ke ulah kena mana.
0: Betul.
1: Kati ulih kini orang ke udah merdeka hari dosa tu tadi, labuh baru dalam dosa. Lalu nama ke buah tok ke utai tik ngasuh sida ulih labuh.
0: Au. Ulih ya, ulih sida ya labuh. Kebuah ya laban mensia penuh ngau pengelemi, lalu senang diuji. Asal kita agik bak donya tu penguji tetap datai. Tang bida ya, hari dulu subak, enti kita nemu dari empu berdosa, minta ampun hari Allah Ta'ala. Nah ya. Lalu bak 1 John ayat 1 ayat ke 9 mada, enti kita ngaku dosa kita, ia nang tau dikarap, serta lurus, lalu ya dekat ngampun kita hari dosa kita, lalu nuci kita hari semua penyaiknya. Kedua, kita bisik Roh Kudus di ngau kita belama. Dia nak ninggal, ya nak ngelengkak ke kita, ya nyadi ke penulung, penyukung, pengeriang kita. Tang dinga tuk bala peninga, tang pengamatnya megak, anang nyadi ke pasport kita kena ngerja dosa belama. Nyak salah, jakuk Tuhan madah anang nguji Tuhan. Anang pulai ngagai pelangkan nuan ti lama subak. Nama kebuah orang ya senang kena uji. Laban lebuah sidak ya terunak-runak nak berpegai bak pengamat jakuk Tuhan nyak tadi. Lalu nyak ti ngasuh sidak ya senang nal tebiwa-biwa nitih ke orang. Ya, ingat asal kita bak dunia tu kita kena penguji tang anang ngasuh pengujinya ngelabuh kenuan. Anang. Okey, anang ngasuh pengelemi nuan mega ngelabuh kenuan. Angkat ari pengelemiknya. Pegai pengamat jago Tuhan.
1: Ya nyari hanan terperasa mengkita itu tadi ne pastor laban orang ke udah merdekanya ulih labuh baru dah.
0: Betul.
1: Tidak apa dosa ke kalak di kerja sidak ya.
0: Betul.
1: Jadi bala peninga sebedau kita nampung ranau kita ke ujung lagi bak topi ke sarito aku mai kita ngetu belelak na lama udah kita ngangkat ke sitik lagu tu dia kita bertemu.

0: Jang bergulai dengan kami, bak awak ngotok jam, bak program Pelasa Jurai 6.35. Topik tik di pejurai ke kita sehari itu ianya reti merdeka hari tancang dosa. Lalu Pastor Greyman lagi bergulai dengan kita berjurai ke topik kita. Jadi tak pasal nyangka nuan boleh berkongsi dengan bala peningat kita kini tips atau ke cara kita boleh lepas dari tancang dosa tu.
1: Oh, tip kita atau ke cara kita boleh dilepas, baca jakut Tuhan bala peningat, bersampi dengan gaya ngagak kawal ngau orang Kristian tip bukai mega anang kediri. Nyak mah cara nuan boleh ngeriang kediri. Anang nyimpan utai tik salah, anang ngasuh yang ngikat. Tang jakuk Tuhan madah enti anak mensia udah ngelepas ke nuan, nuan nang amat udah dilepas. So tip aku dito, enti nuan nemu pemenal jakuk Tuhan madah, pemenal ngelepas ke nuan. Pemenalnya ianya ditemu kita aril ke jakuk Tuhan. Bak Mazmur 119 ayat ke 130 nyebut, penama leka jakut Tuhan merik nuan penemu, penama leka jakut Tuhan merik nuan penampak. Penemu ngambil kenuan nak belik, penampak ngambil kenuan nak berjalai dalam pemetang. So tip tip diajar aku ngagi kita, ngagi tiap ikut kita, pegai baca jakut Tuhan. Awak kenuan bisik penemu, penemu tik dalam, lalu nemu nyeliah kerempu hari panjuaknya. Lalu penamak jakutnya merik penampak, lalu penampak nak ngasuan nuan bertegama ngerja utai ti bak dunia tu.
0: Alaban nanti kita berarti ke kita itu tadi dia pasal tiap-tiap ikut kita itu tadi bisik 24 jam
1: betul sehari
0: dah. Betul. Jadi hari 24 jamnya tadi tua ngamik mimir je awak dan dua tua tu tadi maca jakut Tuhan tau ke bersampai.
1: Nang amat, nang betul. Bersampi itu tu jadi kekunci kita. Laban ti kita nak bersampi, nanti kita nak maca jakut Tuhan nama penyadi. Kita nak terundak-rundak nitiah ke nama titik benua ditempuh kita nyak. Naya. Lalu nama penyadi nanti kita terundak-rundak, penghidup kita rusak, dirusak utainya. Lalu pihak megak sitik nak tidak jauh kubala peringat, anak nabak kederempu ngagai utai tik salah. Ditemu kita oleh manjuak kita. Ya, anang bakal buyah nabak ke dalam pung lagi api. Ngangos kita lagi. Nanti kita ngos nama penyadi rusak. Ma penghidup kita ini ya. Tang lebuh kita nemu pengamat, pengamat ngelepas ke kita. Nyalai pegai jakut Tuhan. Ngambil ke kita. Bisik pemenang.
0: Ya, laban bisik sekedaknya madah tadi. Dia ketegal jam kena cukup, awak kena cukup. Nanti orang bukai ulian, nak patut ke kita nak ulian ni pastor?
1: Betul.
0: Nya alasan semuanya ku kita ini.
1: Nya nang alasannya. Nadai jaku masa nak cukup nadai.
0: Okay, jadi perhati ke tay hadis sebut Pastor Greyman baca jaku Tuhan bersampi anang nabak ke diri ngaga utai kena mana hanya sekedar ritip mayu. Nanti kita dekat nemu tiap to. Mayu nanti kita bisa berpansak dengan Pastor Greyman kini hanya ngam ku aku tu tadi tau nanya ke sarinya pastor bapa Greyman pelasa jurai nuan nyebut atau tips ya atau tips ya hanya ngam lagi bisa tips bukai tanya nada salah nada pastor
1: betul betul ya
0: yeah. Okay, jadi ya pastor tua nyilak mimit ku kita sejarah kemerdekaan menua kita Sarawak engau Malaysia nanti di Sarawak itu kita merdeka hari pegawai perintah Brook engau British kena 22 hari bulan 7 tahun 1963 yang lalu abah persekutuan tanah Melayu dia tok dikumai kita Malaysia kita merdeka kena 31 hari bulan 8 tahun 1957 ah. Jadi enti tua diau jenuh belum mati ke perkara tu berduduk hari Sarawak ngau Malaysia ke udah merdeka tu meh penghidup kita dia tu bebas nyamai serta lantang. Semua pemansang baiknya tadi pemansang fizikal ke oleh di pedak tua yang kena dia tu kini tok ke pemansang bak perkara pengerai pelajar engau peluang gawak nyak tadi sekedar ari buah-buah merdeka ke ditinggal ke bala tuai atau ke bujang berani menua kita itik nguliah ke kemerdekaan Subak tok de pastor.
1: Amen.
0: Atang entik bak kita orang Kristian Nama kini buah-buah merdeka keulih diasai ke kita ti udah merdeka ari dosa.
1: Ba kita Kristian asil kemerdekaan kita udah dilepas dari dosa. Dia tahu kita dibebas. Kita udah bebas. Dia tahu kita udah diberkat. Lalu kayaknya aja ari hasil kita dibebas, udah hasil kita dilepas ke ari semua ikat, ari semua tancang, ari semua kuasanya tadi. Dia tuh kita bisa hak nerima hasil ya di kumai kita berkat tadi. Nanti kita mendak bak dunia kita Sarawak tu, kita mendak pemaju ya. Pemaju sekolah, pemaju nol kita ke bekerja, peluang kita mayu lagi, anak kita nu pandai lagi, ya nu rancang lagi. Bekenyak megak bak penghidup rohani kita. Dia tuh penghidup kita penuh ngau tuju. Suba nadai tuju mimian mengkang rawan ketuk mengkang rawan kenyak takut tu mayo taker kumai aku tadi roadblock. Ya tang dia tu kita bisi tuju penghidup kita. Kita nemu nama kebuah kita di ada ke bak maya tu bak tiban tu. Laban Tuhan bisi tuju bak penghidup kita jadi ke pengubah, jadi ke penatai penghidup, merik penghidup ngagai orang. Ya nama timbal penghidup tarik pemati na ya. Sitan datain curi munuh ngerusak. Tang Jesus datain merik penghidup ngau penghidup ti meruan belamaya. So penghidup ti meruan iku dah diberi ngagai nuan nyak mah penghidup ti penuh ngau tuju. Nuan oleh nyadi ke pengubah, ukai diubah oleh dunia tau. Munyi ku aku disebut aku pin lama ti ku dah megak ku nyebut munyi tau. Nuan nyadi ke garam dunia, lalu nyadi ke penampak dunia tau. Nama kebuah laban nuan udah diurapi oleh Tuhan ngau kuasa penghidup ti datai ria urapan Roh Kudus yang datai ngagi nuan. Dulu suba nama okay, Roh Kudus mengurapi nuan tang Roh Kudi, Roh Ngeransi tang dia tu laban Tuhan ti udah datai bak penghidup nuan Roh Kudus ya ti nyadi ke penyawab nuan, ti nyadi ke penuluang nuan. Nuan bisik penghidup ti meruan bak dunia tu ngau bak dunia ti dekat datai. Bak dunia tu nuan ngasai ke danpu diberkat, nuan ngasai ke danpu diguna. Dulu subak kita ngasai ke danpu nak diguna sekali. Dulu subak kita ngasai ke penghidup danpu tak terkawiah, kawiah nadai tuju peniau. Contoh penatai kita dari rumah panjai. Nama titik ngembal nangenakut ke kita nyadi ke roadblock kita cukup balat mayu handal. Tang puji ke Tuhan. Dia tahu Tuhan udah merkat kita. Kita udah ngasai ke hasil kemerdekaan penghidup rohani kita. Lalu dia tahu kita bisa penghidup-penghidup tik meruan. Ya Kristmaya ke nuan. Nuan dah diberkat. Bak dunia tahu piak megak ya kebadas lagi. Ianya nuan megak bisa penghidup tik meruan lagi. Bak dunia tik dekat datai. Ianya dikumai kita serga.
0: Jadi nanti kita berhati katuk lepas nadai kebuah kita itu tadi ngai merdeka ari tancang sitan ngai ari tancang dosa laban buah-buah tu tadi ya berkat. Nanti kita berhati ke berkat tu ukai seminak nyebut pasal utai ke di kemisik kita ini pastor.
1: Betul.
0: Tua gerai sari tu berkat ni pastor.
1: Nang aman. So berkat bak kita ukai ulih disukat kita ngau duit ringgit, ngau status kita, ngau pangkat kita nak tang semua utai kesebut kunyaknya ulihnya di keberkat nang aman. Tang utai tinggalui agi ari duit ringgit, status katanya. Katiba ka kawal kita ngobangan diri dah. Katiba ka pengerai kita dah. Katiba ka penglikun kita dah. Manguh orang, manguh duit ringgit tang penuh ngau pengirau. Katinya berkat. Baku kain ya. Manguh orang bisik, manguh duit ringgit ngagak rumah besar ekon tu. Tang orang terdiau baknya, ianya orang gaji ya. Ya nak diau dia. Kati siapa ti namanya enjoy utainya dah. Orang gaji
0: ya.
1: So nama berkat bak aku ianya pengelantang, pengerai.
0: Kita bersyukur kurang puji Tuhan hantik sari tu kita udah nerima berkat-berkat ke bisik disebut kami bak program Pelasa Jurai bakal ke sari tu. Jadi tu tanya ke penudi tu pastor bertopik tua ke sekali tu mayu hutai udah disebut tua ripun sampai ke ujung dah tang aku dekat nemu sitik lagi. Nama kebuah mayuh kita orang Kristian tu hidup baka ke empai merdeka ari dosa nama utai tek neku tok kenya di roadblock ngagai sidak tu agi hidup dalam dosa pastor.
1: Au oh, aman manah nal jakut tanya tu nama kebuah ku nyebut yang mana laban julu kita ti ngelala Tuhan sebut leka jakut keterubah kita di kumai di ada kebaru na ya. So lebuh sebut le di ada kebaru artinya baka anak ti baru di ada ya deka de break te tusu de break te pemakai ngasuh ya bertumbuh ngasuh ya mansang. So nama kebuah ku nyebut tu laban nama titik nekul orang ti kena atau ke dibaluat utai nyak baru dosa nyak baru laban sidak bedau bertumbuh agi baka anak mian berlama jakuk kita tengah nak mansang nak nemu pengamat. So jakuk Tuhan madah enti kita nak nemu pengamat kita nak dah lepas nanti kita nemu pengamat pengamat ngelepas ke kita ini ya ngelepas ke kita hari itu utai ti ngikat utai ti jadi ke penekul penanggul kita. So kebuah mayuh orang Kristian agi dibalut atau kebebalut ngau dosa laban sidak nak nemu pengamat kuasa jakuk Tuhan ti penuh ngau semaya. Ingat jakuk Tuhan tu ukai semina jakuk biasa tang kuasa. Nyak kebuah jakuk Tuhan madah. Berita pasal regang. Ba orang tik nak nemu Tuhan ada erti mimin. Tang ba kita tik ngelala Allah Ta'ala berita pasal regang tu. Nyak jadi kekuasa ngau penemu Allah Ta'ala. Kuasa tu udah ngalah ke semua kuasa pemetang. Ngeruntuh, ngerubuh. Nebang, numbang ke semua kuasa pemetang. Lalu niri negi ke penghidup kita itik ngelala Tuhan. Nyagu ke penghidup kita itik ngelala Tuhan. Jakuk Tuhan madah. Tukuh peniau kita. Bergantung ba utai ti ditemu kita. Nyari dalam Tuhan tu diambil aku ba. Jakuk dalam. Entik kita nemu jakuk Tuhan. Nak kita kena baluat. Nak kita tertitih-titih. Nak kita teruna-runa ngerja pengawak. Ti ditemu kita ngerusak ke penghidup kita. Dukumai kita dosa. Tang penama leka jakuk Tuhan tu. Tadi aku bisik nyebut bak Mazmur 119 ayat ke 130. Merik nuan penampak. Lalu penampaknya ngasuh nuan nak berjalai dalam pemetang. Merik nuan penemu. Lalu penemunya ngasuh nuan pintal. Lalu ngasuh nuan nak tuyuk. Nak aguk, nak beli nitiah ke utai ti ditemu nuan ngemedias utai ti ditemu nuan ngikat utai ti ditemu kita manjua kita nak tuyuk ngagai utainya kecuali kita nak nemu utai kak kita nuju panjuaknya kak tu kita nuju pemediasnya na ya kak kita nuju ngagai utai ti ngikat kita nanti kita bisik penemu bak jakuk Tuhan siapa ti kak semina orang ti beli aja ti tuyuk aja kak ngerja utai masanya. So nama perasaan aku di tu rajin belajar ke jakuk Tuhan. Dia penghidup nuan dekat kering, dekat mansang, dekat bertumbuh, dekat mujul. Nak takut ke kemarau datai. Ertinya penguji na ya. Tang nuan mengkang tegut. Lalu nama-nama pengawak ti dikerja nuan dekat mansang, dekat mujul, dekat ngemansut ke buah ti mayuah.
0: Okay, anaknya dia ada miat berlama dan kita patut mansang bak dalam Tuhan. Ramai ku tanya tadi nak nekua kita abak penghidup kita. Jadi pastor cemburu aman awak kita itu. Nari ku ngau meh tajak pemimit. Tang tua harap ke semua peningan kita udah boleh utai ke ulih nyawup sidak ya lebuh utai tu tadi nyadi bapak hidup sidak ya. Jadi simpul ke topik tu ah, sari tu pastor.
1: Oh, terima kasih ya. Lalu simpul aku ngagai bala peninga hari merdeka tu awak ke penghidup nuan amat-amat merdeka. Ya, awak ke penghidup kita amat-amat merdeka hari semua kuasa pemetang, hari semua kuasa penti pemali, hari semua kuasa dosa, hari utai ti dikumai kita tau nyadi ke roadblock kita. Roadblock artinya penekul pemansang kita, penekul penanggul kita. Sampai aku nang amat-amat kita itu udah merdeka, terus maju dalam Tuhan, terus manjuang nyebut bendera merdeka itu. Labanya mandang, madah, nerang ke pemenang nuan. ti udah diasai, ti udah dispek nuan di dalam Jesus Kristus. Lalu awak kenuan aman-aman ngetau boleh hasil merdeka di dalam Tuhan bak penghidup nuan.
0: Ya, sampai aku megak ngarap ke semua kita udah merdeka, merdeka bak penghidup kita nada lagi di tancang dosa. Jadi tutup kita bak sampai penutup pastor.
1: Au. Tuhan Jesus, terima kasih ke ajal nuan. Terima kasih ke pemanah Jakob Lalau nuan. Awak kamat amat. Gambaran inah topik kami sarito dikumai kami merdeka. Kami amat udah ngasai ke merdeka di dalam nuan. Merdeka artinya udah lepas, udah bebas dari ikatan kuasa pemetang. Ikatan diikat oleh kuasa pemetang. Ari penti pemali, ari utai ti tau ngemula ngemuta ke kami. Tang awak ke kami amat ngasai ke pemenang, ngasai ke penglepas, ngasai ke pemujul, ngasai ke berkat ti belimpah-limpah diasai ke kami. Lalunya tinggal suah penghidup kami penuh ngau tuju, penuh ngau penghidup ti meruan, penuh ngau penghidup ti dikumai kami penghidup ti penuh ngau reti. Tuhan terima kasih. Berkat ya ikut semua bala peningal, ngau berkat ya datari nuan. Dalam nama Jesus, Tuhan ngau penglepas kami, kami dap sampai. Amin.
0: Amin, amin. Hanya di tok nakak program Plaza Jurai 635, untuk minggu tu, bertemu baru kita ya, bak minggu baru, Tuhan merkati.

Ya, selamat lemai selama kita bergulai baru peningat semua bahasa hari Limbang ke Sarito. Jadi bekas lama idar aku ke lemai itu bahasa dari Limbang berlabur dia tu nyentuh ke pukul 9 malam. Jadi bekas lama mega urup pukul 6.15 tu lagi kita bisi randau, kita bisi program Hello Y Bintulu udahnya ditangkan ke program randau pengerai udahnya pukul 7 lemai kita bisi program Jaku Sempama udahnya kita ningat ke berita lemai ke ditabur terus dari YFM Kuching 7.30 lemai lalu pukul 8 malam kita bisi program main asal hari Limbang. Sebenarnya kita terus berperintang ngelagu ke udah ditusun aku ke lemai dong.

0: Ya, mungkin kita dipendingkan semua lagu dari Louis Bennett ngujung ke jam kita pukul 6.18 minit lemai. Jadi bunyi kaku hari pun program tu tadi. Kita bergulai dalam Hello Y Bintulu, bergulai ngau DJ Seron.
1: Ya, meri selamat lemai dengan guys semua peninga. Kepenuh bergulai ngau kita jam ke dia tu. Jadi apakah selamat nanti hari 4 gintir kami hari Bintulu berkongsi ke berita bawa Hello Y. Jadi berita keterubah diperkongsi kaku ianya berkawal ngau program jualan Rahmah Madani Hari Malaysia. Kedekat diatur bak tiga palan untuk peningah. Palan ke terubah tu bak D&D Minimart Sungai Pelan. Kena 12 ngau 13 hari bulan 9 jam pukul 8 pagi. Nyentuk ngagai pukul 5 lemai. Banyak palan kedua bak Fale Minimarket. Kena 11 ngau 12 hari bulan 9 tahun 2026 jam pukul 7.30 pagi. Nyentuk ngagai pukul 2.30 lemai. Lalu palan ketiga ianya program jualan Rahmah Madani bergerak bak Rumah Sibah Anak Bungsu kilometer 42 Jalai Bintulu Miri kena 13 hari bulan 9 tahun 2026 jam pukul 9 pagi nyentuk ngagai pukul 2 lemai. Ya tadi tiga palan dua program jualan Rahmah Madani. Lalu nangkat kenya jualan Agro Madani di Pasar Tani Jepak Bintulu dekat diatur megak kena 12 hari bulan 9 pukul 8 pagi nyentuk ngagai pukul 1 ngali hari. Lalu berita ke Siti Tok Peninga berkawal ngau program Rhythm Ritma Kehidupan Harmoni ke diatur sida hari Pejabat Kebajikan Masyarakat Bahagian Bintulu kena 20 hari bulan 9 tahun 2026 jam pukul 8 pagi nyentuk ke penghabis program bak Dewan Sri Kenyalang Universiti Putra Malaysia Sarawak Kampus Bintulu. Jadi aku ngelansak sekedar dia tu pengawak dia bisik persembahan pelatih PPDK bisik megak senaman langkah harmoni bisik megak program aktiviti satu hati satu cerita program body challenge program karya dalam harmoni ngau program seni lukisan ekspresi. Oh, tadi berkawal ngau program Rhythm Ritma Kehidupan Harmoni dekat diatur bak Dewan Sri Kenyalang Universiti Putra Malaysia Sarawak Kampus Bintulu kena 20 hari bulan 9 tu ilah. Lalu berita ke penuh di peningah ke dikongsi kaku atuk berkawal ngau program pemvaksinan anti rabies bukui ngau nak berbayar serta pelesenan mengulai ngau upis pemansam Bintulu ngagai sidak ke bisik ukur itu. Itu dekat diatur bak pasar Tamuk Sungai Pelan Bintulu kena hari 6 tu 12 hari bulan 9 jam pukul 9 pagi nyentuk ngagai pukul 2 ngali hari. Lalu bakal selama vaksin tu Amina boleh diambil sidak ukur ke berumur 3 bulan ke atas ngau berpengerai nak ngandung serta nak nusu kanak. Udahnya udah ukur itu tadi vaksin dia tentu ke ukur itu tadi nak mandi pengelamak seminggu serta di kuarantin bak pengelamak 28 hari kena membina imuniti menyiko sidak tu tadi ngagai penyakit rabies. Nya berkawal ngau program pemvaksinan anti rabies ukur kena berbayar serta pelesenan berkulai ngau upis pemansa Bintulu kena hari 6 tu 12 hari bulan 9 bak pasar Tamu Sungai Pelan Bintulu. Lalu dom berita berkawal ngau program anti rabies tu tarik dom ngujung ke berita kami hari Bintulu bawa Hello Y ke sekali tu beri selamat jalan ke pengawagan wan dom pulai baru ngagi konti Limbang FM.
0: Okay, terima kasih Yon DJ Seron di Bintulu. Dia sudah ngelansak sekedar berita kelebihan bahagi Hello Y Bintulu ke lemah itu.

Hai, aku Aaron Junior Ibas Tanah Parum, Sapek Junior 2023. Selamat bergulai di Sada Hari Limbang, Ninting Hari 4, pukul 6 lemai, Ngagai 9 malam, YFM Limbang.

0: penyakit filariasis atau keuntut tu, penyakit kaki gajah. Pemedias untut tu bepun dari cacing parasit di ngerampit dalam gamal ubung atau ke benang. Bentuk pita ke dikagau filaria.
1: Ya, sike. Ngayan ke pemenda atau ke pengeran perintah nyaga pengerai raya nagang virus COVID-19 itu ke pandemik COVID-19 tu di Malaysia.
2: Polisi berkawal dengan dos kucuk ketiga tu sudah dialus ke engkau berengkah di penjalai. Pengawal merik dos tambah ke dos penggala sudah di penjalai bak serta menua mengenak cara berenggat. Terlebih ngemerat ke raban tibisi risiko bakal terabai menua sidak ke bisi sakit kronik engkau mega orang tuai.
3: Dengar ke program Rana Pengerai Ninting Arimpat 2 minggu sekali pukul 6.15 minit lemai. Mulai ngau upis pengerai bagi menua Limbang ngau saup dari RTM Limbang seminar di YFM Limbang.
4: Ya, dia tu peninga munyika disebut aku hari pun program tu tadi kita bergulai dalam program Randau Pengerai. Jadi selama lemai ngagai temuai aku ke lemai tu tuan. Nama berita nah.
5: Mana kak batu-batu leban jerebu tu.
4: Au. Jadi ambil ke tua tu tadi. Engkau aku punya ingat tadi. Tua tu kalau bertemu tau ke merandau berkonti sebelah tau. Laban tahun tu baru sekali ni tuan.
5: Ya, tahun tu baru sekali.
4: Ambil ke nuan tu tadi nyebut nama nuan Rini tau ke gawak dini dia tau.
5: Oh boleh. Okay. Selamat lemai ngagai bala peninga. Jadi nama aku Lawrence Q Pojen lah. Asal aku tu tadi hari Kuching.
4: Kuching.
5: Bulan 9 tu udah 11 tahun lah aku Palembang.
4: Apo. Lama-lama ni.
5: Lama-lama. Jadi aku bertugas ba unit kesihatan pekerjaan dan alam sekitar lah. Ataupun dekangau kami unit kepas lah Pak Pejabat Kesihatan Bahagian Limbang.
4: Nama nuan tu Iban ke?
5: Campur. Indai ku Iban apa ku Bidayuah.
4: Oh patut munyi lelayan tadi. jadi ambil ketua tu terus kau topik atau ke randau tu kelemai tu berkawal dengan nama kini.
5: Jadi topik aku lemai tu topik tua lemai tu lah. Sigi berkawal ngau pasal jerebu atau kesebun nasab ko kita ke menung agi berlaku lah dia tu cuma yang udah bisik pulih mimit lah. Jadi tajuk ya terus aktif tang selamat. Jadi senaman di musim jerebu ataupun sebun asap.
4: Aku ndak kalau nama tu nyau nama tu translate mimit terus regas tang likun sesayis maya sebun.
5: Betul.
4: Kurang lebih nyantai jaku ibar.
5: Ya.
4: Awak. Jadi awak ke nuan tu tadi terus ngau topik kita ke lemai tu.
5: Okey. Jadi selama lemai yang dia bala peninga. Jadi lemai tu aku kat nerang ke bekeni ke kita tu agi ulia sesayis tapi dalam keadaan selamat lah benung jerbu tu tadi. Jadi sesayis tu tetap penting untuk dilakukan kita lah tetap digagak kita pada musim jerebu. Tang cara kita bersenamnya tadi ataupun cara kita sesayasnya tadi perlu kita ubah nitih ke cara selamat lah. Utai kepatut kita perhati ke ukai senamannya tang udara ketika kita nyebut udara ke desedut
4: angin.
5: Kita angin ke desedut kita lebuh maya kita itu bersenam tadi. Jadi lebuh kita bersenam kita ensepot kita itu tadi jampat hari biasa lah ngau seput kita itu tadi lebih dalam lah nya alai lebih maya udara tu tadi masuk ngagai paru-paru kita maya kita bersenam. Jadi enti udaranya tadi ngundan debu halus ko kita itu tadi hari asap jerebu tu tadi ke kamah ya lebih maya mai bahan tercemar lah ya kuliah masuk agai sistem nafas kita ini sistem kita yang seput tu tadi lalu mai macam-macam penyakit. Jadi ketegalnya lebuh maya udara ndak manah kita ndak digalak ke ngereja sesayis tu tadi ya bak luar rumah tapi lebih manah kita ngadu ke pak dalam bangunan lah kok kita itu tadi
4: bak rumah
5: jadi terus aktif tang kurang ke katinya pendedahan kita yang agai angin ti kamah tu tadi lah.
4: Oh, jadi tu nanti dalam tanya kebenaran ketika orang bakal ambil ke banding yang sidak ya sudah baka sida bintulo sida di kucing serian tu tadi ada darurat. Sekitar seorang pansuat maya saya tu tuat
5: pasal ni. Sigi ndak tahu pansuat. Sigi pada dalam rumah.
4: Ba rumah.
5: Even walaupun baka contoh kita ikau kai darurat tu tadi. IPU kita itu tadi agi tahap sederhana kurang tadi. Pun kita ndak degalak ke ngasuh SSIS pak luar lah. Sigi lebih manah pak dalam bangunan. Laban kan nama laban asap jerebu tu ya bisi debu halus ti nak manah untuk kita impu paru-paru lah.
4: Munyi ke kita itu tadi tajak pen sebuah asap tu tadi munyi kenuan tu tadi IPU kita nya kadang niki kadang menurun kita dan nemu tajak pen hujan dua hari tu di Limbang.
5: Agi
4: me bisi sebuah nah.
5: Agi bisi nya lah IPU tu tadi sentiasa berubah-ubah laban kita nak nemu ketika angin nya mai asap hari sepia din deh baik itu.
4: Laban utai din nemu angin ba mendungos tadi din tu agi pada pukas nah.
5: Agi kebakar kurang.
4: Agi angus. Okey. Jadi begini ke kita dekat nemu angin tak ke udara berluarnya likun kena kita sesaya setau kena.
5: Okey, cara kemudah kita ngecek bacaan IPU loh kita selalu ninga tu tadi IPU kok kita IPU tu tadi indeks pencemaran udara lah ya kebetul ya ke de tesau de padah ke sidari jabatan penglikun ketika orang nyebut jabatan dalam sekitar bahasa Iban tu tadi. Enggak jabatan ti maksud ke maklumat ti sah lah. Jadi IPU tu meri kita gambaran kati ke tahap angin tu tadi jai pak siti-siti kawasan. Jadi makin tinggi IPU tu tadi makin tinggi mega angin tu tadi tercemar lah kamah. Nya alai kita itu mesti kak berjimat lah maya kita kak keluar dari rumah ataupun dari bangunan. Sebedau kita pansuat jogging, main besika, main bul, tau ke sesayis pa luar, tau ciak dulu lah. Laban aku percaya dia tu maya orang udah bisik smartphone kok kita, telepon pintar. Jadi kita boleh ngeciak hari telepon pintar kita lah, hari Facebook, mabuk apa semua. Anang seminak medak langit kita itu tadi udah cerah, udah hujan, kita lalu nyebut oh nada lagi angin jerebu tang sebenarnya agi bisik lah. Jadi kadang jerebu tu ataupun sebuah nasab tu tadi ndak di pada balat tang kualiti udara tu tadi sigi agi bedau mana. Nya lain nanti bacaan IPU tinggi lalu udara ataupun angin tu bedau mana lebih sesuai lagi kita itu tadi tangguh dulu lah sesaya sebab luar atau pindah ke sesaya kita itu tadi ke dalam bangunan lah.
4: Jadi tanya ke sekali tuan lah begini ke nanti baca IPU atau ke nanti aku iban indeks pengamah angin tingkat tinggi lalu angin atau ke udara nak mana lebih lagi kita yang tadi nama tu tangguh atau ke kita nak tahu nak nak dikemendar ke sesayas berluar ne, atau ke pindah pindah ke sesayas kitanya gagai bangunan.
5: Oh tadi. Betul.
4: Kelebihannya nama kini nanti orangnya udah terlebak jogging, bunyi ketua tadi tiap hari jogging.
5: Tiap pagi tiap lemai.
4: Nanti ya bakal maya kesebuan tu tadi dan saya lain lah
5: betul
4: mesti ke ngetan ke joggingnya sepanjang masa jerebu begini ke kawal ngau pengawak jogging
5: cara kebetulan lah.
4: Cara kebetulan
5: ok jadi ngagai orang ke nang segi udah biasa ngagak sesayas jogging atau ke sesayas baluar bangunan tu tadi segi kurang asa ya nanti sehari nada yang ngadu tanya tadi nah tapi okay, kita itu mesti ngetan ke sesayas itu terus menerus lah. Kita boleh tukar cara kita sesayas itu tadi. Baka contoh nanti kita biasa 30 minit kita jogging bataman. Kita boleh nukarnya ke dalam rumah. Enggau skipping atau ke pilihan lain. Baka nanti baka bisik sidak ke bisik mesin no kita belanda tadi. Tau ngenaknya dalam rumah lah. Kita megak tau ngagak ketika dalam bahasa riba itu kita ngangau stretching. Ataupun squat, yoga, ataupun senam aerobik ya ke bertanda.

0: Yop tuh tadi. Baik belah nak, belah laki bini kini sama saya berumah nak.
1: Sama-sama
0: di bawah pansut.
1: Di bawah pansut. Jimat minyak kereta.
0: Betul. Sama ngeluar ke peluah magang.
1: Sama. Sama ne. Sama lebannya pergerakan deh. Oh.
0: Jadi tanya ke si TikTok berkeni ke engau aktiviti baka zumba aerobik atau ke senaman ke bergelumuk babala mayuh ke biasa di kerja laban nanti kita medak balimbang tu bala ibu bala ayak kita ke ba stadium ni tadi
1: ya.
0: Pagi-pagi sida ya nyau
1: sigi rajin
0: bergelumuk si rajin bala saya tu
1: ya.
0: Berkeni ke engau nya lah tuan.
1: Okey, baka sida ke suka engau aktiviti senam aerobik zumba aerobik selalu ya kita selalu medak sida tu ba kawasan terbuka ko kita ba luar bangunan lah. Jadi aktiviti tu kita tetap tahu teruskan exercise tu tadi laban tu exercise ti manah ngagai semua peringkat umur lah nyamai detitih ke orang. Jadi lebuh maya musim sebuah nasab ataupun jerebu tu kita mesti perhati kendur ya degagak lah di kerja ke enti baka bacaan IPU tu tadi bacaan angin tu tadi ndak manah kita tahu mindah ke dalam bangunan baka ti benung berlaku dia tu asai ku paduan suara benar bisik zumba dia tu tiap hari 2 hari 4 tidak selalu pada pedaku yeah. Jadi kita mindah ke dalam bangunan lah beratap jadi kita itu tadi ndak tercemar dengan udara luar lah ya kena mana tu tadi.
0: Oh, jadi tua kira ke menggal program tua ke lemai tu nama tu dekat debah ke kita lagu sebedau tua ngau terus ngau topik kita ke sekali tu kita ninggal ke lagu ke bisi di sedia kaku di YFM Libang maka ke sekali tu.
2: Aku Icah anak usul jurutawat dari klinik kesehatan ibu dan anak Limbang. Lemai tu aku kak berkongsi dengan bala peninggal pasal penyakit kemik manis maya bertubuh bisik tau ke maya ngandung.
3: Baka tajuk kita yang kelemai tu yang saya aku tengku sengaya lah. Hanya di tengku sengaya tu atau ke dikumbai kita buah pinggang tu yang sitik reorgan ti penting dalam tubuh kita lah. Jadi kita mensia ngumbuan sepasang tengku sengaya lah sepemasai genggam jari kita empuk lah.
4: Jadi untuk topik hari tu aku lebih ke agi menerang kawal ngau imunisasi anak miak-miak lah.
5: Aku Dan Keski anak steward Dawi siku penolong pegawai kesehatan persekitaran Ari Upis Pengerai bagi menua Limbang dinga ke program Randau Pengerai minggu keterubah ngau minggu ketiga nintiang Ari 4 jam 6.15 lemai

0: Ininga ke program Randau Pengerai ungkap ke minggu tu nya bekawal ngau topik ke lemah itu terus regas tang likun sesaya sebab musim cerbu nah tuan.
1: Ya.
0: Jadi tanya aku ke sekali tu bisik bala kita beluar dia bala peningau tu tadi madah aku kena mask ya sengkabung muar nah deh. Jadi aku leh terus jogging di luar tajak pen bisik cerbu. Kena ke? Betul ke tak? Tak ke disebutannya?
1: Okey. Sentang tu, sentang penggunaan sengkabung mua tu tadi, ya, tak berkenyak lah. Jadi, ngena sengkabung mua tu tadi, ataupun face mask kita itu tadi, bukan reti kita boleh ngelantang ke keadaan jerbu ataupun sebuah nasab, lalu terus ngerja sesaya sebab luar rumah lah. Jadi, lebih maya kita sesaya kita itu tadi, nseput laju hari kebiasa deh ngau lebih dalam hari kebiasa nya alai pendedahan ngagai udara ya ke kamah tu tadi angin kamah tu tadi agi patut kita perhati kalah selain harinya sekedak sengkabung mua tu tadi mega uliah ngaso kita asai ndak selesa laban tusah kita kan seput maya ngerja ke pengawak ti berat lah aktiviti fizikal ti berat sesaya ti berat jadi anang ngagak sengkabung mua ataupun face mask tu nyadi ke alasan kita itu tadi boleh tahu terus jogging tahu ke sesaya sebab luar lah lebih maya jerebu nanti udara anda mana ataupun angin tu tadi lagi tercemar langkah ke pemadu manahnya ialah kurangkan pendedahan ngagai udara tercemar bak luar lah pilih sesaya setiap boleh ada gagak pada dalam bangunan
0: ini kesebut dia tadi menyamai wah nama tu sesaya sebab
1: dalam rumah dalam ya.
0: Rumah. Jadi tanya ke Siti tu siapa ke patut lebih berjimat nanti lepas selesai Mbak Maya ke musim jerebu tu.
1: Okey, selesai Maya musim jerebu ataupun selesai sebab luar rumah Maya musim jerebu tu. Sebenarnya semua orang patut berjimat lah.
0: Bukan siku
1: aja.
0: Semua tua ikut nembiat.
1: Betul. Tang bisik sekedak golongan ke lebih mudah kena kesan jerbu tu tadi pencemaran udara kau kita itu tadi contoh ya anak mid orang ke udah tuai ngau orang ke bisik penyakit nafas atau ke penyakit jantung lah contoh ya kesidak ke bisik asma sakit katik orang nyebut lelah ke orang jadi orang ke bisik asma atau ke masalah pernafasan tu tadi jerbu boleh ngasuh tanda ataupun sakit sidaknya nyadi lebih jahit lah lebih teruk nyak alai kita ndak degalak ke ngerja ke aktiviti sesayis ataupun aktiviti fizikal keberat di luar rumah ataupun luar bangunan lebih maya kualiti angin kita agi ndak mana ataupun agi tercemar lah apa indai megak bisi peranan penting ya nyak ngemata ke pengawak anak-anak sidak anak lekat ke anak-anak kita main di luar bangunan maya agi musim sebuah nasab ataupun jerebu tu tadi. Nanti anak biasa main bul, main basikal pak luar rumah. Apa indai patut medak dulu keadaan kualiti udara ianya ari IPU tadi lah indeks pencemaran udara. Nanti jerebu balat ganti aktiviti ataupun pengawak sesaya ngau aktiviti pak dalam rumah.
0: Jadi itu tuan nah berkenai ke atur atau ke cara kitanya tadi boleh diingat kepala peningan lebuah ke kita sidak ke di berapa tahu lebuah ke sidak exercise maya musim jerembu
1: maya musim jerembu okay. Saran aku ataupun aku nyaran ke gagan bala peningan bisik kita boleh ingat 3S lah cara paling senang kita ngangau tu tadi semak sesuaikan engkau selamat ya ke pertama sekali kita perlu semak lah di mana kita itu perlu ngecek dulu semak bacaan IPU sebelum kita ngerja pengawak buat luar bangunan lah apa-apa pengawak lah ndak kira kita itu tadi selesai tahu ke apakah asal kita kat keluar dari rumah kita cek dulu IP bacaan IPU tu tadi dini kita ngecek pak muabu pak Google dini cara kita ngecek melalui website tu tadi lah. Kedua, sesuaikan nanti kualiti angin tu tadi agi nama nah sesuaikan senaman ataupun sesaya kita itu tadi kurang ke ketika tempoh kita berada pak luar bangunan atau ke selalu kita jogging sejam pak luar mungkin kita boleh kurang ke ngagai 30 minit lah supaya tempoh masa kita itu tadi terdedah ngau angin ke tercemar pak luar tu tadi ndak lama lah. Jadi yang ketiga adalah selamat, utamakan keselamatan ngau pengering tubuh ataupun pengerai tubuh lah. Nanti tubuh kita mula nunjuk ke tanda ataupun gejala ndak manah bakal batu, sesema ataupun rekung kita gatal. Maksud dia tadi bisik kesan dari sebuah asapnya tadi,
0: ataupun
1: kita nyedut angin kita cemalnya tadi. Jadi ngetu dulu sesaya ataupun berada pak luar bangunan lah, ngiga bantuannya kesesuai ngagai klinik ataupun fasiliti kesehatan ya ke paling semaung kita lah. Jadi mudah aja kena kita ingat semak IPU, indeks pencemaran udara sesuai kesenaman kita yang utamakan kita impu keselamatan ngau pengerai diri lah.
0: Jadi jago ke penudi tuan ngagai bala peninggal ngari kira ngari ke upis kita bekawa ngau jerbo tu.
1: Okey, ngagai pala bara bala peninga limang FM. Jadi maya musim sebun asap atau ke jerbo tu tadi, nyaklah kita paling utama tadi kita mesti nemu keadaan udara kita lah. Andang kita medak, oh udah hujan, ada entu jerbo kita tahu keluar ndak. Cek dulu IPU kita, IPU pencemaran udara yang tadi. Cek dulu entik ya pada kadar selamat, kita boleh keluar ngagak aktiviti baluar lah. Entik yang madah keadaan sederhana, maksudnya tadi kita kena berjaga-jaga lah sederhana tu tadi. Tahu ngena emas lah ataupun sekabung mua ya tik sesuai. Kami sarankan N95 lah, tahu gigap performasi sengkabung mua tu tadi brandnya N95. Ya okay, sengkabung mua biasanya aja. Lainnya lawan jerbu ataupun sebuah nasab tu tadi ya bisik partikel ataupun debu-debu halus kedah sedut kita.
0: Dah ada pedak ni.
1: Dah ada pedak. Jadi pedak paling penting sidak ke risiko tinggi bakal orang tuai, anak mit, tau ke sidak ke bisik penyakit asma, penyakit lelak tu tadi. Hanya paling kita jaga lah. Laban sidak tu paling sensitif ngau mudah kena tanda hati nak mana hanti maya jerbu.
0: Okay, terima kasih Encik Andrew. Celoran hanya penolong pegawai kesihatan persekitaran pejabat kesihatan bahagian Limbang. Ti udah nerang ke topik kita ke lemai itu berkawal dengan sebuah nasab. Jadi ngarap ke bala peninggal itu tadi udah terang utai ke disebutnya tadi ke jadi tenggau kelalau kita ini. Jadi harap ke tua oleh bertemu baru banyak topik-topik kebuka. Terima kasih.
1: Okay, terima kasih.
0: Jaloran. Okay. Jadi begini tadi peninggal semua kita program Randau Pengerai kita terus ningak ke lagu ke BCD sediakan aku ke lemah itu.

0: ni kat Jaco Sempama tu ni. Ni ni mana ke tak belah pak kau. Mana Jaco Sempama tu? Nak murid rakau. Berarti nak murid rakau dikena madah kurang lebih kita pula yang ngintikan tak kena baik.
1: Nama pengawak Nuan Dom?
0: Eh, Nuan ke Flo? Ada eh. Menung macam buat Sempama Jaco Iban.
1: Kiruah Nuan macam buatnya. Ni matai agi Nuan ingat program Jaco Sempama.
0: Bisik programnya pihak.
1: Awak bisik. Ingat, dengar meh program Jaco Sempama. Nintiang hari 4, pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai. Semina di YFM Limbang.

Ya, selamat bertemu baru kita ke lemah itu pendengar semua program Jakob Sempama Ungkup kita ke minggu tu hanya 10/9/2026. Jadi Jakob Sempama kita ke terubah ianya gatal jari. Ha, gatal kaitu sakit kuriasnya. Jadi ya Jaku sempama tau, tak kerti jaku sempama tau, bandi yang ngagai orang ti jampa dekat ngaca utai pangan diri, baka utai tanam, utai gagak, ngena pengendai jari tau ke. Sebarang utai ti dipedak ya, lalu dirusak ngena jari, nada ingau ke buah. Jadi dikumbai ringat, nak gaya ringat, tau ke pedis hati tan selalu ngai medak utai ti dikesayau korang bukai. Jadi contoh, ngena jaku sempama tau, anda berjaga nanti mai ia ngegai kebun kita laban ia kegatal jari tak sebarang utai dicabut baka pawang buah. Hanya tadi jaku sempama kita ke terubah. Jadi bertemu baru bak tusun ti kedua jaku sempama kita ukup ke sekali itu.

0: Ya aku sempat mato ne. Ni ni mana ke tak boleh pak kau. Ah mana nya aku sempat mato. Nak murid aku. Reti nak murid aku dikeno mada kurang lebuh kita pula yang ngintikan tak kenupai.
1: Nama pengawak Nuan Dom.
0: Nuan ke flo. Nandai menung maca bob sempat mau jaku iban.
1: Kiruah Nuan maca bobnya. Nyemetek agi Nuan ingat program jaku sempat mau.
0: Bisi programnya pia.
1: Ah, bisi. Ingat, dinga meh program jakok sempama nyintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai semina di YFM Limbang.

Ya, bertemu baru kita ke sekali tu peningat batu suntik kedua Jaku Sempama. Jadi Jaku Sempama kita ke dekat depo kunci kaku ianya minat tinggal tulang. Ha. Reti Sempama tu ianya banding ke orang kelama benda ngenat ke sakit lalu ndak gerai-gerai baka kena diubat. Ia ke sakitnya berbulan-bulan laban ketega sakit dia yang ujung ke nyawa ngai makai lalu tubuh yang berasa benda rujuk atau ke kurus lalu disemak ke kitai mina tinggal tulang. Jalan ngenat Jaku Sempama tu kasih benda ibunya nyawa ndak gerai. Hari kesakit tu ke 6 bulan ia sudah sakit lalu nyawa yang gay makai dia turun dia tubuh balak kurus minat tinggal tulangnya tadi dua itu Jaku Sempama ke di pekunsi kaku ba program Jaku Sempama bertemu baru minggu baru ba Jaku Sempama ke Bukai.

0: Jam kita di Studio YFM 5 pukul 7 17 minit lemai yang mengkang mulai aku disadari limbang ke lemai tu. Jadi munyi ke kuari pun program program tau boleh okay seminar boleh didengar ba radio boleh mega di peda kita ba Facebook rasmi Limbang FM pasti di hati ya benong live dia tau ya. Jadi sebentar berita bukai peningah, sebentar kita ningah ke berita lemai ke berita potros dari YFM di Kuching. Aku dekat macas kena pesan berat ke BC dianjung kita ke lemai tu. Jadi pesan ke terubah, pesan semaya satu sari ngintu semangat ni yang mantan tuai rumah William Anam tau ke Anam Ana Jamal. Tau ke apai Nomi, lalu main terbalu bini yang nak cara semaya enggak pesan tu. Di tujuh ngagai kaban belayan di ulu kerian seratua temuduk kerian seratua bala risibu ngau bintu ulu serta ngagai bala kaban tinglala niang ke begulai ngau niang gawa maya jadi polis tuba sembiang tu dekat diadu ke kena 12/9/2026 pukul 7:30 lemai ba rumah niang ianya ba nombor 436A lorong 4H Taman Melihah Jalai Matang. Jadi minta bala sampal datai kelebih lagi mayanya ila. Jadi penerang kesiliat kita tahu telefon ngagai Nomi tahu ke Mak Girl. Ba lumur 0135693598. Jadi ke Siti tu pesan pemati dituju ke Kabang Belayan ke ngelalani yang Alexan Adit Ana Henry Empurai pesan tu datang dari Anastasia Luyah Ana Henry Empurai menjadi Alexan Adit Ana Henry dari ke Stephanie Isah Ana Incam atau ke Ipar ya dekat madah ke Alexan Adit Ana Henry atau ke Pai Candy boy udah nadai kena hari 2/8/9/2026 jadi maya ngintu atau kenyai ni yang terbedau diputus ke laban lagi nganti pemutus postmortem hari hospital jadi nanti udah temu pemutus ni yang dekat di sengai barumah yang poba desa Senadin di Meri jadi pesan nuju sabai rasih sebilik di Sungai Limat Kabo tu rumah Douglas Tampang ngau sida serumah Sungai Berangan tiga buah rumah Engkudu atas ngau Engkudu baru kerikap sebetan Sungai Buloh Wak Pakan Sungai Rusak Ulu Culau Bala Kaban hari St John Sibu Bala Kaban hari the Paris of God Shepherd Bala Kaban hari St Columba ngelikan ches atbungo manifest pada Sungai Ansenga Batu Niah, Terumah Usan, Sebatu Niah, Terumah Rasli, Ujiah, Serudit B, Terumah Umbat, Ambu, Serudit A, Ulu Paku, Senunuak, Belabak, Pelawa, Putus, Putus, Nanga, Ajau, Melaban, Surai, Sungai Pelanduak, Seruai, Sepawah, Seri Aman, Sekian Melugu, Gau semua kabar belayan ke Diau Dimiri, Bintulu, Sibu, Seri Aman, Betuang Kuching yang Brunei Kota Kinabalu Sabah Kengelalan yang Erickson Adik Anna Henry Toka Pai Kendi Toka Boy Toka Laki Isah jadi penerang kesilia berkawal engkau penusah tu kita tahu telefon ngagai menjadi Erickson Adik Natasia Luyah Anna Henry 014-599-7523 Toka Stephanie Isah Anna Incam Bini Erickson Adik Anna Henry 011-1934-5431 Jadi ke Siti tu pesan getah sulit madah ke pengawal getah sulit serta ngambil terbalu ni yang Mr. Boss Senak Tutung tau ke Kirai ke dekat dia tu 12/9/2026 pukul 10 pagi ba 17 jalai ba nombor 17 jalai Grandland Villa Siburan Kuching Batu 11 jadi penerang ke sila kita tahu telefon dari Lumur 011-5859-189 ke Suriang atau ke 012-856-8785 ngagai cilan nak dulu pesan berat ke sempat dibaca aku ke sekali itu
1: yang berbahagia Dato' Ashwat Ismail Ketua Pengarah Penyiaran.
2: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormat. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.

0: Mesri Mbaingau Ari Kebangsaan sama-sama mendiang ke drama panda ke diberi nama Bebasa ke Bujang Berani.
1: Apun Dun, pedak nuan video game tu. Terlincah amat orang main game berdunia maya tu. Mesti aku milih sitik karakter tu ilah.
2: Hei, David, pergilah udang Ari Kebangsaan. Orang bukai kiro nias rumah panjai ngena jalur gemilang. Nuan semina nemu natok telepon je. Nuan kebendar nemu reti merdeka.
1: Hari Kebangsaannya ke semina kemisi hari kerja aja kan Don. Cerita pasal Bujang Berani subaknya pun cerita lama buat buku teks. Bukan bisa kawan dengan kita kerabat baru tau.
0: Nuan tak nak merti, David. Sejarah ngabujang beraninya, ukai sebina sejarah ti mati dalam buku teks.

0: Kati nuan nemu nama kebuah nuan ulai duduk ngena utai ke modernnya ngau lantang pagi tu ketegal darah peluah ngau nyawa raban bujang berani kita subak kebediri ngetan ke tiang menua tu.
1: Amat utai ke disebut tuai rumah nyabungnya. Bujang berani bakal kanak anak langkau engkau mayuh agi sedadu serta polis kebukai. Sidak berdiri ngetan ke tanah air kita hari musuh engkau komunis subak. Sidak dadai telipun, dadai perangkap moden bakal kemayat tu. Seminak bisik pengering ati engkau semangat agi hidup agi ngelaban.
2: Ha, amatnya. Semangat patriotiknya ukai semina ungkup sedadu subak. Tapi di baik kita kemaya tu ungkup nyaga pemaik menua Malaysia.
0: Sidak dia berkampung dia ngenat kelapar ngau pedis ngambil ke kita lebat baru oleh ngembuan pemaik ngau hidup telikon.

0: Apo, ampun aku tuai. Biar megak dengan kita kebukai. Tu baru aku sedar engau nyengala. Aku semina berunding ke pengelantang diri empu buat dunia digital tu. Sampai aku nak ingat ke sejarah tek berga pemaik engau pengelantang ke dia sai ke aku dia tu.
1: Semangat patriotik kemaya tu ukai ngena sumpit tu ke senyata David. Semangat patriotiknya ari runding kita empu. Enti mai pemain ngagai bangsa serta mai penemu moden kena ngemansang ke menua kita empu.
2: Au ah David, kita era bak baru patut berdiri bak baru bendera jalur gamilang tu. Enggau ati tiga gang.
0: Berengkeh hari-hari tu, aku berjanji dekat ngebuan semangat patriotik tinggi, ngemaju ke nama bangsa, enggau menua Malaysia.
3: Mana? Tegap kati kita semua, percaya ke penyerakup.
4: Agi hidup.

Selamat malam, Maya Peningat. Dato' kami labur ke Berita Lemai 10 hari bulan 9 tahun 2026. Pansiat pasal bilun kabang kelabu di Long Lelang diterus ke Sari itu tadi. KKM lagi ngantik report postmortem penusah bilun kabang kelabu di Long Lelang. CAM ngansak komuniti penerbai bilun cerah lagi guna AI dengan pansiat pengelikun. Yang tadi batang berita lalu tu isi berita.

Kita ingat pun ke berita lemai itu mengenai berita pasal pansiat ke Bekaul dengan Bilon Kabang ke Labuh Terempas di Long Elang, Ulu Baram, Miri. Polis Dirajuan Malaysia PDRM dengan Biro Pemansiat Penusah Berbadi Langit BSKU sudah mulai ketirik dengan kepalan dur penusahnya Kenyadi alai nerus ke pansiat sidak. Komisioner Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah mada keraban sidaknya angkat hari Miri urung pukul 9 pagi tadi. Kelimpah hari BSKU, Polis Dirajuan Malaysia megak dekat besar pengu upis penerbai Bilon Orang Periman CAAM nur menuku ke kebuah penusahnya ke Tau Nyadi. Berbangnya ia mada ke post-mortem tidak dipercayai ke ngagai semua mansa bat hospital Miri berengkar dipercayai ke pukul 8.30 pagi tadi lalu disadang tembuk antara pukul 7 ngagai pukul 8 malam tu. Berjakut dengan RTM yang marah ke pemutus perasa DNA disadang dekat dikeluar ke upis kimia dalam sari dua tu. Berbangnya upis Menteri Pengerai Diatu agi ngantik report rasmi ke bekal dengan pemutus postmortem 5 ekor orang kebadi nyawa bak penusah Bilon Kabang Servis Lutut Terbaik ke Labuh Terempas di Long Lelang, Ulu Baram, Sarawak. Menteri Pengerai Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad pada keraban sidak agik ngantik pemutus rasmi pasal perkara tu sebedar penerantik silik agik dipadah ngagai orang mayuah. Ya mansud kejaku tu ngagai pengarah berita udah tembuk pengawak Nur Berjadi Awam Bala Menteri Pengerai ASEAN AHMM ke-17 di Kuala Lumpur, sari tuk tadi. Niang Dr. Ainul Bara'ah Kamarudin disadang dekat dibaik pulai ke Kelantan pergilak nanti semak proses dikenak nuku ke identiti udah tembuk di Pecalaika. Lakian Muhammad Faiz Abdul Malik, 37 tahun, madaku upis Menteri Pengerai dengan sekerat agensi ke Bekaul, diatuk benong ngucing rumban pengawal nuku ke identiti semua 5 ikut orang ke berbadi nyawa. Sampel DNA semua 5 ikut mansa bab nusahnya diatuk, udah dihancur dengan upis kimia Malaysia di Kuching, ngambil ke dipersa kena nuku ke identiti sidak tu. Kena hari dua, Bilon Kabang BO105 kemait 5 ikut orang tik nyengkaum pilot udah Labuh Terempas ngimbai padang Bilon Pandak Long Lelang di Ulu Baram Miri. Bilon Kabang tuk mainyak benung mait raban lutur terbaik. Kelimpah hari Dr. Ainul Bara'ah, orang bukai kesama berbadi nyawa, ianya Kapten Zainul Afiq Bisham, Dresa Alexson Adit Henry, serta 2 ikut induk misi ianya Debra Moset seduai Jesse Payajok. Perintah Sarawak sekali lagi netap ke sidak dekat nentu ke pengelantang balak aris orang kebadi nyawa bak penusah Bilon Kabang tik Labuh Terempas di Long Lelang Baram dekat Semampai dijaga. Premier Sarawak Datuk Penyitan Sri Abang Johari Tunapeng mereka perintah menua udah mutus ke penemu tidak amrik tulung RM100,000 ke tiap ikut sidak tiba badi. Kelimpah hari duit tulung, pelajar bala anak sidak kebadi nyawanya megak sama dekat ditanggung Yayasan Sarawak. Datuk Penyitan Sri Abang Johari Mansud Kejako tu ngagai pengarah berita udai kebjadi awam antarabangsa Sains, Pengerai, Innovation dan Engineering Shine Sarawak 2026 di Kuching Sari tu tadi. Berbangunnya upis pelajar menua tak ke JPBN Sarawak dekat merik sukong moral ngagai bala anak mansa penusah Bilon Kabang Kelabuh di Long Lelang. Untuk pengguna benar, dikenak nulung sidaknya bertapik dengan penusah lenyau orang kedik sayau serta nelbat kediri dengan sesi sekolah. Direktur UPIS Pelajar Menua Sarawak Omar Mahli megak sama bersampi ke laki Niang Dr. Ainul Bara'ah Kamarudin, Ustaz Muhammad Faiz Abdul Malik, kengajar bak SK Sungai Sebatu Subis, diberi penyabar dengan pengering teruskan pengawaknya bak bidang pelajar. Omar Mahli masuk ke Jakarta ngagai RTM di Kuching. UPS Penerbai Bilon Orang Periman Malaysia CAAM ngansak komuniti penerbai bilon di Menua Tok Sama ngangkat ke pengawak tik guna risikan keselamatan pemintar tiru AI ngau penaup begulai di kena nagang penusah berbadi serta nyapai jul ati tidakkan nyeliah ke pemati. Tuai Pemesa Eksekutif CAAM, Datuk Kapten Nur Azman Mahmud, marah ketiap raban dalam industri yang patut guna semua penegak dengan penemu ke dikemisik, Nur berarti ke risiko penglikun. Ia marah ke perkara pengikun tu, endang tanggung pengawak semua orang, kelebih lagi duduk hari penusah Bilon Kabang Kelabuah di Sarawak, tik naban kenyawa 5 ikut orang. Datuk Kapten Nur Azman masuk ke Jakarta tu, buat seminar pengelikun penerbai Bilon Malaysia MASS 2026, sari tu tadi. Kita datuk benar-benar

ia marah ke bidang barunya olehnya mengangkat ke sains perubat dengan pengakraban orang ketebangkar, nur berarti ke potensi bioresources engau biodiversity ke bisik di Sarawak. Klaim parinya aspek memakai engau pun pengeraja asal Megak sama bisik dia suah di Pansi kena berarti ke faktor pengerai ke pemanjai umur orang kehidup dulu subak. Ia mansur ke jaku untuk mengagai pengarang berita, udah ia kebjadi awam antarabangsa sains, pengerai, innovation dan engineering, Shine Sarawak 2026 di Kuching, sehari itu tadi. Pengeraja utai tumbuh dan utai hidup serta pemanah rampak menua asal bak kampung Patarikan boleh dikemansang kenyadi produk dagang temuai kebaru di Lawas. Sapit Premier Sarawak Dato' Ahmad Awang Tengah Ali Hassan marah ke pengerajaannya megak tak benar nulung orang mayuh bak kandang menuanya ngulih ke penatai pemisik hari pengawat dagang temuai tiba pelasar ke pemanah rampak menua bakal package River Cruise. Ya marah ke kandang menuanya ngembuan mayuh taiti taut narik hati berkapalan ke mayuh Diwan Bayar, Kerak, Induk Semepat, Kelimpah hari pemanah kampung bakau engau Madang Apung. Dato' Ahmad Awang Tengah mansut ke Jakarta udah kenemuai ngabas projek palan dagang temuai kampung Patarikan di Merapuk Lawas. Projeknya dikemansang ke agensi pemansang kandang Muna Utara, NRDA, ngena agih belanja kira 3.41 juta ringgit di nyerangkum galeri, upis, palan kereta serta api engau air. Projeknya diatur udah semak 99% tembok. Seberang ujung ke berita lemai, kita dulu berhati ke indeks pengamal angin atau ke IPU nak pukul 5 lemai itu tadi. Sekedar kanan menua di Sarawak mengkang rikut ke indeks pengamal angin atau ke IPU bak tikas tindak manah ke pengerai. IPD Serian ngerikut ke IPU ke Pemaduk Balad ianya 183 lalu ditangkan ke Serikai di ngerikut ke 182, Semarahan 176 ngau Kuching 175. Berbangnya semelajung rekod ke IPU 165, Sri Aman 157, Sibu 155, lalu Mukah rekod ke 154. Lima kandang menua rekod ke angin di Jalan Pemersi, Kalai Bintulu rekod ke IPU 86, ILP Miri 79, Miri 83, Kapit 74, Ngau Limbang 71. Nari kandang menua rekod ke IPU, Baktikas di Balad nak manah ke pengerai. Di kenang ujung ke berita kita ke lemai itu, terpatang berita di Baca Baru. Pansiak Pasar Birun Kamang Kelabuh di Long Lelang diteruskan sehari itu tadi. KKM bagi ngantik report postmortem penusah Birun Kamang Kelabuh di Long Lelang. CAM ngansak komuniti penerbai Birun Cakah Hagi guna AI dengan pansiak penglikun. Jadikan kami mai kita mendiang ke berita lemai dari YFM Iban RTM Kuching. Berita tadi ditusun Ratna Saimin dari bilik berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Giri. Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Sama mai peninga dia tu kami mai tam bulai secara engau YFM Limbang bawa sada ari Limbang.
1: Terima kasih Rulana Galbat sudah maca berita lemai ke ditabur terus ri YFM di Kuching dia tu kita bulai ngaku di sada ari Limbang.
2: Dinga meh sadari Limbang nyentang hari 4 pukul 6 lemai nyentuh ngagai pukul 9 malam semina di YFM Limbang.
3: Limbang FM pasti di hati. Limbang 104.9 MHz.

0: Besri Maingo Hari Malaysia ke-63 ngulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak dikalaknya di juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live by Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyulut mimpi, bintang pegari.
1: Hanya tadi peningkat semua promo carta kenyalang hari 6 tu. Carta kenyalang special. Ianya bisi pengari. Dua ikut pengari buat setiap stesen. Siapa kini pengari buat 6 bengkas stesen. Sama kita nanti carta kenyalang special 12 hari bulan 9 2026. Bas Miri dua ikut, Bas Sibu dua ikut, Bas enam bengkas stesennya dua ikut pengari, Bas carta kenyalang hari 6 tu ya. Jadi ngagai kita ke rindu minat ke carta kenyalang anang lepas ke peluang anang mai peluang tu laban mainnya ialah bisi prize ke bisi disediakan ngagai orang ke menang ungkup carta kenyalang special khas ungkup hari Malaysia ngau tahun ke-6 carta kenyalang udah ditumbuh. Jadi aku tu tadi baru kira kedua tahun dah ngau carta kenyalang ya. Okey. Ngarap ke nama tu program tu terus mansang dikerindu ke semua orang ya. Okey, kita terus berperindang ngau lagu ke bisi disediakan aku.
2: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.
3: Yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh, teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran, kemahiran Tibet terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pendalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026 Dirgahayu

0: Kaya.
1: Kita kat ni ngatau. Nanti kita kak Dinga meh program main asal Ari Limbang tiang rempat
2: gelai nai tino tabako kena malu diem pedu kandang dado
1: di YFM Limbang. Kita kat ni ngatau. Nanti kita kak Dinga meh program main asal Ari Limbang tiang rempat
2: gelai nai tino tabako kena malu diem pedu kandang dado
1: di YFM Limbang.
3: Selamat begulai baru peningan semua ba program main asal kita ke minggu tu. Jadi ke minggu tu peningan aku dekang mai kita Siti pantun. Ianya pantun udah ditinggal ke ambai. Orang kenyada ke pantun tu ianya termah nyabuang anak ganin. Kita terus ninggal ke program main asal sebenarnya di YFM Limbang.
4: Linga bukit tetade kumang miat di nanga kabak ke siau du siau ya mengaluda kena panza wa buga nyatade kumang nuruan nabi alang ye hanang si kakai ngai melembang tubuh besai delge jawai wai di tandai ke kami orang laki bajengai nyamai rare ase nyawai manya de ai brahmi alia ande di de dusah naninga le sari tukumang dayang ijah ni buah di padah kibungah kutubuah webla aku nemu mereka dah orang suka ulu tolangai ya boleh sarandi de suba mendi babi si maka kuruas naja jena dia bila kang malia nyata de ino bandang apa gari ya tulang ye lembang tubuh saya di subak kumang jawai kepinya kaya panjai rumah panjang ngalendang di tempat datai di anada tamak kabilia bayak dua eminya de enam kikia atau jauh lama dia ada dua dua eminya de di teluak badiri denak lama diau dia mamau naninga desari tu inyau mengata mugau gau bising gayau ada tiang para makai lembang tubuh liwak dua emanya dek mana dae utai kilau lawak balawak bak tua tunjuk jari mang ki akibat i jada biguai guai galembang tubuh lemek duai manyade nunga pangise de karuang pingwa madah kadire embu kang abas redas ngede ade ulu adia ih tila buat ada gale galembang tubuh lemek duai manyade dilinde tikae sapar we lima tinua dirtua de papan de gagak dan hi de pagi naninga de sari tukumang di lembang tubuah rami de mangat merarungi

0: Ada baja kok kebanin bok durang ino kerong pangwa ya keti de bisa mimpi ya si gua nak wengga ye ayah bisa mempangi se gua kerong pangwa mimpi bijalai kuna ningar sari bardai nai ngirapai tatai ngejapah tanah lengkap we lembak dia lembang tu ab sae aku kude wae ada mimbi di gagae ku ino ngira wae nani ang we nyo mimbi da ketuap semua aku sengat si mada mimbi ka di tanggap aduang aku teduang mo aruna ayah hande munyinya anang bajalai enai gua si engga ye aduh dua lembang tubuh liwa dua emanya dek mengangainya dia aduh dua badiri nak lama dangaran zek ke lembang tudah tuai dek wae emanya dek adame dek ginde seluang ditembak tengkian dek ban tuana wea raga san mindran sangguah to buluh we muda de ada kumai du dua manzai pinama ngando i heh je je de manzai je udua tulai pinama we ngando
1: i je hari tuang je ngu dua ngu ang abe kengka sungai ada nuruan gede nuruan di tukuan gigi wetangga til buah samta dak tu buang adi cak kakai gapangga sue pa ada tatkang bijang buang inang timal mua sue ki ayah raya udu buruang ku kakang bas redas adia ada ruan gede nuan di tuan gigi weta datair menaik mangkile nai menyede ada sang delikang we wesga kejang gede tunggang depan dedi perau tu penyai we lima dak saya kede kumang jawai singai wa penyai mucua min surai dan mantina ada apa wat kede singai wa liwat ngirape bunduat babuli mengkau laju durang tu aja bulu radio daga kebu cuak jambu nara kebu nara na biasa e doai ada tain si rara e de jalai umai jarame tu ante ni ana suwa ye rame de ginde ngreta de wae minya de seluar di tembak dan dengar rempang ram kayak kibuah wera ada reti baluang kelembang tubuh alembuang dekuma luluang dipala lepuang nada yang ditenggap aduang singklang welima dikau kenyau dekaki rendau nada yang ditenggap palau tu ikan balida diada ada suruh kelembang liwa dua emanya dek bunduat lubuaknya baru ada ditenggap kibuah ikan nabi alia ada nyalnya kalmang tu bunga minyak dek balmel mah jaga juga nak kamu di kalmang tu harmi dem di bila nak kilbah wae timah gabung gua sese nyelembal me tade wae minyak dek ambil ala buah kai ma di apa ye buat tada rengang gak perlu asikang dan luar kumang dua kajang pindah mangan tak nyala sirda lebak rapi tak mudah ayah kapa kapa aku ikan balida bayak tak lebak maka ikan wah wetulah nyen jimaru ngu karbau mak lagi ku ngagai ngagang zai sengguh tu buluah wet muda Data dia gagal udu ke jam bulu dia tu buah webak kumai nyala serenti nyata dek kumang menti babi si makak mimiat nadae galembang tu buah blok dang nyala bariga dek kumang pugu aki alinang ye yeah. Dah nanti galembang tu kalme doa emnya dek Gadi redi meja ko disiko jae tulah menzae tulah nune bunga kutu buah we bla musuang mati de si demba ababi baja lae dila menzae angka pesawa ki tabi guai kae gambang tol me duai mede mulai kerembu kiai Angiga ginde re tade nemu ya mangat nada isa kale dia udah ditaban kemangian nyaikan balida ngai du luwa to dalam we lima sari itu brao mia lalinga menggang darba kini amang so lepa ya batang ki Eh, de baju de guru naninga de diuru jurdas de tembas ada atau sedia. Mek simrail bang tubu besai wae de ademda. Caeng de ya palae dimba pada malaya katisi de si de ademda pading de amia. Da gule rusi damba rusa. Malay lembang kamu dorang yo kamu nua mungok dia dem dah rambok dia mangat na bilang o amirah ada pangu amakra ada kulai lembang tua besai deh punya kai penyai rumah panjang lentang di detai dan ada nunga biradai naik doa tengkai tu keruang pangwa Ayah ma pinya di membang aruri ku desi tuah webla eh Namu tayo ka to manah ge galembang tubuah pipau aku ku de inyao ngao rangabang Oh kulu tiao lanao Panyai ma aruna Nam kia kan si duae ngala upad ko si te nyawai minya de Jaga sige ta jawe lama ya tu nama penyadi melembang tu babla aku kumalan tak mengadik kisma kurang nak cacamang aku nu anak kumang baka kekanang tang atapang ngau elunga akan ubai sungai ngaratai bingga uelia kang embang abatang rajang ngau takang dan timpasa anang kipang rajang kak lenggang Nama sari tu lembang tu belak ke ningar itu ya Balat udu aja arwah Kasih manzang nyata dek kumang Berini azang

Ya, lagu lama Arin Nelson Ngalai, lagu ke diberi nama Antara Miskin Ngau Kaya. Hujung kejam kita di Studio Limbang FM. YFM Limbang pukul 8.27 minit lemai. Jadi berita kedekat di Pengunsi Kaku Peningah. Ianya berkawal ngau pengawal STU bagi menua Limbang. Berserimbai ngau STU Pendos World Teachers Day 2006. 5 km fun run ngau 3 km fun walk. Berserimbai ngau Hari Pengajar Serata Dunia. Kedekat diadu ke 10.10.2026. Hari 6 pukul 6 pagi pengawal nganjung nama. Pukul 7 pagi pengawal pelanda. Jadi pengawal tu dekat diadu ke stadium stadium lawas. Jadi ingat tadi pengawal ke dekat diadu ke di menua lawas 10.10.2026 ingat hari 6. Lalu pihak mengamunyi ke di gerah kita yang lama tu. Ianya pengerami ke cukup besar di anti-anti kita di menua Limbang. Kelebih lagi, okay, di Limbang aja di Brunei, di Labuan, di Sabah. Ianya Pesta Limbang 2026. Jadi, Pesta Limbang tu tadi udah lama undak diatur sekumbang COVID, sekumbang ke orang kengadu ke waterfront di Limbang. Jadi, kita untuk nanti ada penanggul, nanti ada penanggul laban sebun. Pesta Limbang dekat diatur. Berengkah 16 nyentuh 20.09.2026. Pukul 8 pagi nyentuh agai pukul 11 malam bak dataran tebingan sungai Limbang. Jadi pengawak kedeka diadu ke nyengkawa menjelis berjadi ke atau ke menjelis perasmian ke menjelis penangguhan ke diadu ke 19.20.09. Lalu lumba peraut bidar ke peraut naga hanya 19.20.09. Lumba buat laju 17.18.9 Pesta Ria Limbang 16.20.9 Konsert Pesta Ria Limbang 18.19.9 Unity 5 km Des Run ngau 3 km Fun Walk 16.19. Lalu pihak megabisi diaduka pengawal berjual ramah 18.20.9 2026. Terang kesilia kita tahu ngelawak Facebook rasmi Pesta Limbang 2026. Nah tadi pengerami ke dekat oleh ngelatai ke nama tu dagang temuai ti cukup mujur ba utara menua Sarawak.

Stella Philip baru dah merinang kita dengan Siti lagu lama Aria Bayam Maya Mana Raja. Jadi pihak megah bisik peninga kita minta aku bertebah ke lagu ianya Wati. Minta lagu Ari Edmund Edward ke nuju Nuan bisik penalan di kena merinang peninga semua ke mendiang ke sadari limbang. Pihak megah nak tinggal ngegai bala admin PWI di Tokyo. Jadi aku ngigak lagu dulu, okey. Kita terus berperindang lagu ke udah ditusun aku di playlist kami YFM Limbang.

0: Ya, lagu hari Edmund Edward Nuan Bisi Menalan. Aku dah kenyapa peningah ke Bisi komen di Facebook kami di YFM 5 atau ke Limbang FM. Jadi beri selamat lemai dengan Richa Unup. Selamat malam kia. Selamat berjalan ke pengawak. Ngagai Nuan bersebut hari kami di Tok Bajalai Simpang Simunjan. Oh, semua kita tu bersebut magang magai hari ini. Anda dah boleh dikelari. Jadi Induk Kenawit, selamat berjalan ke pengawak Ngagai Nuan kia bawa sadari Limbang YFM Limbang. Lalu biar megak Puna Selapuak, selamat malam DJ Dun, selamat berjalan ke pengawak lagi bersebut hari kami di Jalai Dedung Serian. Lalu Apai Lambai, selamat malam DJ Dun, selamat berjalan ke pengawak. Terima kasih Apai Lambai. Jadi bunyi ke orang kegawak ba opis pengerai tadi ke di tanya aku ke bisik nerang ke berkawal ngau sebuan tu. Jadi ngagai kita ke dadai pengawak berat di luar rumah anang kita pansut sengapa ya laban sebuan tu kita dan nemu kemaya yang ngetau. Jadi sama kita bersampi ke ngambil ke sebuan tu yang majak pukas di menua kita. Jadi lebih megak ngarap ke kita jaga pegerai kelebih lagi ngagai kita ke bisi anamit orang tuai bunyi ko sida tadi ngarap ke ngiru ai amat ai mayuah ngambil ke kita hanya tadi uliah ngurang kagi batuak leban sebuan. Jadi kita terus ninga ke promo tu dulu pe ninga semua udahnya kita ninga ke lagu lama Ari Roslina.
1: Besri Maingo Ari Malaysia ke-63 nga ulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Dekat ngatur carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari 12 ikut sidak dikala nyadi juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live by Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyuluk mimpi, bintang pegarik.

0: 3, 5. Memaklumi tahun, mengucap kenangan, menyemai aspirasi bersama AGM 5, teman setia Anda.
1: Ya, tadi pendengar semua, promo berkawal dengan Malam Amal YFM atau ke Limbang FM, RTM Limbang. Jadi, agak kita ke dekat Meli Mija. Jakob kita yang betul Meli Mija, ne. Ngau kami makai atau ke Dina mainnya. Lagi dibuka, bunyi ke penerang tadi. Kita tak telefon ngagai 0197820435 nya Majlis Malam Amal 55 tahun ATM Limbang. Jadi dua ikut penyanyi ke dekat merindang kita malamnya, nya Nizam Lasmana ngau si ikut penyanyi hari menua kita itu, nya Urai. Siti Mija berga 600 rupiah. Siti Mijanya dalam 10 ikut, nanti 10 ikut RM60 sikok. Okey. Jadi nyak tadi berkawal ngau Majlis Malam Amal ke dekat diadu ke 25 Rebulan 9 2026. Jadi berkenyak ke lansa berita atau ke penerang atau ke pengawak ke dekat diadu ke kami di RTM Limbang 25 Rebulan 9 2026, Majlis Malam Amal 55 tahun RTM Limbang. Arti tadi RTM Limbang tu tadi udah 55 tahun ada badunya atau

Jadi bekas selama peringat hari pukul 9 malam tu lagi kita dekat mendiangkan berita utama hari palan berita radio Angkasa Pura di Kuala Lumpur dan yang ditengkan ke program pemerintah malam di YFM di Kuching. Jadi mengharapkan kita terperindah bergulai hingga aku sehari itu hari 4 10 bulan 9 2026. Bertemu baru maya ke bukai. Selamat malam. Bye-bye peningat.

0: Berita seterusnya. Lembaga Pengampunan Wilayah Persekutuan dijadual bermesyuarat pada 8.30 pagi esok. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hina Yoh, mengesahkan perkara itu dan memaklumkan beliau turut dipanggil menghadiri mesyuarat berkenaan. Bagaimanapun, beliau enggan mengulas perkara yang akan dibincangkan. Media sebelum ini melaporkan permohonan pengampunan bekas Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Razak, dijangka antara perkara yang akan dibincangkan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual mengadakan pertemuan dua hala dengan Perdana Menteri India Narendra Modi dan Presiden Rusia Vladimir Putin bersempena sidang kemuncak BRICS ke-18 di New Delhi hujung minggu ini. Kuasa Usaha Malaysia di India Sharifah Esnida Wafa memaklumkan Datuk Seri Anwar turut dijadual bertemu Presiden Iran Prasad Pezeshkian serta pemimpin Kazakhstan dan Ethiopia. Pertemuan dua hala lain juga berkemungkinan diadakan sekiranya Malaysia dan negara terlibat dapat mencapai persetujuan mengenai waktu pertemuan. Sidang kemuncak BRICS kali ini bakal menghimpunkan pemimpin negara anggota dan rakan BRICS dengan India menjadi tuan rumah. Laporan bersama Vimala Kasturi Verasamy di New Delhi.
1: Sebagai blok ekonomi berpengaruh, BRICS menghimpunkan 11 negara pasaran besar dan negara membangun utama dunia, antaranya Brazil, China, Rusia dan Arab Saudi. Malaysia bersama 9 negara lain termasuk Cuba, Kazakhstan, Thailand dan Uganda mengukuhkan pengaruh dalam pakatan itu selepas menyertai sebagai negara rakan pada 2025. Kepengerusian BRICS oleh India dipandu tema membina ketahanan, inovasi, kerjasama dan kemampanan, mencerminkan pendekatan yang mengutamakan rakyat serta meletakkan aspek kemanusiaan sebagai teras utama. BRICS kali ini turut memperkukuh kerjasama dalam menyokong idea baharu, membuka peluang kepada usahawan serta membawa teknologi baharu seperti kecerdasan buatan lebih dekat kepada masyarakat. Sebagai tuan rumah, tahun ini India melaksanakan pelbagai program, mesyuarat dan penglibatan peringkat tinggi. India mengambil alih kepengerusian BRICS buat kali keempat selepas pernah mempengerusikan kumpulan itu pada 2012, 2016 dan 2021. Secara keseluruhan, negara BRICS mewakili lebih 40% populasi dunia dan lebih 32% keluaran dalam negara kasar KDNK global. Nilai perdagangan sesama anggotanya pula melebihi $1 trillion Amerika pada 2025. Sekian laporan Vimala Kasturi Verasamy untuk Berita RTM.
0: Jepun meminta peta dunia baharu yang diterima pakai Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB dipinda kerana memaparkan kepulauan Kuril yang dipertikaikan sebagai sebahagian wilayah Rusia. Jurucakap Kerajaan Jepun Minoru Kihara berkata, paparan itu bercanggah dengan pendirian Tokyo mengenai wilayah berkenaan. Jepun turut mengemukakan bantahan melalui saluran diplomatik dan menuntut pembetulan dibuat bagi mengelakkan kekeliruan mengenai wilayahnya. Kepulauan itu dikuasai bekas Kesatuan Soviet pada 1945. Akhir sekali sukan, persiapan penganjuran perlombaan Formula One Grand Prix Bahrain di Litar Antarabangsa Sepang SIC bulan depan kini mencapai 80%. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, ketika ini kerja pembaikan dan menaik taraf SIC yang dilakukan sejak Isnin lepas mengikut garis masa yang ditetapkan supaya penganjuran acara itu dilaksanakan dengan baik serta memuaskan. Setakat ini beliau berpuas hati kerana kerja penambahbaikan akan mematuhi keperluan Formula One Management dan Persekutuan Automobil Antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perkhidmatan Doktor Udara di Sarawak ditangguh sementara. Taktik istilah berkod jual dadah dalam talian dipantau. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang akar khas Sarawak. Sarawak, tanggalah begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Sebun yang majak balak nyadi. Nyalai Perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Antik nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyaw majak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada Perintah Sarawak, ngau YFM.
3: Sapa, kedekat mai pulai, trofi pemadut bilang. Pak Anugerah Carta Sapa Juara ACSK ke-9. Hari 12 finalis ACSK ke-9. Sapa kedekat mai pulai trofi finalis ACSK ke-9. Pemadu terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat mai pulai trofi lagu ACSK ke-9. Pemadu terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita. Peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSK ke-9 pemadu terbilang. Ngau kategori lagu ACSK ke-9 pemadu terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2/10 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, ngau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu ngau finalis ACSK ke-9. Biasa ke kita patut mai mulai kategori itu.
4: ACSK ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.
5: SCSJ ke-9 berenggat final dekat diatur bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3/10/2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 berenggat final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama Anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final. 3/10/2026, jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalungingkan Betul. Masuk nadai membayar.

ni Albert si kemegah friendly ke dekayan ba pentas final ACSJ ke 93 bulan 10 tahun 2026. Engkau lagu ku dah disadaya, lagu aku ukai lulung, lagu keterubah yang ke pihak pemerintah malam-malam tu. Malam hari 4, 10 hari bulan 9 tahun 2026. Abang kita kagi dengan kami. Terima kasih di selampur rumah kita Sarawak Bumi Kenyalang. Okey, agar ke program terang hadir dengan ungkap ya malam tu ya. Tau ke dengan kami secara online RTM, klik tau ke channel Astro 871. 3 jam di konti engkau tudapangan DJ MA. Tau ke TU nyentuk ke tengah malam tu lagi. Bila kita ke benda rebound jam kedai tu, hari ni dengan kami boleh gawak tak ke mansang gawak wai. Okey, harap ke semampai bejo jimat ba jalai alun. Hari lagu aku ke lulung nginjau lagu ranca hari datang ngau lagu ya alau sis tau ke hello sis ya. Ungkap bala kita ke baru buka radio, baru dengar kami. Terima kasih manyuh pemerindang malam ungkap ya malam tu. Lagu kedua Remy B2B, ngau lagu ya aku ukai kalian.

0: YFM Segulai Sejalan.
1: Aku berpesan ke semua bala peninga arah ke kita yang tadi nyukung sida yang ngau benar lalaban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh pia mega ngi bala orang kudah ngau ku bulai lama tu kadang-kadang sinok kati ngenang ya ke udah ngau bulai ke udah ngejang ke benua tu apakah sida ni yang laja sangin coba ni yang banta bayung ni yang Albert Remini ni yang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawa bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawa bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio ro bukai
2: Dorong Patricia Agustin, ex-mula program Pak YFM.

0: pagi rewind.
1: Lama nak minta kak beli ke kasut. Ambil ke banding tadi ni, kasut baru tadi. Apa itu? Nak nama kasut kak beli di tadi mang yang kalau beri duit, kalau boleh ya. Nanti indah itu. Nih nama kasut dah lama adanya deh. Kini dengau dah. Gimana ya genya tadi deh? Kau ya yang ngai sesapa. Angka ya pelapa ku indah itu bawa pengurusan duit ya teriak lagi.
2: Kau nama ada Sam. Lama dia tu tadi ngai ngajar anak ya tu tadi ruak. Siti lagi kena sampai utanya jai. Yang ngai anak itu belajar nama teka dekat ya. Ulih tekalanya alu boleh ya. Yang ngai anak bekenya deh lirik.
3: Anak nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: ya, pukul 9.36 minit malam kita berhati ke dulu gaya hari di menua kita yang kepiah malam tu ya. Di keluarga UPIS Meteorologi Malaysia peringkat berkol 4 lemai tu tadi dalam tempoh ya 12 jam. Ya muak ke malam dia bersih hujan. Di pelabak bersih hujan sekedar nur di menua ulu adap ke kapit engau miri. Agi bersebun di kandang menua kucing Serian Sembarahan Seriaman Betung Serika Sibu Muka Bintulung Gau Limbang Kalai Angin Tungak ke Barat Gau Utara Sarawak. Angin berpuput dari barat laut enggak pengaju ya 10 nyentuk ke 20 km sejam. Tasik bergelombang Kesuang per 5 nyentuk ke 1 meter peninggi ya. Kesuah pengangat enggak penyelap di Menua Kitai antara 24 nyentuk ke 35 degree Celsius. Okey, kita lagi berperindang sedau berkongsi ke sekedar berita hari Menua Kitai enggau di menua luar. Nangkan ke tu lagi ya. Terus merindah kita ngau lagu ke disada Jenarino Jerwaki ngau lagu ya Badu Dikenang.

kemarin megang kalai 395 bengkah tumpu angat lagi ditemu di selampur menua Indonesia nakat 9 hari bulan 9. Kalai sekedar hari tumpu angatnya ditemu di menua tungak ke Kalimantan atau ke Pulau Borneo kalai menua Indonesia. Agi tetapi engkau penanggul kualiti okay, angin di kamah. Ditiah ke penerang dari Konsulat General Republik Indonesia di Kuching. Sari itu tadi ya. Kalau ia tungak ke menua di Kalimantan megak ya. Hagi rekod ketika sebaca ke tau nganuk penerai. Okey, tau ke berbahaya ke kita. Nanti dibandingkan kau di menua kita itu. Kira ke bisik. Kurang mimit aja anda manyu tang kita agi delalau sama nyaga pengerai tebal lagi bak kandang menua kagi ngerikut ke tikas baca IPU ti tau nganu tau ke tau ngeruga pengerai kita ya. Okey, sekedar kandang menua ngerikut ke tikas baca ba lambang ya ke warna gadung keduanya agi besi kuning ke kita. Okey, kita ke besi berjalan ke pengambil luar anang dah kena ke sengkabung mua nyawa ngau hidung neh. Okey, menik lagu Fiona Cat ngau lagu yang tak mudah nyerah lagi Ferris Leo ngenang nuan.

0: Sri Maingo Hari Malaysia ke-63 nga ulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 iku sidak dikalak nyadi juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live by Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyuluk mimpi, bintang pegari.
1: Okey, anda ingat cerita kenyalan kita hujung minggu tu hari 6. Kita beringkah tumu pukul 12.30 tengah hari ni. Special ya. Ini rembak ulang tahun ke-6 cerita kenyalan. Pukul 10 nabur ke berita malam hari YFM tu lagu hari Get pertama dan terakhir.

Jam kita ditutup pukul 10 malam. Semalam peringkat kami dibur ke berita malam Mari YFM Iban Kuching kena ke malam Mari 4 10 hari bulan 9 tahun 2026. Semua operasi sebis duta terbang atau ke FDS di Sarawak diketu ke sementara dikena beri awak undur berjalan ke Pansiak serta meresan gausili atur pengelikun serta operasinya. Tajap pihak Menteri Pengurai Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad mada sebis perubat ungkap kes emergensi mengkang di perjalai ngena saubari upis Menteri Pengurai serta upis bomba ngau penyelamat Malaysia. Aum ngau raban sedadu Malaysia megat diatur dikena nguna biluan sidamai pesakit berguna ke perubat emergensi ngagai palan pengerai di engkeman. Genang perkara sebaka, Datuk Seri Dr. Zulkifli mada ke pansi ati siliak ngagai perambu menatai ke servis FDS di Sarawak dekat di Pejalai ke. Tunjing kaum mari sukut aspek kontrak, tabel rus, pengelikun operasi, peminta bungkur ngau pemanah model menatai ke servis ti udah bisi. Tujuya dikena nentu ke cara ti dekat di Pejalai ke jemaah ilak likun lagi, tegap, meruan serta responsif ngagai peminta pengurai rakyat di menua ulu Sarawak. KKM megat mansiak baru palan gau cara akses servis FDS. Tunjing kaum alternatif pengangkut serta cara bukai tilikun engau praktikal. Layang-layang aerospace Sdn. Berhad ngau cara sukarela ngetu ke operasi semua bilun engkabang BO-105 ngau bilun bukai dikena enjin Rolls-Royce Siri 250. Itu dikena nyaga pengelikun berindi hari penusah bilun engkabang di Miri 2 Kaudah di Naban ke 5 ikut nyawa. Kepala Pemesai Eksekutif UPIS Berkuasa Penerbai Bilun Awam Malaysia CAAM Datuk Kapten Norazman Mahmud Madah pemutusnya digagak raban teknikal ngau cara sukarela. Tajak pihak perkaranya ndak patut dikumbang nyadi ke tanda enjin tau ke komponen bukai di ngasuh penusahnya nyadi. Rekod CAAM ngayan ke sijil kelayakan udara helikopter nyesah menyentuh ke 4/8 tahun 2027 lalu sijil pendaftaran bilun nyemegak mengkang sah menyentuh ke 28/7 tahun 2029. Pameran Hari Malaysia 2026 di Plaza Merdeka ti diatur berlabuh hari sar itu nyentuh ke 16/9 besi mandang ke sekedar dokumen ke berguna bekal ngau penumbuh menua Malaysia. Sapir Menteri Baupis Premier Sarawak Datuk Abdullah Saidul Madah tu nyadi ke Palan Alai Minsa Manyuh ngulia ke penerang ti betul pasal sejarah penumbuh menua. Kelebih lagi maya betapi ngau pemar media rama ti natai ke manyuh macam interpretasi ngau persepsi pasal sejarah Malaysia tinggal seorang saruk penemu. Pameran mini nyambut hari Malaysia megat diatur bak 10 bagi menua di Sarawak. Penerang serta latih bak sektor gastronomi patut diberi ngagai manyagi chef dan nebiak TBC Pengelandi. Sapi Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian madah kebuah alai pihak ngambil sidak oleh main lama Kuching engau Sarawak ngagai peringkat antarabangsa hari di mantai ke pemakai bisik kualiti. Pawanya megat oleh mantai ke penyulian budaya hospitality engau identiti pemakai di Sarawak. Kuching ti diaku nyadi bandar kreatif gastronomi UNESCO megat diberi tangku pengawak kebesai ngagai sidak andung ngetan serta nyaga pusaka asal budaya ngau identiti rakyat Sarawak. Menjunjung ke berita malam kita ke malam tu ungkep ya hari 4 10 hari bulan 9 tahun 2026. Berita malam di Tusun Nur Akila Arbain di Salin Ailinda Suil
Hari Bila Berita RTM Kuching, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sapan wan.
1: Kita nyangka kala asa ati setegal penrindu orang bukai.

0: Untuk kita menghadapi masa depan yang mencabar ini, kita berkendakkan kestabilan kita. GPS has provided that stability for the past 7-8 years. And to achieve our 2030, mesti ada kestabilan ini. Negeri lain berkocak, kita jangan berkocak. Biar sedaknya berkocak. Tapi Sarawak into Sarawak kita pun. Kalau orang meninggal arwah denan mengatasi ada orang lain dapat mentadbir Sarawak selainkan anak Sarawak, biar kita tingkatkan kualiti anak Sarawak untuk mentadbirkan Sarawak. Dan mestilah kita ada keikhlasan. Dato' Sri Tiong tadi ada nyebut trust, kepercayaan. Yes, I agree with him. Trust is important. Jangan saja kita ada elemen mistrust. Cakap lain, belakang lain. GPS, kita ada 4 komponen. Selagi saya jadi pemimpin, saya ikhlas dalam saya mentadbirkan negeri Sarawak dalam GPS.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Nama perkara kepatut digagak, antinuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di anda dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skamernya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report pula.

0: berjaga-jaga meh. Laban skamer, suangi gak cara berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang tiba semaya dekat merik penguntung agen wan. Pesan tu hari YFM.
1: Aku Diali, terus mendiang ke YFM dengan RTM Klik, YFM, Regulai, Sejalan.

tebun nyo majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. UPS berkuasa ngelala semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamar, uliah ngasuh mua kita gatal. Nyama ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: PC.
1: Timang Kremata Awas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: Pemerintah malam jam ke 2:10:23 minit malam. Okey, di benua Filipina, Dedin, Manila, Kalai 5 ikut. Berbadi nyawa 87 ekor lagi berdau ditemu dan bekau sebuah feri kemai raban penumpang tu ya angus di kandang tasik tungak ke Palawan di Filipina. Itu yang kebenaran dari agensi berita AFP. Pengawal pantai menunjuk mada ke 42 ekor tambang mujur diselamat ke nakak lemai itu tadi. Kalai 5 ekor ditemu berbadi nyawa, 87 ekor berdau lagi ditemu ya. Kalai kapal tu nitiah ke penerang benung mai 134 ekor orang tambang nyengkaum kru kapal. Kalai ferry June Astor tu ya dipadah ke berkejang ar benua Manila menuju ngagai kandang pelabuhan Koron di Pulau Busuanga di selatan Mindoro kemari. Sedau ia ke diperita ke angus urun ia satu batu nautika hari bandar Marsila. Kalai operasi ngigak ngelamat agi cakah di perjalai nyautai ke nyadi di menua Filipin. Lizwita ukai ngaingan tiga lagi Fiona Nana upah nuan jebang.

0: Sri Maingo Hari Malaysia ke-63 ngulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak dikalak nyadi juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live by Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyulut mimpi, bintang pegari.
1: Okey, nyapa dulu peningkat kita buat fanpage kami, okey. Bulan pegari, bisi nyapa. Benuh dengan non MA, terima kasih. Catherine Robin, maka Richard Uno minta lagu Bersumpah Masa Neraka. Hari Todi kena berindang semua kaban FB. Bala Petunggal, engkau semua peningkat kita. Dengan Wandi Jalai Simpang, Semunjan MA. Mary Nan, tambah bisi nyapa di Kapit MA. Minta lagu Ita Medin. Lagu Telanjur Sayau Kenuan kena merindang di Rimpu engkau semua kebakaban ke dalam engkau peningkat kita balamanyu kepada tinduk ke kia pesan dia jangan lupa untuk bahagia segera. Terima kasih Luisa juga masih nyapa David Ikum Dublin ke Bajam James Nguyen di Betuang benar dengan 1-2-MA ke kia engkau jaku ya kita tidak boleh nagang sebun menua kita tang kita boleh mantu ngemaduk ke penatai pun sebun segera. Baduk kita bertunu secara terbuka nih. Okey. Kaban kita itu enya YY nama ya di FB di Kapit Benoningan Wan. Nadai hujan berapa bulan tu ke udah MA ke kia ngarep ke besi hujan meh ngambil ke sebuah kita nyak tak kurang mimit. Okey. Nama kia dia ke, pagi lah ke pasar kini. Bakanyak lah. Okey. Yang minta lagu Lucy M. Urat Dawai Tulang Besi. Terima kasih DJ. Terima kasih YY. Fon Argula 9206 Senyapa berdendingan 1MA. Terima kasih Margaret Uncing minta lagu Igu Anthony. Ianya lagu Meligai Pengeriduk dan Berindang Kabane Rugi Ribot and Desmond James Anyau Stamos TV Silaf Maribon Martin. Engkau semua mega peningat kita ke malam tu ngarap ke terperindang magang. Okey lagi aku Anyapa

para Sukma 2026 di Selangor Mega udah mujur ditutup sehari itu ya. Okey, di Selangor International Trade Center malam tu tadi yang ngayan ke kontingen tuan rumah Selangor mujur nampak champion para Sukma 2026 sedaya tulis ke 93 emas, 55 perak engkau 52 medal engkau ruangju ya, ditangkan engkau kontingen Sabah berpenduduk kedua 69 emas 51 perak engkau 45 engkau raju, ditangkan engkau Kitai Sarawak berpenduduk ketiga engkau 52 emas 32 perak engkau 54 medal engkau raju. Okey, kalai Lumba Para Sukma nangkan Lumba Sukma Selangor 2026 ke dulu lagi diatur sudah tu 2 tahun sudah tilak kalai Sukma edisi ke 23 dekat diatur di menua Kelantan Darul Naim. Okey, mari semoga hati ngagai bala-bala atlet hari menua kita kau dah ngari ke Sarawak untuk pihak Sukma ngau para Sukma Selangor 2026 nginjau saung van engkau lagu ya dikinsil penuduk kedua lagi lagu disada David Kimeh engkau lagu ya berbuat kat nyadi tuai rumah.

Ya, balik kita ke benda nanggam pengerindu ya. Ngarau ke tanggam teguh meh pengerindu kita nyentuh ke mujur nilgi ke meligai pengerindu ya. Romantika wang kita berjam ketiga pemerintang malam hari empat ya. Terima kasih balik kita kaki lekat baktisi radio ninga kami sambil-sambil belalak malam tu ay. Sebab kita ke tinduak lagi neh. Lina Bugis senyapa MA bisu hujan di Kota Masai Johor lemai itu tadi benar dengan Wan Mami Abang Gap senyapa KTJ MA lagi bersebun di Serikai minta lagu Winnie Albert kena berindang balakabannya Guan Empoy Peter Tingkau Kujam Tiffany N Jati Wilson Christina Casey Catherine Nyamau ngau balak buka meh pesannya rindu-rindu selalu Liza Wati Abdullah senyapa malam tu ngat di menua julau malam tu MA minta lagu Winnie Albert Aku Ukai Luluang. Ui, sudah berlagu tadi neh. Alex Delta Bina Watabarau di rumah Juana Selaja Pentiak Baru Engkelili MA Benoningan Nuan yang minta lagu Josephine Jolin kena merindang Animate di Selula Betung Bulan Pengerindu di Batu Niah Ripin Nyandang Alexis David Biju di Betung Wellington Imai Roy Chaunup di Simpang Semunjan Roy Kuang Indo Genawit Max Jagat Morgan Batai di Matang Jaya Libas Liben Gau David Aluak di Semunjan James Pengiran Emilia Sam Valentino Polongkan Stamos TV Still Love Gau kaban-kaban kebukai meh ngarap ke terperindang ke kia ya ke benung gawanya selamat berjalan ke pengawas salam rindu, salam lelengau, salam saya waria, salam Malaysia Madani, hadeh nyamunyi udah tembuk macam berita kita neh. Terima kasih Alex Delta Bina Watabarau gaw kaban-kaban peningat kita ke suah nganyong pesan hingga lama tu bak radio, terima kasih wai. Romantika wang gawang lagu Ari M. Bujoy Sulu berdaudah tak ada lagi jauh lagu Kerabat Pertama dan Terakhir.

0: FM. Tuh, pagi rewind.
1: Badok bola. Ah, nyam kebahana bola sih.
2: Ya, harap ke badok bola meh. Ya. Bola mimit-mimit aja nak patut. Nadai dalam pengidu dah ke suap
1: bola. Bola mimit-mimit ya tau kuisi ni. Okey, nama ni sekali tuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke tuan.
2: Ya.
1: Atang nama hati ya udah ansiban tuan udah du mula ya. Nak uliah lagi di kemula ke tuan. Lebih lagi orang ke di sayau ke tuan. Nah, yang sekali-sekali.
2: Ya, pada bola ke tadi. Oh. Kau nuan tak ada nuan dah yang berlebak ni. Namanya bisa berlebak bunyi ujung.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Romantika Wan kita jam 11.19 minit malam. Okey. Di Kuching 14 siku di tahun berkaul engkau banyak bengkah penyalah berkaul engkau dadah baops tapis kebijalai Raban Khas Kontingen Sarawak RIPD Kuching dalam pengalaman ia 3 hari 7 ngagai 9 hari bulan 9 tetadi nitiah ke penerang hari kepala polis pelilih menua Kuching ACP Alexan Naga Cabu yang pada operasi berjalan di pelilih menua Kuching di tu 14 ikut di tan di pelabak ke bising reja penyalah berkaul enggak dadah dipecara mengenai Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 3 ikut didakwa baru genturan 12 berikut 2 Akta Kesebakan 10 ikut muka dipecara baru Seksyen 15 berikut 1 berikut A Akta Kesebakan kalau operasinya sudah mujung rampas dadah 1.09 gram dadah bangsa metamfetamin gaul 569 gram dadah bangsa ganja keberungkus orang 1,720 ringgit ya Malaysia Manyu kita temu ke sebarang penyalah berkaul engkau dadah dipinta ngenatai ke penerang ngagai hotline JSJN ngena lumur telefon 012-208-7222 tau ke hotline JSJN IPK Sarawak ngena lumur 017-592-9211. Selamat malam ngagai bala-bala polis kita kemudian berjalan ke pengawak malam tu engkau sini dengan program kita. Okey, selamat berjalan ke pengawak neh. Okey, Romantika Y Medical English ada Brian Adams sengal lagu ya Straight From The Heart. Kedua lagi Ita Medin lagu dipinta peninga kita tadi ya. Terlanjur Sayau Kenua.

juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lang, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juliaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kena ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ.

Masterpiece Bill Gagasian pentas final ACSJ ke-9 di Betung 3 hari bulan 10 ya. Okey, kita kedia di Serikai. Kalai Gerempung Life Care Serikai sehingga tu kempen Merik Darah kena ke ujung minggu tu hari minggu ba New Fortune Restaurant beringkat pukul 8.30 minit pagi. Kalau misalnya manyuh, balik kita ke berpengerai di Lalau, di Perangsang, sama datang nyukung kempen Beri Darah tu, dia kena tentu ke bekal darah cukup bak pengawal berubat ya. Kalau ya darah tahu ke kempen Beri Darah tu ya, darah ke mujur di Gumpul Minyak dekat di Anjung ngagai unit tabung darah hospital di Serikai. Okey, balik kita ke Benung Kawak. Di palan-palan pegerai di menua kita itu, di selampur menua kita. Okey, terima kasih hagi ninga kami. Selamat berjalan ke pengawak ungkep ya malam tu. Yang jam ketiga, pemerintah malam kita, Romantika Wai. Lagu ke disedia kemega, lagu Bidayu atau lagu Ari Ezra. Gal lagu sidak ya Run Deep. Orang ini ke lagu Ari Zainal Abidin Ujang. Mulai ke peringat ini ke lagu lama. Ngau lagu ya Minta Ampun Aku Laun Datai.

Romantika yang kita nyawa katai hingga gaya pengujian program 12 minit lagi juga berkul 12 tengah malam. Terima kasih kita kagi ninga kami di selampur menua kita seroma bumi kenyalang di kapit 94.3 kita ke diau di Bintulu 97.5 Seri Aman 89.5 di Limbang 104.9 Gau di Miri 95.7 FM. Ngarap ke teramga program didinga secara online RTM klik Gau channel Astro 871 ya. Okey, dua lagi lagu ke disedia ke ungkap ya. Malam tu romantika wai kita hingga lagu kedua ya penudi sejati Wings. Okey, dikenal aku tutup romantika wai kita ke malam tu lagu ori Igu Anthony. Lagu ke dipinta peninga kita tadi di FB ya. Hingga lagu ya meligai pengerindu yang harap ke pengerindu kita nya meruan teguh. Meruan lekat ngau kami ninting hari, ninting jam. Kita ke semampai ninga kami hari pagi, nyentuk ke malam, malam nyentuk ke pagi. Ya udah tu lagi, timang kerbak tawas 12 ngagai pukul 6 pagi. Pagilah ya, malam tu. Belalak ngau hati ke cukup lantang, tinduk jenak boleh mimpi ke mana. Sepeda kita nyak dani, ungkup ya pagilah hari 5.11 hari bulan 9 tahun 2026 ya. Terus dengar kami segulai sejalai. Bakal selamat pesan DJMA. Jangan lupa untuk bahagia.

0: Segulai Sejarah.
1: Segulai Sejarah.
0: Kuching
2: 101.3 FM.
0: Segulai Sejalai
2: YFM.
3: Mata ngai tinduak, macam-macam lagu.

0: Pagi
1: Timang Kerabatan Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

sebun nya majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah boleh ngasuh mua kita gatal. Nyama ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

Satu lompat jam, WiFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu, piamaga berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, ninga ke kami, WiFM segulai sejalai.

0: Bisi Maya, jaku tepansut ari mulut tua, kumai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku tindak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku tidak pansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal ditarik pulai. Ati orang ku dah telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berunding dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipanduk. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisa habis nadai. Sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusal ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kalau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digigak, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marcella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

Segulai Senyalai Ngawa FM, bab program 34 Seranyawa. Nitiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia ba industri muzik. Pengelaniak jari, nyarang buup, ngukir, fashion, movie.

jaga. Anak bisik kawal ngerja penyalah ngelimpas antara menua. Ingat, pedagang kemensia, dadah maupun mabrikan nak beradat. Tukai seminang 8 undang-undang tang megah.

0: pagi riwai.
1: Benong ringat, benong pedih hati inti di rumah. Tamak pangkiang, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ini boh mayo teh sebut. Nah, lo gali ke diri medak handphone. Ya nemu, ya nurun, celap ke diri. Empu lagi. Aman ke nyari kita ke besawut. Kadangnya meh, maya hati ke benong angat. Macam-macam teh pansor yang mulut tadi. Kadang dia nak sedar.
2: Ngenang ke gimit sebuah desem. Nanti inai ngasuh ngai kerja pengonya ringat. Kita yang ringat ke diri. Ringat. Tamak ke pilih. Pambit pangkiang na. Dah lemah hari. Dah lapar perut

0: luah nemu oh, ke panu luak.
1: Ha. Ya aku ungkah ke muah pintunya tu ke panu luak. Oh kelapa.
0: Mana mentah senting kamu pintu.
1: Nah, wah ke nyium baunya ne. Noi pansuat baik baru ke dapur.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

0: kami suba na nan mo na utang na lusian na kaura dito apudan mo jadi kupurnya duige ya telo manuak nu kurang masai lima ringgit ya suba kumai marnya kemar lu bisa ga kupua kami merah jod pakuyo tu apa apa na ulah mayung wah nuna anta ino melayu kau dihapiat iya teladan dia marnya suba penuh kujaku 15 ringgit semua sekutak maru lu coba setiap mulut kami tahu daun nana dan pertas iya ga pertas tuh penuh penuh kujaku suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tahu buat tanya nak ya dia ga bisa kutak yang pun sekutaknya suba 2 ringgit lebih marnya mar nya kena micu mulut
1: nadai yati baru nanti nadai yang kelama.

0: nang ubak telefon lebok mai kereta kita tau menatai ke perusah lagai dirimpu.
1: Hello, ya, hospital aku.
0: Ubah perangai kita. Pesan tu, Ariwai FM.

Penerang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul Nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pan siap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skema, suangi gak cara berkening mulih ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak Nuan. Pesan tu hari YFM.

kolera atau ke penyakit muang ai atau naban kenyawa enti nak ditagang ngau jampat. Kolera oleh berampit ari ai atau ke pemakai terkena bakteria Vibrio cholerae ting ujung ke tampun peso atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam keterubah nyentuk ngakai 5 hari udah bekau terkena rampit. Kolera boleh diselia hari semampai bersih jari lebih hakik maya sebeda makai ngomaya udah pulai hari agu. Makai-makai ke udah dipandu anang hirup air hidup tau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai ke bersih semampai nangi ke pengamah luar yang kebuah mana hakik bercagal hari di perubahan. Pesan saya untuk hari kami, Pak Arpin.

Boleh munuah, tang uliah diseliah ke. Antik bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, antik jelunya pendiau yang bakar tin ada orang ngempu. Antik udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau

Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurunkan risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

0: Timang Krabatawas. Berangkat hari pukul 12 tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

0: Pagi Rewind.
1: Simpe ampe begitu. Selamat jelek pengawal kes duai. Okey, terima kasih ya. Nanti rindu ringat tu. Tahu pedak kita kena kia tanda atau kekelai ya. Sidak ya auto nemu berjakuk ngau haiwan peliharaan sidak ya.
2: Oh.
1: Nemu berjakuk ngau mayau, nemu berjakuk ngau udu. Menjaga kau ikan. Nama hal diketawa.
2: Aku tak imagine itu. Nyawa baka teringat ke cerita. Kalau nak Cat Whisperer yang ada cak.
1: Cat Whisperer. Dr. The Little ke.
2: Ya kan nama menjaga kau ngejelu cak.
1: Ya bukan nyaknya. Nama berandau ngejelu. Tetap di rumah. Mulai gawal. Cinta pakai dia tadi. Udah sapu dipilih ya.
2: Tentang kadang-kadang aku alih hati cak. Anak aja. Ngau jelu-jelu nyak nama malas ya ke cak. Ya sih banyak ya aku ya. Nama jelu.
1: Nya bengkai cerita gede nya.
2: Asal data labelnya nari bengkai cak. Nanti bak kita kucian tu batu tujuannya mesti mana nganjur ngaji.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: bersedia kekal menerus sapa juara carta Kuala Minggu tu. Sapa ketika lebih surat kabar, ketawa ngau kami.
1: Alah, dulu.
2: Yalah, dulu.
3: Nanti dia setara, ya.
0: Lagu ngau kami.

0: Dinga ke cerita dengan suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentan siut mangsak belakang ku lalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memang keterima kamu yang apa tuai yang udah putus balak lagi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat tentu ya. Bak YFM.

nak kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadam penusah berbadi berjalan alun ke tahun nyadi bak sembarang maya. Bukai semina boleh ngadang maya terpangkak bak muan nungak cermin kereta, tali kereta termeka boleh ngurang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kereta tajapan penyawah pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak depan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Duo, pagi rewind.
1: Kadang kadang betul naik kan kita. Kak ke sini tak ya?
2: Tengok kita bakal bergagak ke baju. Ambil ke bandi yang tadi mail ni. Tergau tay ke beratur-atur tadi. Bisik ke kadang kita minta kurang mimit sano ke. Nanti kita nyunyu beratur tadi ni. Kita gagak baju bayar. Tergau bajunya tadi 500 sampai ke bandi yang minta kurang mimit kita 480. Kini kak ke sini yang meri. Kadang sida yang pun nyebut DML atau baura bukai nak ku nyual beketau sano ku ya semadi nuan kaban aku ku ya harga tu ngenuan ku ya nama dah kurang ku ya
1: ke madah gede kita dibuh minta bekaban kita tu kaban kita tu ya segi nemu ya mari kita diskaun nak buat kadang-kadang anda ku nyebut deh gede ke nak kempang kadang-kadang deh nama kita minta tolong ya deh ya udah madah ngatu
2: sama
3: anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi.

Tebun nyo majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau upis berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin di kamar. Upis berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, uleh ngasuh mua kita gatal. Nyama ngasai ke batuak nyo majak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: Yo.
1: Ui, nak mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulang ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang bangat tersalah nak ada. Bah, kita mak meh.
0: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada, Kak?
1: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuhin depan. Tepen kok, ini untuk pintu malannya.
0: Bah, yo. Amat digenung. Haram, lupa tu.
1: Ada eh. Tak berundi yang kedini kau minta sponsor eh.
2: Ingat you, main

0: Ya, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punyau? Nama agak di belakang tu. Pehnya basahnya pula tu suaranya. Nama apa ngawak dek? Nama dek kau pindah. Pih ambil megang tendang kuat dek tu.
0: Yeh, nak benda aku yang kual teh di tu dek. Muai si datian belakang tu. Mantun terumput tu. Nak ni ngajak aku lalau orang per radio dek pihak. Masuk kita nyaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Kapa, ngelak kederek nyangkau kade. Uji tebak aku, jom minggu berkata tu. Tindu aja di rumah, apa nyamai hari satu nyentua karinam. Nyo gawak jaja, nade pari dia di rumah.
0: Anamu nyinya, nu anaki ya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang, sakit celap banget. Nyamuk berteluk lagi, munuan.
1: Nama nyamuk, nama ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku, sebenarnya lu di kampung aja, nama ngebedah kita. Oke sakit lagi, kadang berbadi kita lah banyak. Napa tuat, nyamuk ngemetnya oleh ngebedah kita.
2: Nintian tahun, kes denggi Papua Malaysia, majak nama. Karena tu, balat nan genatai ke pengirawati ngagai perintah serta mega balat rakyat Papua tu. Nama kebuah, perkara tu balat nan ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban belayan dirimpu. Nyamuk Edis, tahu dikelala kita dengan curak celum ngau burak, bak senentang tubuh ngau kaki ia. Berteluk bandur air tiba takung, sekali kebal dalam tahu kebal luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita lebuh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah keriri aligi penyakit tidak baik nyamuk Edis. Tuci tau ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tau kebadur bukai kena kita nimun air suah gagi. Di kita yang nganang air tentu kepasu tau kenur kita nganang airnya di tebat. Tanam tau kebuai tin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai gentuluh peniau nur kita diau. Nadai Edis, nadai medenggi. Pesan tu Ali YFM.

Nama gagak. Penuh online? Tuh aku dekat madah ke kita. Follow Instagram kami, YFM Iban Official. Ingat ah, YFM Iban Official.

aku Cikgu Ahmed, aku ingin berpesan kau enam biak tahu ke apa indai Maya belajar nyak tadi tentang pelajaran kita nyak mesti bersedia kerana kita nak nemu akan datang bahkan ni situasi di negara kita Maya pandemik. Jadi yang pertama, berubahlah mengena pelajaran kita nyak tadi, iaitu bersedia untuk belajar mengena komputer. Jadi kemahiran komputer mesti penting. Jadi Nambia atau apa indai mesti bersedia untuk menggunakan teknologi. Laban kita tu tadi udah diuji engkau PKP, engkau PDPR. Jadi kita mesti bersedia dengan lebih baik. Pastikan kita sediakan tempat yang kondusif untuk anak belajar di rumah. Kita mesti sediakan peralatan dan data yang cukup mengenai anak kita yang nak belajar buat rumah. Dan yang paling penting, apa indai mesti memantau anak kita nak maya sidak ia belajar. Nanti sidaknya bisik gadget, kita ngai anak kita nak ngenak gadget untuk utai bukai, main game dan sebagainya. Jadi gadget digunakan untuk belajar. Jadi nak, jaku pesan aku nak tadi, benda ya perlu bersedia.

0: Beba, kini penyalai. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuk ke nuan dulu au. Datai benua dituju, nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang nyawat telefonnya. Nemu nuan, nanti nyuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke penyalai kupis penglikun penyalai lun JKJR. Betelepon maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Tambah maka, nuan dekat mudah terpawah hari jalai. Terkeranjur simpang, ngelantak orang ke penjalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngomayuh lagi penusah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro, dinin man.
0: Nasadudi nadai reti, ingat meh orang kena kesayang. Pesan tu, dibaik ngagi kita, hari YFM Iban, RTM Kuching.

0: agama orangnya.
1: Sarinya ini habis yang beli gelang.
0: Kadang nak gelang palsu, gelang Korea kini.
1: Bukan yang mesti duit.
2: Mana ulah kita berkenyak ke berjaku ke orang. Semua orang bisa pengurang diri empuk. Nyeng kaum kita empuk. Tang Anang menyebut pengurang-urang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisik penglebih. Oleh berjaku ke orang tak kurang. Pesan tu hari kami YFM.

0: operation kadang-kadang nanti bakal kes-kes besar, accident. Ya, anda menggunakan 1 pint, 2 pint, kadang 4 pint, 6 pint sekali minta. Senyap pun ukai darah merah aja. Dia tu laban facility kami, nanti bakal menuan blood donor. Memang untuk datai untuk merik darah. So memang besi parking semua memang disedia ke dia.
1: Berapa itik nur tidak nanti dekat laban darah?
0: Tai ditok besi 19 buah. Pusat ya selalu ya memang bak kucing ditok lah.
1: Kucing,
0: hospital
1: lah.
0: Umum Sarawak ditok. Kadang-kadang besi hari bakal miri, hari serian lunduk. Besi gak berdarahnya dianjung agai kami kia untuk diproses baru. Bakal kita selalu nyebut satu beg darah menyelamatkan tiga nyawa. Hanya lah selalu tanya donor dengan kami. Nama kami medak kita ngambil sitik beg aja. Tapi sebenarnya sitik beg darah ia terbagi dengan tiga. Plasma, platelet, dengan red blood cell. Bakal red blood cell tu bakal orang kekurang darah yang perlu blood transfusion. So yang nak red blood cellnya bakal plasma, platelet tu kes pendarahan yang banyak. Laban ia tu kami nyebut ya faktor pembekuan darah. Bila kes mayuh darahnya deh, ia perlu diberi nak platelet plasmanya dulu, kena nambah ke darah merah ya, baru kita beri ya red blood cell. Ya. Kita tak beres terus ya. Sebenarnya magi ya bisik saringan baru. Derma darah tu ia perlu bisik saringan laban orang bukan nerima darahnya. Bekas tidak selalu nak tinggi tik tiup ambil kami. Grouping adanya duit tik tiupnya kena saringan bekas hepatitis B, A, HIV, AIDS semua bisik. Ya, sebenarnya ia diberi dengan orang bukan. Dalam sistem kiralah siku tu tadi ia bisik masalahnya. So dalam sistem contohlah bekas yang umbai kita nak nemu deh. Tapi laban kami bisik sistem disebut BB sistem. Walaupun ia ditok tapi datai dan ba KL kini kini ke nguji derma darah bila orang kiin ya, ya memang dah bisik rekod ya dia memang defer ke kami
1: SN Destri Endaya anak Kennedy hari tabung darah AJS.

Dia tu kita dengar YFM manis. Angkayang. Harap tu kita terperindang. Atuk ya ulat-lat. Woo-woo.

0: Jadi Apin radio di Kuching di Sarawak tu utomo ah tahun 54 ah. Udah orang putih yang kadu dengan orang di Singapura. Laban jamnya berapa tahun 49 tahun 50 51 tadi maya menua kacau deh kau nak bisik guna ke aku pesan je enggak ada lah ngau ada bisik
1: muat tang maya jaman nuan gawa Bardo Sarawak maya 3 tahun pesan berat berau bisik nih
0: bisik pesan
1: bekerja cara sedang anjuang mayanya
0: main tulis
1: main tulis
0: telefon
1: nganjuang kita main tulis anjuang gelpis
0: orang kami minta lagu main tulis nak telefon
1: ngendap pos
0: nak pos
1: punya dan juang diri orang parah ya berpesan datai
2: ya aku kau tahu lian kan sempat
0: sempat bisa telegram bawa orang bawa pos office
2: telegram nak telegram
1: nak telegram
0: cerita gawai nak telegram
1: lalu jempat ya datai tanya
0: lu datai kami nyok ya nak telegram bisa telegram
1: Major retired Edmund Abid pengawal berkawal dengan radio kita di Sarawak itu.
2: Ya, terima kasih.
1: Ketemu baru. Terima kasih.
2: Terima kasih.

Segulai Sejalai Gawa FM, bab program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia bak industri muzik. Pengelaniak jari, nyarang buup, ngukir, fashion, movie.

Yayasan Radio RTM, YFM New Globe Industri Kreatif Sarawak, 34 Seranyawa, Nemban Baadan.

0: VCD kereta ke kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya sarito hari Minggu lalu ke di kubur kena pagi 10.11
2: pukul 7.25. Pesan ya kena lakri hari taik itu kelebih lagi rumah ya.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: Aram ngerangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo dapat dengar bisik siko ngembiak bengal agu nak uleh berjangku tang ya uleh belagur.
0: Ninting hari 6 pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduung untuk peninggal dini no ya belalai. Dia ni belalai dalam tajuk cawar kena-kena siko laki ku menurut tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2 pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini himpung ngena duku. Okey ada pantap tu peninggal, ada tempiak ngena duku.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Bak YFM.

0: keterubah aku dekat nanya Nuan, minta penemu Nuan tok deh. Senentang jakuk ke suah di dinga kita, nasib bak jari petara, ianya sawat ti suah di dinga kita lebuh ino tok ke lelaki nya tadi ditanya bekawa ngau tahu yang penghidup sidak ya.
1: Au, nang amat kadang-kadang kita bisi ninga leka jakuk ti munyi nya ti pansuat ba mulut orang tu ya.
0: Leka lagu pan mayu
1: mayu amai na ya amat nya. Yeah. Tambah kita ti Arab kalah tala. Munyi ke selalu disebut aku ngelama tu. Ya, bak kita ti nemu Tuhan okay seminak ngau rundi yang ngajak. Tang kita nemu Tuhan ngau kawal kita, pepun bakti kita. Nobak kita itik bakanya, kita nadai jakuk nasib. Nadai leka jakuk nasib. Munyi ku aku selalu nyebut nadai jakuknya. Nah ya, nah, nadai jakuk nasib. Tambak kita itik harap ke Tuhan, kita harap ke iring Allah Ta'ala. Jakuk ya nyak-nyak ku aku selalu nyebut penama leka jakuk Tuhan merik nuan penampak, penama leka jakuk Tuhan merik nuan penemu. Lalu leka jakuk nyak ti nyadi kelalau singkang pejalai kaki nuan. Leka jakuk ajal ku ditu, iriang Allah Ta'ala cukup balat berguna. Laban Allah Ta'ala ti nentu ke pemujul rumah tangga nuju ngagai mahligai kebahagiaan. Ukai bergantung ba nasib.
2: Plaza Jurai 635. Belasar, endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Kita rindu dengarkan telah.
1: Bertemu baru dengan kita.
0: Begulai dengan kami, bak bagi ke entelah.
1: Dengar keseluruhan begulai dengan kami, bak program bagi ke entelah. Harus telefon kita yang mengkang maka selama 082-258-633 atau 082-258-634. Ya, jadi telah ke Terubah Pandak Munyitu ya. Dengar mana-mana. Ucik, nah. Au.
2: Au, au.
1: Ngelalai ke nama tu, Cik?
2: Au, kan ngelalai ke orang picak mata ni.
1: Ya, baru betul ngelalai ke orang okay. Picak mata.
3: Oh, nau? Picak gila, kena riga kah?
1: Okay.
4: Angkat sampuak batang.
1: Okay. Yau.
4: Assalamualaikum.
1: Yau, lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Ya betul nah.
0: Semina Pak YFM.

kita udah ngubah jalera yang lama ke Semina bisi Siti Agung Jalai Mansan mau pulai dia tuh udah bisi 4 Agung Jalai Bukai Semina bisi digaga Agung Jalai Murnikal Pen Borneo Highway Mega bisi diadu ke perintah Palanduk Lelak ngomintu diri R&R. Kelimpah hari itu cukup nguntung kerea Sarawak oleh nengah.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Gentu Ruang Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

sebun nyo majak balat nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah. Uleh ngasuh mua kita gatal. Nyama ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFM segulai sejalai.

0: Tuan-tuan dan puan-puan, hari-hari sekian kita pun GDP mesti dinaikkan. Kita mantapkan semua sektor-sektor yang boleh menjadi pemansang kepada ekonomi kita pada keseluruhannya. Bukan ekonomi aja, tetapi sektor sosial. Maka timbullah beberapa langkah kita, termasuklah nolong ibu bersalin, anak lahir beri 1,000, asal ada seorang yang lahir 1,000, dan juga bantuan ibu bersalin, bantuan-bantuan kepada anak-anak kita. PTPTN kita bantu supaya anak kita sekecil kena tahan pasport, kena berhutang, kita bantu. Waktu mula ya dulu. Dan akhirnya kita rasa ekonomi kita mesti kita ubah. Kita sih dapat bergantung dengan ekonomi lama. Kita menggunakan kaedah teknologi. Sebab ya kita lancarkan digital ekonomi. Dan kita yang pertama mayau make telefon, make SP. Waktu COVID pun si ada tu susah kita ya.
1: Yang amat berhormat Dato Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: pagi riwayat.
1: Benong ringat, benong pedih hati nanti di rumah. Tamak pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ini boh mayuh teh sebut. Nah, lu ngali ke diri medak handphone. Ya nemu, ya nurun, celap ke diri. Empu lagi. Aman ke nyari kita ke besawut. Kadangnya meh, mayuh hati ke benong hangat. Macam-macam teh pansor yang mulut tadi. Kadang dina sedar.
2: Ngenang ke gimit sebuah desem. Nanti indah yang ngasuh, ngay kerja pengon nyari. Kita yang keringat ke diri. Ringat. Tamak ke diri. Tambit pangking na. Dehnya, dah lemah hari ni lapau perut kebaruan nemu kedua.
1: Ti aku ungkah semua pintunya tak kepanua. Oh kelapa.
2: Mana mentas nanti kamu pintu.
1: Nah, wah kena nyium baunya deh. Noi pansuan baik baru ke dapur.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

0: Demi Cinta nih.
1: Segulai sejalai Gau YFM, bab program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, Gau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau Gau balatilah dia bak industri muzik. Pengelaniak jari, nyarang buup, ngukir, fashion, movie.

Mari yang makan utai manis tau bujung ke gemuk tau ke obesity. Kelimpah hari tau kena penyakit yang nak berampit bukan diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina bujung ke tubuh nak pelaban ke gigi penyakit, moyah gulam ga tau ngasuh nak mit ngelik tacak gerama. Ngemerangka gaya penyakit hidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irut. Baca penerai bak barang pemakai kena nentu ke pemoyah gula dalam pemakai. Jaga pemoyah gula, sesuduk teh pan umas, nanti kurang yang mana, tangan ti nadai sekali, nya mana haji.

0: Penyakit influenza A, dia tu nyong majang gerekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza, nyong kaum tabin, rengak, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu ari perampit. Anak ngagendur mayu hurang, enti nadai ke buah. Ngena sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyema sintem nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu ari ngerekai.
1: Penon riba, kini penyalai. Tau ni buah sawat nuan telefonnya. Tejuk penuan dulu au. Datai benua dituju, nuan tau boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang nyawa telefonnya. Nemu nuan, nanti nyuan nyawa telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke penjalai ke upis penglikun penjalai lun JKJR. Betelepawan maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Tambah maka, nuan dekat mudah terpawa hari jalai. Terkeranjur simpang, ngelantak orang ke penjalai kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngau mayu lagi penusah ke bukai.
2: Sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan.
1: Nasa dudi nadai reti. Ingat meh orang kena kesayau.
3: Pesan tu dibaik ngagi kita hari YFM Iban RTM Kuching.

0: Jap, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama agak di belakang tu. Pehnya basahnya pula tu suaranya. Nama apa ngawak dek? Nama dek pindah. Pih ambil megang tedang kuat dek tu.
0: Eh, nak benda aku yang kuat teh dek tu dek. Muai si datian belakang tu. Mantun terumput tu. Nak ni ngajak aku lalau orang beradio dek ya. Masuk kita nyaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Eh, apa? Lelak kedirik yang kau kade. Uji tebaka aku. Jom minggu berkata tu. Tindu aja di rumah. Apa nyamai hari satu nyentuak kari. Namanya gawak jaja. Nanti berkari dia di rumah.
0: Alam bunyinya. Nu anaki ya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap angat. Nyamuk berteluk lagi. Munuan.
1: Nama nyamuk. Nama ngasuh kita sakit. Ya. Setemu aku. Sebenarnya jelur di kampung aja. Nama ngebedah kita. Oke sakit agaknya. Kadang berbadi. Kita lah banyak. Napa tuat nyamuk ngemetnya oleh ngebedah kita.
2: Nindian tahun, kes denggi Papua Malaysia, majak nama. Perkara tu, balat nar genatai ke pengirawati ngagai perintah serta megak balat rakyat Papua tu. Nama kebuah, perkara tu balat nar ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban belayan dirimpu. Nyamuk edis, tau dikelala kita dengar curak celum ngau burak, bak senentang tubuh ngau kaki ia. Beteluk bandur air tiba takung, sekali kebal dalam tau kebal luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah keriri aligi penyakit tidak baik nyamuk edis. Tuci tau ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tau kebadur bukai kena kita nimun air suah kaki. Di kita yang nganang air tentu kepasu tau kenur kita nganang airnya di tebat. Tanam tau kebuai tin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai gentuluh keniau nur kita diau. Nadai edis, nadai medenggi. Pesan tu Ali YFM.

0: jakuk kesuah didinga kita. Mm-hmm. I love you. Tau ke aku rindu kenuan. Mm-hmm. Jadi nyak tadi Siti ari contoh cara tua ngayan ke pengerindu ngagai sikuk-sikuk orang.
1: Amat.
0: Jadi kelimpah hari tua ke bersebut ke leka jakuk aku rindu kenuannya tadi, I love you-nya tadi. Bisa cara bukai kini kita nyanyian ke pengerindu ngagai orang?
1: Oh, bisa. Jadi, leka jaku ke depan aku rindu inya tau, jaku I love you, tau ke aku rindu kenuan, tau lempuang tau kenyamai disebut. Nah ya.
0: Aman.
1: Okay, laban ya seminak jaku manis, jaku nyamai di dinga ngagai orang bukai.
0: Oh, nanti kita ninga lemik, nanti kita ada
1: betul, pasta. Betul, betul. Ya, nanti ngasuh no singit agi pendiang kita kini, oh, lalu hati kita nyutubuka kini ngagai pengandiri ya. Tang ya, nanti mana agi, ari jaku, jaku tu ianya dipegulai ke kita ingau pengawak. Laban jaku aja nadai pulai ke penguntung kita ini ya.
0: Mm-mm.
1: Aku merik jaku Siti cerita pasal siku ini tuai siku. Buah anak ya nyebut ngaga Inaya. Ma, aku rindu kenuan. Kita nemu nama sawat Inaya. Sawat Inaya munyi tau. Anak, nanti nuan rindu kaku. Nolong aku mail bil aku wau. Ya. Jadi bahasa pengerindu Inaya ianya mantu ya, nulung ya.
0: Mm-mm.
1: Ya, jakuknya mana tadi? Tang nanti jakuknya ti dipegulai ke ngau pengawak ya. Lalu nya ti mana ya?
0: Ya.
1: No, awak ke kita mega ngayan ke jakuk. Pengerindu nya ngau pangan kita, ngau bakiah kita, ngau orang bukti dikerindu ke kita. Ukai semina ngau jakuk aja. Dua itu tu. Nanti dikerja kita begulai, ya dekat nyadi keberkat. Ngagai orang ti ninga, lalu ngagai orang ti nerima.
0: Ya.
1: Lalu ya dekat meri terima kasih ya. Ngagai apai kita itu diserga. Tu jakuk tersebut kerja ti badas.
0: Oh, okay.
1: Ngagai pangan diri.
2: Plaza Jurai 635. Belasar, endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Hi Sam.
1: Hi si.
0: Bisi nuru na pia. Ukan nuan sari tu off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau gisi nadai ko off sari tu.
0: Oh, ko mai ko off.
1: Kediri jauh depan si. Ni orang bukai deh.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu ngah tarik meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam deh si.
0: Mana neh? Padahal jam ko tu bisi api kediri. Kekijap ke diri mana tu latest
1: Cina.
0: Version
1: tu office tu bau Cina
0: baru nak nemu anak mana orang
1: lama jam di tu sini
0: eh Sam nama nanti ngurus-ngurus dah tahu kita kenya nanya mana gagak bukanya
1: eh nadai lah si kak medak rindu-rindu medak jam dia jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangka nurannya dulu. Mudahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, Ari YFM, segulai sejalai.

0: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Pagi Rewind.
1: Berkenaan ke topik seduai di kuya. Jadi nama ya suba, kak digagak kenia ngapa ya suba merdeka mel.
2: Oh, okay.
1: Alaban mayanya ya ada cun-cun hari merdeka kuya.
2: 31 hari bulan.
1: Ya 31 hari bulan. Tang sidak misi ba hospital madeh kenia ngapa ya suba ngaikia malu dikangau bala kabannya nama merdeka kuya. Jadi bala ini misi dia nguji ngasuh yang agak nama Rebecca. Nanti jawabnya tadi ni. Rebecca. Bisnis timal guna nama Merdeka tadi. Jadi alu Rebecca nyak mana nama tadi Mel? Tang kebenar tadi. Ni apa yang ngasuh nama tadi Merdeka? Lapan dia ada cun-cun hari Merdeka. 31/8 tu hari pengada Lovely Alicia.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: PC.
1: Timang Kremata Awas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngagai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, Lintiang Hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak piten tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkut ti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penidok orang bukai. Jalai besai Pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

0: angin baka pendiam Mel. Ya, manya ah. Mel. Oh, Mel. Apa nama utah di beli nuanya nya berdunjung utah buat troli? Nya tu Brian ke dak? Jari para ringku berbaik ke barangnya.
1: Be, dia nya isi. Nasib na dia bisa. Tuk, tuk. Tuk, ge. Nolong ku ngasuh ke troli ku tu dulu. Pedak di barang aku tu. Nya nak terpegai ku tai jari ku tu. Gek meh ku cia dia pakai kempuah. Asuh dia, dujung dia kereta aku.
0: Nya aku harap kenuan tu, Mel. Tenaga-naga ke penyawa kereta ini tu. Nya tujuan tanjung din di kengkah kereta tu pihak.
1: Iya, nama yang telara. So, kajak dia ni.
0: Apa? Nama kereta ini tu nya syarat. Kumai kutu aja barang dibeli nanti tadi, Mel. Nya nak apa utai tu nama yang tu, ah? Nya nak ada lagi bonet ke penduduk belakang tu undur kengkah barang nuan.
1: Eh, seselit ke dia ajak, meh. Tu, air lemenit. Tu, kue. Tu, air kutek. Air semeti nak mayu, ah. Kat 30 kerik aja. Berdaunya ni ke kue, kia, baju, tancut, kawan malanak gi, bala gelas, pinggai, mangkuk, berdau magang si, berdau beli magangnya.
2: Ancik deh, utai kena beli mel maya pengrami itu. Mata si kiamu, berdau utai kena jual orang, tang berundiang meh, patut kena utainya dibeli. Nama guna nanti kita beli ya, ukai nama, takut bulan berdau hapus, nyoba ketup ketunjuk jari.
0: Bah, dah tu mel. Dah tusun ku magang barang tu. Aram, tu makan kampua, makan kepadanan tadi deh. Nih, nama bangku tu nya penuh dengan barang deh. Dini anak ku duduk ada Mel. Mel.
1: Nai, amat dah. Kasih ya tu dah kabar ku tu.
2: Pesan tu, Ari YFM.

Sejalah. Sejalah. Pengerah Pagi YFM.

Shalom, selamat pagi, belum menjadi dalam nama Tuhan Jesus. Kepagi itu, aku datang baru, Pedri Elister, hari gereja Methodist Iban, dekat ngulu kita, alam pengawal sampai pagi, bakal kepagi itu. Sampai kita, Tuhan, terima kasih, hari kebaru diberi nuan pagi itu, awak ke semua pengawal kami, ke gereja kami kepagi itu, semuanya dikemujur, atas iri yang ibun oleh kuasa Roh Kudus Tuhan di Allah Ta'ala. Sampai itu serah kami dalam nama anak Tuhan Tuhan Jesus Kristus di penglepas kami. Amin. Jadi ke pagi itu baca buku kudus kita ke diambil dari Matthew bagi 14 ayat 22 datai ke 33. Jadi berkata kemudiannya, udahnya Jesus ngasuh sidak murid nepan perau lalu mupuak ngagai mupuak dulu ke seberai danaunya. Lalu yampu ngasuh orang mayuh pulai. Lebuh ya udah ngasuh orang mayuh pulai, ya lalu niki ngagai bukit sigi dekat besampi. Lebuh hari nyau lemai seminat Jesus ajak bisik dia. Tang berurung mayanya perau ti di depan sidak murid nyau udah jauh hari tebing, lalu dipangkok ke gelombang laban sidak nanjak ribut. Ba antara pukul 3 ngau pukul 6 pagi Jesus mansah ngagai sida bejalai ba atas air. Tang lebuh sida medah ya bejalai ba atas air, sida balat amat takut lalu nyerawah antu. Tang Jesus lalu kalanya bejaku ngau sida. Ku ya anang takut, aku tu anang takut. Peter lalu nyawat ya, Tuhan entinya amat nuan asuh aku berjalai ba atas air ngagai nuan. Ku Jesus kita kenuan. Peter lalu angkat dari perahu lalu berjalai ba atas air mansa ngagai Jesus. Tang lebuah ya medak pemalak ribut ya takut, lalu lebuah ya baru dekat belabuh tenggelam ya lalu nyerawah, Tuhan selamat ke aku. Jesus lalu kalanya nyapaya lalu bejaku, min amat meh pengarap nuan, nama kebuah nuan kakang. Lebuah seduaya nepan ngagai perau ribut lalu teduh, sidak ke dalam perau nya lalu nyembah ya, ku sidak nuan aman anak Allah Ta'ala. Tu jaku Tuhan, Tuhan berkat ke semua kita. Belum jadi dalam nama Tuhan Jesus, pagi itu kita meda inya harap ke Kristus ba tengah-tengah penusah ti nyadi dalam penghidup. Tuhan kadang-kadang ngelak ke kita nungak penusah badunya tu. Ti kita berarti ke bala murid Jesus ba dalam perau ketega taluak, ketega nitiah kejaku kuda diperintah kuliah Jesus Kristus. Tajapan sidak taluak, sidak tetap megak nunga penusah atau ke gelombang di pangkak ribut. Nyalai bala menyadi kita boleh medak ditu. Nitiah ke Kristus ukai mai reti penghidup kita itu tadi bebas ari pemar atau ke penguji. Pemar kenyadi dalam penghidup orang ke Arab ukai berti Tuhan ninggal ke kita. Tuhan ngena pemar atau ke penguji dikena ia nampak pengarap ngau karakter kita kenyadi penitih Tuhan. Nyalai menyadi ana jampat mantu, ana jampat kecewa lebuh kita nungak pemar dalam penghidup. Penaluk kita ngagai Tuhan kesari itu ukai meri janji ngagai penghidup kemudah. Tang Tuhan meruan bisik ngau kita. Tuhan kedi sembah kita Immanuel ya bisik ngau kita. Pia mega Jesus datai ba maya timpuah tingena ayat 25 datai ke 27. Ba antara pukul 3 ngau pukul 6 pagi Jesus mansang ngagai sida berjalai batas air. Tang lebuah sida meda ya berjalai batas air sida balat amat takut lalu nyerawah antu. Nyalai bala murid ya berdua ari penakut, bala murid dia, bala
bala murid Jesus dia sidak nyau nak ngelala siapa nyak Jesus. Lalu Jesus berjaku, anak takut tu aku. Tuhan datai mai timpuh dengan nak lebuah kita ngasai ke diri. Tuhan jauh hari kita. Dia Jesus datai ngai kita lebuah timpuh kita itu tadi nungak pemar dalam penghidup. Penatai Jesus Kristus tu tadi lebih penting serta berguna lagi berbanding ngasuh pengujinya badu ngacau kita. Tau ke ngasuh gelombang ngetu mangka. Dalam pemedis penangguh dalam penghidup kita, kita mesti ingat cara arab ke Kristus ngau penghidup kita kesari itu. Nam ilia bekeni situasi kita. Alam pelayanan kita, alam ruang bilik kita. Ayat 28 datai ke 31 menunjuk ke kadang-kadang pengharap kita itu lemik. Peter lalu nyawut dia, enti nuan amat Tuhan, asuh aku berjalai batas aik ngagi nuan. Ku Jesus nyawut kita nuan. Peter lalu pansut, lalu berjalai nuju ngagi Jesus. Lebuh mata, Peter nuju ngagi Jesus, dia Peter berjalan batas air. Tang lebuah Peter medak pemalak ribut, ia takut, lalu labuh tenggelam. Tang lebuah ia medak, tak ke berarti ke ribut kebalatnya tadi, dia Peter lalu tenggelam, ia lalu nyerawah, Tuhan selamat kaku. Pengharap kita belum menjadi dalam nama Tuhan Jesus, ukai reti nadaya saya takut. Tang pengharapnya ianya ngasuh perniang kita. Kita terus merenung mengagai Jesus Kristus, tajapan nunga pemar dalam penghidup. Kadang-kadang hati kita ngasuh kita tenggelam. Tang pengasih Kristus nyelamat ke kita. Lebuh kita nyau lebih agak fokus ngagai penusah berbanding ngagai Kristus. Dia pengharap kita dekat lemik belum nyadi. Okay. Nyalai kita berguna benar. Fokus kita, penuju kita, perniang kita. Semina ngagai Jesus. Bukai kita merniang ngagai masalah. Atau ke penanggul. Jadi tunggak kita di dunia itu. Tuhan sigit meruan dekat nyawam orang ke minta tolong ya. Ayat 32 datai 33. Sepengudah Jesus tamak ke dalam perahu ribut lalu teduh sidak dalam perautnya lalu nyembah ya aku ya nuan aman analah tala kerja ajih di kerja Jesus ukai sekadar nunjuk ke kuasa Tuhan ari atas semua tai tang dekat mai bala murid ya ngaku Jesus Kristusnya anak Allah tala penuju kerja ajihnya mai mensia mayuh ngelala siapa Kristus nengah gelombang toke ribut nya uliah nyadi jalai ngelala siapa Jesus Kristus lebih dalam lagi. Nyalai belum menjadi dalam nama Tuhan Jesus. Nama pengalaman penghidup kita kesarito ketau ngasuh kita lebih sama lagi ngau Jesus. Kati kita dekat ngaku Jesus Kristusnya maya senang tau ke maya kita itu sah. Nyalai bab Matthew bagi 14 ayat 22 dan 33 ngajar kita ribut tak ke gelombang oleh nyadi bak kita tajapan kita itu taluak ngi Tuhan. Jesus meron bisi ngau kita maya timpuh ti ngena, maya timpuh ti ingkeman. Pengarap kemeruan merening ngagai Kristus nyak dekat ngalah ke penakut dalam penghidup kita. Serta pengalaman penghidup kita nyak mai kita itu tadi terus nyembah Jesus Kristus anak Allah Taala. Nyalai bat siti jerita siku anak min ngau apaya nepan siti kapal. Apaya tu ianya deriba sebuah kapal. Tang na mukai-mukai lebuah sidaya seluai apaya kemai bala pelancong. Sidak ditunggak gelombang ngau ribut di balat. Jadi bala penumpang dia berasai takut. Nyonda tenang ketega gelombang kebalat mangka. Tangana miat tu tadi belum nyadi dia tenang, ya nadai asai takut.
Lalu mensia mayuh dia nanya ya, nama kebuah nu anak takut. Pihak kesawat anak mietnya, aku nak takut ketegal apa ya ku kemai kapal tu, rutinya deriba kapal tu. Nyalai belum nyari dalam nama Tuhan. Kita Arab berpanggai buat Tuhan, nak milihnya situasi senang atau ketusah. Tuhan ngulu ke kita, Tuhan lo kita. Kita belajar dari Peter, sagi-agi mata kita tertuju ngagai Kristus, dia kita tetap teguh, kita tegap, kita nak tenggelam. Lalu kita nak takut, kita nak kakang hati. Nyalai belum nyari dalam nama Tuhan. Tuhan selamat kaku. Tuhan sigit nulung setiap orang di Arab ngagaya sampai kita. Tuhan Allah Ta'ala tiapai, terima kasih kejakut Nuan. Anang asuh kami kakang tang, asuh kami fokus, asuh kami merening ngagai no Tuhan. Ukai kami merening ngagai utai kenangan ko kami tang, kami simak merening ngagai no Tuhan ti Allah Ta'ala tiapai. Nuan pun penghidup kami, Nuan Tuhan ti ngintu nyaga kami alam semua tai. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami dah sampai. Amin.

0: bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4 kita Dayak. Maya bulan tu, kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
1: Nyadi pantun bulan dikena kita Dayak, maya belanggang kerban, ianya munyi tu.
2: Aku dekat balagu kita aneng mamunyi nampung singaleng burung. Ijau buruang kanyi, umai gak balat mirah. Kayu baru mati, tebang gak tidak bujang. Bala tidak laki, umai gak kita besai. Balat lantang hati, kaban gak kita langgang. 30 hari, umai gak udah rangkai. Kayu lama mati. Tiga kita nunu api balat menyedi marau ga udu nyampau panas 10 hari baru.

lagu dari Richard Lee ya, dah lekat ba nuan lagu dikenal ngepun ke awak pengerak pagi di YFM ke Sarito Peninga hari 5/11/9/2026. Selamat pagi kita ke udah tumu milih YFM jadi ke pemerindang kita ke pagi tu. Nak ngira hari ni kita kuliah mendiang ke YFM, kita di serata menua Sarawak, lalu pihak Megah kita hari menua Boka ya, ke uliah mendiang ke YFM hari RTM klik ngau Megah ba channel Astro ke pagi tu. Harap ke kita sama angkat Dani ngau lantang, lalu pihak Megah harap ke sama ngepun ke hari baru sehari tu ngau mucur ya. Jadi ke pagi tu kita bergolai ngau aku Sam. 3 jam tu lagi peningah nang bakal selama bak tusun program kita ke pagi tu ya. Jam kedua tu lagi macam pesan berat ke diterima hari peningah kita. 7:30 pagi nabur ke berita pagi, lalu pukul 8 pagi tu lagi bergulai program 2 pagi wai bakal selama nyak ke tusun tau ke rintai awak pengerak pagi kita ke pagi tu. Jadi kita perindang dulu ngau lagu-lagu ke udah disedia kaku ke pagi tu. Seraya kita ke nyedia ke diri deka ngatur pengawak kita ke Sarito. Lebih hakik kita ke nurun kawak atau ke bisi mindah ke Sarito. Ya, harap ke semua pengawak ke dekat diatur kita muka mucur di pejalan ya. Ria Juniaman, Mayuh Tembawai.

0: Sri Maingo Hari Malaysia ke-63 nga ulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Cebu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak dikalak nyadi juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live by Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyuluk mimpi, bintang pegari.
1: Statistik bandang kepenusah bebadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyadi arulah diterima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Pak Jalalun. Seliah kediri hari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek dan lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Okey, lagu hari Linda ya, Repak Panti Jalai. Lagu dia kena merindang kita ke pagi tu. Merindang peningah kita yang ke bisik dah tumu ba rantu Jalai. Ba Jalai alun jam ke dia tu. Lebih hakik kita ke benua teriba jam ke dia tu. Harap ke sama berjimat ke bisik sekedar Jalai udah berengkah skut ke pagi tu. Lepas tentu mayuh bala kita ke nurun kawak tau ke bisi mindah ke bukai nurun ke pasar ya, harap ke sama berbasa meh ke pangan diri ke sama bertengah ke jalan alun ya. Okey, seraya kita ke berperindang tu berkongsi ke dulu maka berita-berita ke bisi ayan pak surat berita kita ke pagi tu. Sekedar berita ke bisi ayan ke di peda aku tu kala itu penerang hari Menteri Pengerai ya, Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad kala madah ke semua operasi lutur terbaik tau ke FDS di Sarawak di ketu ke sementara dikena meri awak ndur berjalai ke pansi ngau muka merasa ngau sili atur pengelikun serta operasinya ya. Tajak pihak yang madah ke servis perubat Medivac ungkup kes emergency mengkang di pejalai ngena sawap dari upis Menteri Pengerai ngau muka upis bomba ngau penyelamat Malaysia. Lalu KKM muka dekat ngatur rawum ngau raban sedadu Malaysia dikena nguna bilun sidak ya mai orang ke sakit ti berguna ke perubat emergency ngagai palan Pengerai ti ingkaman. Okey, nya ba berita ke bisi ayan lalu ba berita bukai tu tu berita ke agi berkawal ngau penusah bilun ke Labuh pin lama tadi ya. Kalai pengawal mansia penusah bilun kabang ba long lelang di pejalai ngau cara bebas ari biro pemansia penusah langit AAIB ke dipegai upis Menteri Pengangkut. Jadi kepala pemesai eksekutif upis berkuasa penerbai bilun awam Malaysia Datuk Kapten Nur Azam Mahmud madah ke sebarang utai ke ditemu ditetap ke nyadi kebuah penusahnya ke nyadi patut digagak AAIB semudah merasa bukti ngau silia lalu AAIB beka diberi tanggung pengawal nentu ke gaya ngau kebuah penusahnya ke nyadi ya. Okey, nyak beka berita ke bisi ayan lalu bak berita bukai kalai upis Menteri Pemansang Rindu Ruang Bilik Ngau Raban Bangsa Mega sedia merik bantu kaunseling ngakai diri sebilik sidak ke kena penusah bilun kabang ke Labuh bak long lelang. Jadi Menteri ya, Dato' Sri Nancy Shukri madah ke sidak seruran bersedia merik bantu kaunselingnya tang diri sebilik mega patut diberi awak andor sidak ke napi penusahnya ya laban perkaranya ukai mudah ditapi sidak ya kelebih ki ke berkawal ngau nyawa nyak lai kaunselor ti dianjung enya orang ke amat merti ke gaya penusahnya ke nyadi. Okey, nyok muka berita ke bisi ayan pak surat berita ke pagi itu. Ya. Lalu pak berita buka itu 14.

lepas 5.2. Lalu 3 ikut ditangkap ditiah ke Seksyen 12 Bracket 2. Lalu 10 ikut ditangkap ditiah ke Seksyen 15 Bracket 1 Bracket A Akta ke Sama. Di operasi 3 hari ke dipejalai ke Pelabuh hari 1 nya, Megak Mucur ngerampas 569 gram ganja ngau 1.09 gram metapetamin akan dipelabak ke berkah RM1,720. Okey, nya Megak ba berita ke BC dikeluar ke bak surat berita kita kelimpah hari mayu haki berita-berita bukai ke pagi tu. Lalu berita ke Siri lagi. Tahukah berita pagi di YFM? Boleh dipendiang ke kita pukul 7.30 pagi kalau di YFM ya. Okey, lagi merindang kita ke pagi tu peninggal. Hari Ricky Anderson. Okey lawa, okey subuh.

0: Safa, kedekapai pulai trofi pemadu terbilang. Ma anugerah carta Safa juara ACSK ke-9. Hari 12 finalis ACSK ke-9. Safa, kedekapai pulai trofi finalis ACSK ke-9. Pemadu terbilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekapai pulai trofi lagu ACSK ke-9. Memandu kebilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSK ke-9, pemandu kebilang. Ngau kategori lagu ACSK ke-9, pemandu kebilang. Dibuka hari 8 dan bulan 9, ngakai 2 bulan 10. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu, tau finalis WCSG ke-9. Ya saya ke kita patut main mulai kategori itu.
1: ACSG ke-9, ngelatih ke industri Music Iban.

0: Takkan kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya hari itu hari Minggu lalu kita dikubur kena pagi 10 hari bulan 11
2: hari 25. Pesan itu ya kenalah di hari taik itu kelebih lagi rumah ya.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Okey, jadi itu menatai ke pesan ke diterima hari peninggal kita ya. Pesan ke terubah tu hari kasih mana-mana madah ke Indaya, putih anak Natal ya. Putih anak Natal udah nadai kemari. Lalu niang putih anak Natal tu dekat di Sungai Palau Mayuh. Malam tu lagi ya, Pak Rumah Sidampu, ianya Pak Kampung Sungai Rawa. Lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan abah tenggelam sepauh ruan mugah kesindo gawang pilih di mawang sebangkui Sungai Pinang abit sebang muka Kaban Belayan ke bukai ke ndak boleh disebut itu magang. Kalai pesan tu tadi madah ke putih anak nata, putih anak nata udah nadai ya. Lalu niang tu dekat di Sungai Palau Mayuh. Malam tu lagi pa rumah sedampu inya ba kampung Sungai Rawa lalu dekat dikubur ke pagi pegila. Hanya tadi pesan ke terubah ke diterima hari peninga kita. Lalu pesan kedua tu hari gayet anak jubian madah ke binia kemban anak lium ya, kemban anak lium tau ke Indai Nunuang udah nadai mega. Lalu niang kemban anak lium tau dekat di Sungai Palau Mayuah malam pergila ya ba rumah sidempu inya ba rumah jantan mucau keranggas ulu sekerang. Lalu niang tau dekat dikubur ke pagi hari Minggu tilak 13 hari bulan 9. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan ba sekerang entabai layar spek gelasah suai merusak Sungai Sibau di Limbang Nanga Selidung Batang Kemalih Betung Padih Paku engau meka Kaban Belayan ke bukai kena oleh disebut itu magang. Jadi penerang ke sili agi kita tahu bertelepon ngagai Ilis anak kait bak lumur 019-483-5989 tau kenuju Matthew anak kait ya 013-826-510. Jadi hanya tadi pesan madah ke kemban anak lium, kemban anak lium tau ke Indai Nunuang udah nadai ya. Lalu dekat di Sungai Palau Mayuh malam pergila pak rumah sidampu inya pak rumah jantan mucau keranggas ulu sekerang. Lalu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tau ilah. Jadi nguyang ngakai pesan ke siti tu peninga inya pesan Arya Anastasia Luyah anak Hendri Mpurai. Jadi pesan tu madah ke menyadi ya ianya Alexan Adiat anak Hendri ya. Alexan Adiat anak Hendri udah nadai. Lalu mayang itu niang tu nganti pemutus postmortem hari hospital ya. Lalu niang tu lah dekat di Sungai Palau Mayuah ba rumah sidempu inya ba desa Senadian Miri. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba rumah Douglas Tampang Sungai Berangan Ngkudu Atas ngau Ngkudu Baru Kerikap Sebetan Sungai Buluh Wak Pakan Sungai Rusa Ulu Julau ba Saint John Sibu bala Kaban area The Parish of Good Shepherd area Saint Columbia Anglican Church tua rumah Juliana Tarang ba Sungai Mulih suai ni ya Temenggung Boniface Sabada Sungai Sengak Patuni ya tua rumah Husan Sebatu ni ya rumah Resli Uji Serudit B rumah umbat tambu surit kaban belayan baulu paku senunu belabak pelawak putus nanga jauh melaban gensurai sungai pelandua ngau mega kaban belayan ke buka yang kena ulih disebut di Tumagel. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Anastasia Luyahana Hendri ya bak lumur 014-599-7523 atau kenuju Stephanie Sah 011-934-5431. Ya tadi pesan madah ke Alexan Adit Ana Hendri udah nadai lalu maya ngintu niang tu nyok nganti pansut dari hospital laban ke postmortem ya lalu niang tu dekat di sengai pa rumah sidempu nyok pa desa Senadin Miri. Okey lalu pesan ke Siti tu peninga ianya ari cali ana mabuang madah ke apa ya mabuang ana ngumbang mabuang ana ngumbang udah nadai meka lalu niang tau dekat di sengai pala mayu malam pergila ba rumah sidempu inya ba rumah cali simpang wa jalai sisko lama lalu dekat dikubur ke hari minggu tau ila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan di pakan, sugai, entabai, julau, krian, budu, ngau kaban belayan ke bukai kena ulih disebut di Tumagel. Madah ke mabuang anak ngumbang. Mabuang anak ngumbang tau ke apai cali udah nadai. Lalu ni yang tu dekat di sengai pala mayu. Malam pergilah ya, ba rumah sedempu, inya ba rumah cali. Simpang wa jalai sesko lama lalu ke kubur ke hari minggu tu ila. Okey lalu pesan ke Siti tu inya aria ndat anak seman madah ke laki ya janui anak empang janui anak empang ya tau ke payatun udah nadai lalu ni yang janui anak empang tu dekat di sengai pala mayu malam pergila aba rumah suyah mendasa salah seratu lalu ke kubur ke pagi hari minggu tu ila pesan tu nuju kaban belayan ba mendas mempelai rumah duat nanga sam rumah prariak kedam rumah Albert Kadir mungguk bawang rumah huntan tanjung siku rumah hendru nyanggau sungai belung mutun beluak babu Belasau, Bajau, Tebro, Terai, Munggu Grenis, Belayung, Belawung, Munggu Tunggal, Lubuk Lemak, Ngau kaban belayan ke Bukai kena oleh disebut di Tumagang. Jadi pesan tu tadi madah ke Janui Ana Empang. Janui Ana Empang udah nadai. Lalu dekat di Sengai Palamayu. Malam pergilah ba rumah Sidampu. Ini ba rumah Suya. Menda sasala seratu lalu dekat kubur ke hari minggu tu ila. Okey hanya ke sekedar pesan ke diterima hari peninggal kita ya ke pagi tu. Udah tu lagi aku nampung baca pesan ke Bukai. Itu dah lama mendiang ke lagu hari Fadil ke pagi tu.

0: Pengerap Pagi, pukul 6, Ngagai, pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak.
1: Okey, okay, awak pengerap pagi di YFM. Agi macam pesan nak bukai ke pagi tu ya. Jadi pesan ke sekali tu hari Anita nak unggam. Madah ke apa ya? Ex cikgu unggam anak dunia. Tahu ke apa Rena udah nadai muka. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayuah. Malam pergila ya, ba rumah sedempu, inya ba rumah suli, engkajang pelaso kabung, lalu dekat di kubur ke pagi hari Minggu tu ila, ba pendam Anglika Saint Michael pelaso. Jadi pesan tu nuju kaban belayan, ba ai uluruban, panjang ruban, kopibus, salkra uluruban, jelupang, sungai antu, Bawan, Balingian, Mukah, Sungai Rama, Sebuyau, Nanga, Batang, Krian, Seratu, Kaban Belayan di Kucing, Semanggang, Omega Kaban Belayan ke Bukai kena oleh disebut itu Magang. Jadi penerang ke Siri Agih kita tahu bertelepon ngakai Lumur Ci, Kusung 13817-7027 atau kenuju apa iki ya, Kusung 19468-8616. Ya tadi Epsan madah ke ex cikgu unggam anak dunia tahu ke apa Renal udah nadai lalu ni yang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam pergila ba rumah sedempu inya ba rumah suli engkajang pelaso kabung lalu dekat di kubur kari Minggu tu ilah ba penam Anglika Saint Michael pelaso. Okay, pesan moga ke diterima hari peninggal kita. Lalu pesan ke Siti itu hari Layam anak Nabau, Madah ke Indaya, Kinu anak Dingun, Kinu anak Dingun udah nadai moga. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam tu lagi ya, pa rumah sedempu, inya pa rumah Lawi, Tinting Lelengau, Batu 36, Sungai Tamin, Selangau. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi, pergila. Ya. Jadi penerang ke Siri Agih, kita tahu berlipun ngakai Layam, Anak Nabau, Abal Umur, Kusuan 13883-4526, tahu kenuju Rikin, Anak Alan, Abal Umur, Kusuan 12877-1723. Jadi hanya tadi pesan nuju kaban belayan bak tanyit buak skuau setapang alat tebaluang tajam tabau pakuh bintulu ngomega kaban belayan ke bukai kena oleh disebut itu magang madah ke kinu anak dingun kinu anak dingun udah nada ya lalu dekat di Sengai Pala Mayu malam tak lagi bak rumah sedempu ianya apa rumah Lawi, Tinting Lelengau, Batu 36, Sungai Tamin, Selangau, lalu dekat kubur ke pagi pergila. Okey, lalu pesan ke buka itu peninggal, ianya pesan hari mitui atau kemisi anak lumut, madah ke apa ya, lumut anak kayang, lumut anak kayang tahu ke laki niang injuang anak canggai udah anadai lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam tu lagi pa rumah Peter Fans Sungai Bakas Beluru Bakuang lalu dekat kubur ke pagi pergila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan pa sayah putih sayah merah Telajin, Lugan Manu, Selepin, Urung, Sebatang Buak, Bayin, Kelabit, Empelam, Kelili, Lutung, Nipa, Mamut, Seloi, Bukit Limau, Sengkabang, Nat, Entulang, Muka Kaban Belayan ke Bukai. Jadi penerang ke Sili lagi kita tahu bertelepon ngakai Mitui, Anak Lumut, Balumur 014-598-6592. Jadinya tadi pesan madah ke Lumut anak kayang ya, lumut anak kayang udah nadai lalu kadi sengai pala mayu malam tu lagi pa rumah Peter fans sungai bakas beluru bakung lalu dekat di kubur ke pagi pa gila. Okey, lalu pesan ke buka itu peninggal ianya hari Joshua Langi anak gelagat ya madah kapaya gelagat atau ke tanah nak kiang udah nadai muka lalu dekat di sungai pala mayuah malam pergila ba rumah sedempu inya ba rumah darah remias ulu luau awiak serata lalu dekat kubur ke pagi hari minggu tu ila jadi penerang ke sili agih kita tahu ba telefon ngakai Gabriel Teduang ba lumur 013593 kusung 161 atau kenuju Joshua Langhi kusung 19835 kusung 35 kusung. Jadinya pesan nuju kapan belayan ba rumah jangan ulu senulau sungai jira jauh rumah linguah ulu risau di semurin peraja sungai nyia ruban rumah huncil nangga pe ulu rimbas maluang bakung kemidan nangga luau lubuk kepayang uang alas tanjung tapang ngau kaban belayan kebuka yang kena oleh disebut itu magang madah ke gelagat tau ke tanah nak kiang udah nadai mega lalu kat di sengai pala mayu malam tu lagi pa rumah sidampu ianya pa rumah darah remias ulu luau awi seratu lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pa gila. Okey, pesan mega ke BC di terima hari peninggal kita ke pagi tu. Hari Jacqueline Joni Aman adai guna ngetan lagi. Okay.

Okey, hari Jacqueline Juni Aman ya, nadai guna ngetan ke. Ni sudah mendiang ke lagu hari Juti AE aku kai petara. Kita mendiang ke berita pagi ke ditabur ke terus hari YFM.

Selamat pagi, peningat mulai dengan aku Min Meliza Ryan buat berita pagi hari 5/11/2026. Ketua Batu Batang Berita. Operasi servis Dato' Terbai diketuk ke sementara. Pansiat penusah Bak Long Lelang dipejalai ke bar dipejalai ke Biro Pemansiat Penusah Bak Langit. Penusah Angus Kampung Ngau Tanah, Polis Republik Indonesia menerima 200 itik report. Yang tadi batang berita, jadi dia tu mai kita mendiang ke isi berita. Semua operasi Dato' Terbai tau ke FDS di Sarawak diketuk ke sementara dikenak meri awak andur berjalai ke pansiak serta meresa Ngau Siliak atau pengelikun serta operasinya. Tajak pihak Menteri Pengerai Dato' Seri Dato' Zulkifli Ahmad Madah Servis Perubat Medivac ungkup kes emergensi mengkang di pejalai ngenak saup upis Menteri Pengerai serta upis bomba Ngau Penyelamat Malaysia. KKM Megak dekat ngatur awam Raban Sedadu Malaysia dikenak nguna bilun sidak mai pesakit ti berguna perubat emergensi ngagai palan pengerai ti engkaman. Pengawak Mansiat Penusah Bilun Engkabang di Long Lelang dipejalai ke Ngau Cara Bebas Ari Biro Pemansiat Penusah di Langit AAIB ke dipegai upis Menteri Pengangkut. Kepala Pemesai Eksekutif Upis Berkuasa Penerbai Bilun Awam Malaysia CAAM Datuk Kapten Nurazman Mahmud Madah sebarang utai ke ditemu ti tetap ke nyadi kebuah penusah tu nyadi patut digaga AAIB pengudah meresa bukti Ngau Siliak. AAIB bertanggungjawab nentu ke gaya Ngau kebuah penusah tu nyadi. CAAM benung bekerjasama berkongsi ke semua rekod ti bekawa. Nyalai Mensia Mayoh dipinta nak ngagak sebarang spekulasi pasal kebuah penusah Tok Nyadi sebedau pansia tembuk di pejalaika. Upis Menteri Pemansang Orang Induk Ruang Biliak Ngau Raban Bansa sedia merik bantuk kaunseling ngagai diri sebiliak dikenak penusah Bilun Engkabang labuh terempas di Long Lelang. Menteria Dato' Sri Nancy Shukri madah kesidak seruran bersedia meri bantunya dan diri sebilik mangsa patut diberi awak nur napik penusah tu labannya ukai perkara mudah kelebih agi bekawa ngau nyawa kelimpah diri sebilik ti agi berai. Nyalai kaunselor ti dianjung ianya sidak ti amat-amat mereti ke gaya penusah ke nyadi. Waris 2 hari 5 mangsa penusah Bilun Engkabang di Long Lelang ti bisik diputung soso dekat nerima faedah nintiang bulan. Menteri Pengeraja Pengawak Datuk Seri R. Ramanan Madah, waris pilot Niang Kapten Zainul Afiq B. Syam dekat nerima faedah orang tanggungan RM5,355 sebulan. Lalu waris pemesai perubat Niang Dato' Ainul Ba'arah Kamarudin dekat nerima pencen penakat nintiang bulan RM1,574 sebulan seumur hidup. Waris dua mangsa tumegak dekat nerima faedah ngintu pemati RM3,000 siku. Unit Langit Upis Bomba Ngau Penyelamat Malaysia JBPM berjalan ke servis mindah berubat Medivac kemari mai siko pesakit Tunku Sengayuh Ari Long Lelang ngambil dialisis bos Pitamiri. Tua Unit Perhubungan Awam Ngau Korporat Pengkalan Udara Wilayah Sarawak, Penolong Penguasa Bomba Nur Hasdi Ismail madah ke pesakit Renai Iwat patut dialisis 3 kali seminggu. Pesakit napik penangguh nurun berubat ngenak bilun berindih hari operasi penerbai bilun bak stolpot Long Lelang ditutup sementara penglamak 2 hari dom reawak ngagai pengawak mansiak penusah bilun Engkabang di labuh terempas kena hari 2 tok tadi. Penerbai bilun Medivac berkejang hari pengkalan udara wilayah Sarawak pukul 10.20 minit pagi lalu tembuk pukul 12.12 minit tengah hari. Kita datang benar mendiang ke berita RYFM. 200 report polis berkawa dengan penusah Angus Kampung Ngau Tanah besik diterima Polis Republik Indonesia nakat 7 hari bulan 9 tu.
Konsulat General Republik Indonesia KJRI di Kuching madah ke 138 ikut orang ditetapkan jadi suspek. Undang-undang megak diletak ngagai 8 company ti ditemu bisik kaul ngau penusah angus kampung ngau tanah. Tu asia aripan siak serta bukti nitiah ke undang-undang ti dikenang. Agensi penyangga penusah Nasional Indonesia megak mujur madam ke api ti ngangus ke kira 77,080 hektar kanang endur nakak kemari. Lalu 1,742 hektar agi angus. 43,951 ikut orang arimayo bengka agensi di menua udah dianjung berjalai ke pengawal madam ke api. Pemansiak nginovasi kedigagak patut meri penguntung ngagai rakyat serta nambah ke asia ekonomi. Premier Dato Patingi Abang Johari Tun Openg madah tu berguna bendar dikenang mujur ke komitmen Sarawak terdekat negap ke ekonomi, sistem niaga pengerai, pemberuan serta kualiti penghidup rakyat. Antara merana ke pokok strategik Sarawak enyak palan penyakit tau berampit Sarawak, SIDC, tiada bergempur dengan lebih 30 kerjasama aktif yang kaum ngau Universiti Murdoch dengan palan pemansia ngau latih bergulai sama. Kerjasama tu berguna bendar kena memansang ke vaksin, matau genomik, mindah ke teknologi serta pemansang bakat bioprobat Sarawak. 14 ikut orang ditangkap ketika mayu macam penyalah berkawal ngedadah bak ops tapis khas. Kepala Polis Pilih Kuching SCP Alexan Naga Cabu bah sebengah penderang madah siko ari suspek ditangkap nita ke Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Tiga ti ditangkap nita ke Seksyen 12 Bracket 2 lalu 10 ikut ditangkap nita ke Seksyen 15 Bracket 1 Bracket A Akta Kesama. Bah operasi tiga hari ti dipejalai ke belabu hari satunya megak mujur ngerampas 569 gram ganja ngau 1.09 gram metafetamin di dipelabak ke berga RM1,720. Atlet Olimpik khas SO Sarawak ngerikut ke pemujur maya pekit bowling serantau SO Asia Timur di Hong Kong. Menteri Pemansang Orang Induk Nubi Amit ngau penglantang Rawan Bangsa Datuk Seri Fatimah Abdullah madah kesidak mujur boleh 3 medal emas 3 perak ngau Siti yang kerajo. 3 medal emas diulia Vanessa ba acara perseorangan Induk, Nelson Doni Suni acara perseorangan lelaki serta Nelson Doni Suni ngau Muhammad Najib Salmi acara bergu lelaki. 3 medal perak diulia Siti Hamidah ba acara persorangan Induk, Muhammad Najib persorangan lelaki serta duo Muhammad Rizwan ngau Siti Hamidah ba acara Unified. Lalu medal angkerajo diulia dengan acara berpasukan. Dikenang ujung ke berita tu batang berita baru. Operasi servis duta terbaik diketuka sementara. Pemansiak penusah Bak Long Lelang dipejalai ke Biro Pemansiak Penusah Bak Langian. Penusah Angus Kampung Ngau Tanah, Polis Republik Indonesia nerima 200 itik report. Tenaga kami nabur ke berita pagi untuk ke pagi hari 5/11/2026 yang diberita tu tadi ditusun Nur Akila Arbain lalu disalin Alinda Suya dari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Selekka jakuk sarito ianya linai. L-I-N-A-I, linai. Bisi tiga iti reti linai keterubah ianya lumai. Pujuk nunjuk ke diri mentas ketegal bisi julu ati. Taukah maksud ke jakuk bola ngau siru didinga ketegal tuju dekat nipu. Contoh, genteran leka jakuk. Kepuas ti dilinai pangan lelaki ya, tudah sangau nyau lemi ati, lalu nyuak ke mas ya. Reti linai kedua ianya, tugak tau ke pengawak digagak ngagai air ngambil ke air yang keruah. Contoh genteran leka jakuk, balat keruah telaga belakang biliak laban dilinai bala nembia. Reti linai ketiga ianya pengawak tilubah tau ke gaya bakal kengai ngerja pengawak. Contoh, genteran leka jakuk. Linai amai, nuan melakan tuak merudangnya. Nyaukak ngali hari tu, bedau mi kita makai. Nyak nakak seleka jakuk sari tu, ianya linai.
1: Seleka jakuk sari tu, tau dipendiang ke kita, nanti hari 1, hari 3, ngawari 5, jam 7.15 minit pagi.
2: Kita mula dana berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas sudah ada tambah dah 86 bilion lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, nyamkin bertambah, bagusnya tambah. Tapi cara pengurusannya mak betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, big instrument, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah, nya makin bertambah. 20 tahun lagi, saya si ada mungkin dalam dunia tu. Mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita dah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anak. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
3: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Safa, kedekat Baipulai, trofi pemadu terbilang. Mak Anugerah Carta Safa Juara ACSK ke-9. Hari 12 finalis ACSK ke-9. Safa, kedekat Baipulai, trofi finalis ACSK ke-9. Pemadu terbilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Baipulai, trofi lagu ACSK ke-9. Memadu terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu ke bala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSK ke-9, pemadu terbilang. Ngau kategori lagu ACSK ke-9, pemadu terbilang. Dibuka hari 8 dan bulan 9, ngakai 2 bulan 10. Link undi tau dipedak bah Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, dan Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSK ke-9. Ya saya ke kita patut main mulai kategori itu.
1: ACSK ke-9 ngelatih ke industri music Iban. Meri pengagati ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi Ari Masterpiece, lekang ngau tiun depan mas.

Pasri main ngawari Malaysia ke-63 nga ulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Cebu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak dikalak nyadi juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live pada Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyulok mimpi, bintang pegarik.